0: kuliah mia Arab kan wan.
1: Yeah.
0: Atang nama ati udah ansiban wan udah du mula ya. Nah uliah lagi di kemula kan wan. Lebih lagi orang ke di saya kan wan. Ana yang sekali sekali.
1: Ya pada kan wan tadi. Ya kan wan tadi nu dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Okey, 2 pagi Y kita dekat berengkah dia tu melatih bisa aku buat 2 pagi Y serta semua
4: pagi
3: ni.
4: Ya, selamat pagi Neil, selamat pagi megak ngekai bala peninggal tua pagi tu ke bisik begulain kau tua buat 2 pagi. Jadi bakal selama ni buat 2 pagi kita nak bisik utai ke di penjurai ke kita. Ya, sekali ku tanya tadi santai ku kita tahu ke nya berat jadi nya utai ke patut diperhati ke kita megak ya ke mana tahu diambil kita ni ya kena mandahnya tahu iar ketisi ni.
3: Okey, topik kita pagi tu ti. Ianya berkawan dengan begini ke kita itu tadi magi awak, magi masa kita. Jadi kita itu tadi bakal tua nanti sama generasi sama umur eh. Orang juga masuk 4 series tu.
4: Ya, akan datang. Sikit Mak Niel nanti kita berarti ke akhir meet kita itu tadi bergulai dengan apa indai tua bersekolah apa indai nganjuang tua nurun ngambil tua pulai sekolah jadi makin tua besar makin tuanya tadi jauh hari apa indai ini nyu majak ambil ke banding tua tu nampung pelajar dia ubah boding nyu nanti bergulai dengan apa indai nyu ada tambah kelebuah tua ke nampung pelajar tinggi nyu gawak nyu bisa ruang bilik ke dirimpu nil nyu kurang awak no tuan tadi bergulai ngau apa indai nyu pun pengasai aku pun aku pengasai nil pengelama kita ke udah gawak tu tadi berapa dalam setahun boleh kira tua berapa kali tuan tadi pulai ke menua ngau bahasa apa indai kadang-kadang maya gawai maya Christmas utai ke bekenya awak ke bisik no tuannya tadi mulai ke dirimpu ngau bahasa dak ke menua nanti naknya kadang-kadang tuannya tadi nyu ngagak 1001 alasan kurang dan ya orang nyadi ku pulai minggu tu bisa gawa orang nyadi ku nyengok minggu tu bisa pengawa utai ke bekenya ada nyadi nya siti hari utai ke namanya ke di penjurai ke kita pagi tu nil neh nanti bahkan tuan pun bekeni no magi masa ya.
3: Nanti dia nanya aku nanti terus terang kemudah aku nak nemu bagi masa ni. Nak nemu bagi masa. Lepas aku bisa terbaca ke Siti Utai Facebook ni tadi kita ke dalam umur 30-an 40-an tu. Kita itu tadi tersepit dah. Banyak macam kita ke dikira kita. Kita ngira kerja kita. Kita ngira anak kita. Kita ngira pendai kita, kita ngira tua kita, kita ngira ipar kita, kita ngira menyari kita. Dia magiannya teh. Terus terang kemana aku seginan mau bagi masa. Untuk ke masa kumpul pan aku anadai untuk masa kumpul.
4: Kena kita jaga orang kemayar itu me time.
3: Ya, anadai me time. Tanya tadi dikena ngambil ke masanya tadi bisi mimit dibagi ngau pendai kira ke ngambil permisi kira ke ngambil permisi bakal bisi awan tadi pulai okay pulai maya pengerami ke aku tadi. Okay pulai maya pengerami kira ke bisi awak maya nembiak sekolahnya tadi maya nyame ngambil awak mimit ngabas bala pendai.
4: Ya, nanti kita medak Daniel bab pengawak orang bukai nak nyangkuang ketua tu tadi. Jadi bab pengawak kita itu deh laba kita ke gawak ship tu dia semat sepe aku Daniel. Nanti bakal tua ke sigi bisi anak bersekolah. Angai nak angai pan tuan nyelinting bala anaknya tadi pemisi baru tuannya tadi uliah pemisi. Ngai jadi ketua tu pemisi anak tu nak asu sekolah ngai jadi kan ya. Labanya pengawak sekolah sida yang ngai di pelita ketua bekinya ka pendak maya sida ke pemisi maya nyak ketua pemisi nanti semaknya uliah. Dan kadang-kadang maya nembiak sekolah ke pemisinya bak pala tua gawaknya tadi mayuh pengawak diatur ujung ke tuanya tadi ndak diasuh pemisi ngan jadi tua pemisi tua agak mekuah ke pengawaknya nyau ndak kan ya
3: pihak sebenar pihak bertopik mata tu nanti
4: ya sikit amat ya jadi nyak mai kami dua itu berguna ke penemu ribala peninggal berkenih kau kita yang tadi magi awak kita semak kita yang tadi sama gawak bakal kita dan ya punya penuan kadang tadi tua uliah nyenguak apa indah itu tua tua kena disenguak lagi laban pemisi kena panjai jadi nanti kita bisik namanya tadi idea korang mungkin ikut cara magi awaknya tadi tahu kunci ke bawah Facebook ne.
3: Ok lagi macam macam komen ke terubah tadi hari Ian Will selamat pagi ku ya. Ok kau dengan topik tu ya suah magi awak maya ujung minggu nyemak dia berumah aja cukup mahnya dia ke sedua ya breakfast atau ke jeput pagi. Alam bawa orang tua.

0: itu tadi ngai nyari lawan ngirup ko yati laban serinya sigi ngintu pemakai sedewaya aja enti hari Minggu pulai bersemayang baru mai sedewaya ngintu diri bakedai mai sedaya makai ba luar pan udah meri penglantang ngai sedaya aku ya enti baik rawan kebuka sigi nyalembau ga tu dah sedaya kagi dia baru mai berkebun nganyam tikai ko ya tu ungkup sedak ke diau ujung minggu tu ti diau ujung minggu ba rumah hanya
1: tadi. Ya, nanti bakal kita itu ujung minggu je makin gawak ke nanti.
0: Ya, ujung minggunya kebenar lagi.
1: Orang pemisi bisa pengerami munyi kopi ramli nya public holiday pan kita itu kebenar lagi gawak ne. Ya. Jadi selamat pagi ngagai Sasha Amanda. Jadi nguya ku ujung minggu ngau lemai pemulai ke gawak nak gasuah ku kadang sedua ya apa yang nguinda ya. Dia suai nurun mayanya ke berserumpuk ngau sida ya ku ni. Dia tu nya nak dai ge orang tuai ku yang ngau bala madik ga ujung minggu bisik bekangau serumpuk makai barbecue hanya setiap hari cara mandu kita hanya tadi bergulai dengan pengantiri pihak ko Sasha Amanda sikit amat ni baka kita itu bisik orang tuai baka nginuan dia apa indai nuan di menua nuan di negeri di tu bekanya mega aku dan dia tang kadang-kadang orang tuai kita yang tadi asuh kita ke kucing ke pasar kita bergulai dengan kita ini ibu lama seminggu baru datai bapak pakai kereta dan nanya sedayanya kemaya nunganjung ku pulai baru apa penenggai sedayang gai ngau kita itu diau bernegeri deh.
0: Nda betah tanah ti. Apakah apa yang naik ko ambil lama dua hari. Nda betah tanah ke pedih pala sedaya lama nak gawak lama nak ke tanah.
1: Au sigi aman.
0: Hari demi ni untuk ti. Selamat pagi ko ya. Pendekat kita udah ngatur masa kita bagi kerja ngau apa yang naik ko ya. Leban ke dia tu nya tadi ya benuang bagi gak ke kerja sigi bedan sepi utai bagi dua ko ya. Dan puji Tuhan ko ya abang ngoma ya lagi diberi pengerai ngarap ke Tuhan mereka sedua yang berlama benuang bertambah ya mak yang itu benuang musim bertambah itu
1: ne.
0: Ni yang madah pupuk air kediri mana aku ya pulai gawak lemai ke kadang abak ya bisa ke nyawa mimit aku ya dia pihak megak datai hari 6 udah orang temuk gawak setengah hari mupuk ke sedua yang bertambah aku ya hari Minggu pul hari gak bertambah aku ya nyak sindak ya semadiknya tadi lemah umat ke berapi babi liat ngelawak sedua idin bebela badin ko ya au bebela ba bilik tu ai tu ti maya ujung minggu ko ya
1: au au nya ni ke sempekat kita nya di ni kita ke serumpuk nan ya au jadi ya Kristo pampari bisa begulai ngau kita megak pagi tu rindu ke topik pagi tu ko ya tang pedias ka boleh idea ko ya penemu ya kena me peluang ke bisi bagi mawak ngau sida ya laban dia tu penghidup kita itu mayu na komitmen macam-macam mutai ke di kerja au jadi ko tua ka manel tang munyi tadi tua tu tadi pekuah ke ngau macam pengawak nyungai jadi no tuanya tadi pemisi nyungai jadi no tuanya tadi ngabas sida ya nya siti perkara mega ke nyanan ya okey
0: okey udah tu lagi maca komen kita ke bukai terus kena ke komen kita buat topik 2 pagi wai kita ke Sarito berpindah ngau kelamaian band featuring Jessica Olivia non penerang dalam petang.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Jang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, hari ini ke 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, topik kita pagi tu berkena ke kita bagi awak antara kerja ngau ngintu apa indai kira-kira ngau bahasa apa indai kita emanya.
1: Oh, nasi kiamat. Laban sekedar hari kita itu tadi sikit nak beri buat ke apa indai dan ya lebih lagi kita ke gawak bernegerinya tadi apa indai tu hanya tadi lagi bermenua. Hanya dia berkena ikut tuanya tadi ke bagi awak tua lebuah tua kena gawaknya tadi mulai ke diri ke menua kini atau ke kini ikut cara sidak ya kini asuh kita ke negeri kita ne. Yeah. Jadi mayo macam cara mah ke tau dikenak kita. Jadi song pagi ngagai Datuk Ilyas Jawan tu ya. Habis mega magi awak dirempu gulai ngau kita pagi tu ba 2 pagi. Jadi ko ya begini ko cara kita nya tadi magi awak kita ngau apa indai kita itu Siti Jakut tanya ke dalam ba tiap bengkai ko kita ko ya. Jadi nyaga apa indai Siti tanggung pengawak keberatan patut di kerja kita kanak kita ke menantu penuh ngau pengerindu pengasih ngau penyabar ko ya. Jadi maya seduanya agi gerai tau ke agi biak sigi lempuang pengawak kita laban bisik seduanya yang tadi nyukung sekedap pengawak kita di rumah dan maya sedaknya nak dapat kita memagi awak bakal ke nyaga anak miat megak kuyatan pengawaknya patut dipejalai ke kita ngau penuh pengasih bersawup ngau pangan diri bersawup ngau balam nyadi ngintu pengelantang apa indai kuyat berberkat meh ngakai bala kita ke agi bisik apa indai kuyat dan ya jadi sampai ke semua kita yang tadi bisa pengasih dengan penyabar lebih kita ke bintu ke apa indai kita yang tua kita lebih lagi ia kenyu dah tuai ia ke sebut kita yang tadi sakit dan ya jadinya bak kita yang tadi berat mah pengawaknya untuk kita yang tadi ngintu sedak ya kadang-kadang pagi lebih tua ke Kak Nurun gawaknya tadi nyung ngintu sedak dulu jadi utainya anda mas bana man ya laban nyak nang tanggung pengawak kita ya
0: okey hari sering Rina sendai tu. Selamat pagi ku ya. Hari seratu. Bapak penemu ya. Laban kita ke gawak ku ya. Tiup dia. Maya ke nak bekerja. Bakal hujung minggu. Atau ke pemisinya. Meh kita bergulai kau sedaya ku ya. Nak boleh mengambil peluang ke bisik. Ngintu seduaya. Ya ke berat lagi ku ya. Penyayau kita ngagai sidak apa indai. Pihak ku Serina. Kira ke yang ada ke ngambil awak maya pemisi meh. Ngabas. Atau ke nyenguk. Bala apa indai.
1: Iya, nyak. Kasih kok orang kena bergulai dengan apa indainya, ya. Munya ketua tadi sekedar ba negeri, sekedar tadi ba menua. Jadi, kita ke bekerja mana. Ya, jadi, ya, sama pagi ngagai capu kira. Bisa mengkap gulai dengan kita pagi tu. Risi Bujaya. Jadi, orang tuai dah nadai magang tu. Kuya dia tu kami duai. Jadi, orang tuai. Kuya sekumbang ke udah pincin. Umur 69 tahun dia tu. Kuya puji Tuhan ke. Bala nak nemu. Ngatur ruang bilik. Dah nentu ke siapa sedang ngibu. Tetap tua indah ya ku ya jadi mai ujung minggu bisik ajak makai serumpuk rindu hati medak bala ucuk ku ya tajak dah bisik anak ya ke ngibun tetap kira ke bisik urat tetap mengibun seduaya ambil kebanding mana ya bisik 5-6 ikut menyadik jadi siku nyat tadi dia tetap ke ngibun seduaya ngibun bilik punya jadi kebukainya yang ke ngati ke diri punya tan kaulnya tadi anda berserak bergenyak deh tetap kati ku kita madah ne rat jadi serumpu nyak utai ke tahu dikena kita yang tadi seluruhan kena kita ngerapit ke kawal kau diri menyadik ne
0: ya nak ninggal apa aja menyati tajapan bisi mana ya ke bisi ngibun orang tua yang tadi tang nak ngelekak ke pihak jam ya kerti ya okey hari jenika juan tu selamat pagi ku ya. Nadai ga ngomen nama-nama ku ya laban apa indai nya tadi agi dintu lama ku ya. Laban nadai apa indai agi. Laban nadai apa indai agi diintu. Kira ke udah 30 tahun apa indai udah nadai ku ya. Dream foto pan yang udah nyadi aki ku ya. Tan suba lebuh agi bisi apa indai. Ya tu tadi madah ke suah pulai maya pemisi tau ke ujung minggu. Nanti sedaya si penanggul tau ke sakit nama semuanya tadi ya pan cuti emergency ku ya. Hanya hari Junika Juan banyak kira ke nyengwa maya
1: bisi awak.
0: Bisi awak. Ke maya bisi penanggul.
1: Iya, jadi tu Juni Ben tu Niel sama pagi jadi ya tu tadi madah ke nanti ya mah begini ku cara yang magi awak bergulai dengan apa indai suah ya pulai ke menua ngundang seduaya ku ya tajak ya jauh ya apa indai lalu engkau balap tunggal bumai aku yang ambil ke suahgi ngundang seduaya bernua serta lama agi mempergulai dengan seduaya cukup gagal seduaya aku ya nanti bisa nyumai ke seduaya berkatuk meh aku ni tadi magi awak bergulai dengan pindai aku pihak aku ya jadi ya Siti cara mengenal kadang-kadang apa pindai tu abang nuanya nanti ya bakal apa pindai aku ke diri aja dan ya jadi lebuh kami menyadik bisa pulai ngain tu kadang-kadang kak gia nyumai dan ya kadang-kadang yang madah ketau aku kau makai tas sumai kita aku ya kadang-kadang ya mungkinnya jadi kadang-kadang kita ke tu labah tu atau lama nak makai tas sumai indai tu lebih agak ane tu pulai ke benua ngai tu nyumai labah kau makai tas sumai ya udah ya gi minta ke tu udah tu dia nyumai ke besilih banyak ni ya
0: apa titi ngasai kita rempol nanti maka pulai ke benua bai mai mesti dah yang gigak tai ke dikrindo ke kita itu sedap ya lelai-lelai kini rindu gigak sedap ya meh leban sedap yang nemu kita itu tadi jarang makai utai ke berkenyak ba negeri baru mai panjai nyamai
1: nyamai jadi gawak sedap ya ni ambil kebanding metua tu madah ke dari pulai hari 5 minggu ni lah bisa ko pulai ke benua hari berapa hari 4 kini hari 3 udah gigak ke lawak ba sebelah kampung belah sebelah babas ya tu tadi kasih kanak ko bisa pulai minggu tu lah kasih ke menantu ku bisa pulai kak emak kaya tau kaya lu pergi gak ke lawak ya
0: pergi gak ke tai empat ucuk lalu kira sedap ya
1: au nya sekedari utai ke patut ya dia perhati ke kita itu Neil jadi anang tua suah kati ku kita yang tadi ngagak alasan korang kemayari itu neh nak boleh nyenguak sedap ya kadang-kadang bakal cerita ke bisa digagak kita buat sekesa radio dan ya telepon napai indai kita telepon tua tu kiruah gawak ke kadang-kadang nyu kasar tua nyawut ngau jakuk kasar kadang-kadang nyawut ya. Jadi seliah ke utai ke bekenyak ni laban tuan nak nemu dalam mati ya dia ne ku tua au mana ku ya tang tuan nak nemu ianya tadi ensi banda kini ngau cara tua ke jakuk ngau cara tuanya tadi kadang-kadang nak jesawut tua telepon ada bekenyak ne
0: ya laban nyo tuai setuai kita itu ti ati kita itu tadi mudah gen si ban ngasai kedering.

0: ada tunggai kadang utenya tau ngasuh hati tua tu ansiban ringat kecik hati korang kemai hari tu pun bisa ne hanya di bekinya mah pindai kita hanya lai jaga kaulnya meh laban ngai ketua nesal satu hari korang tuanya tadi make jauh hari sidak ya tuan tu boleh nyapai jari sidak ya tuan tu boleh ninggal ke nyawa sidak ya ne ya okey
1: okey kita berpindah baru ninggal ke Andrew Sengalai biar berkikis boleh berarti.

0: Selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk Yakut ya ke dia tahu. Macam Yakut nanti kelihatan adanya berdarat kau yang kau.
1: Aku sekian mana tuan. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
0: Oh lebah na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Breeze Walk ge kebun.
1: Utai yang sama ganyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, kita lagi bergelar pada 2 pagi Y, pagi tu pagi hari 2, 13 hari bulan 10, 2026.
1: Ya, jadi buat topik kita pagi tu, Niel, pihak mengganggu bala peninggal, kita yang tadi kena berkawal dengan awak ke dibagi kita yang kau pindai kita ini. Tajapan sinu, lebuah kita ke, nanti sebut ke topik apa pindai tu, Niel, nanti yeah. aku tu murang ke pemaduk yang pabuk yang mata, dan utai tu nato nak dikenang kita ambil ke pulai ke tengah lalu. Kalau okay, kita ada Niel, ni yeah. Tuanya tadi bisik. Si bana tinggal pindai tua kini, nanti ulih namanya tadi Suman kati tua dulu, bergulai mana mengau pindai. Ini lebih kadang-kadang orang tu tadi bisik, namanya tadi bisik lah ya, ngau pindai. Bisik mutai ke ngasuh sedangnya tadi ringat dan Niel, utai ke bukinya ada. Jadi selamat pagi ngagai peninggal kita sikut tu Niel, bisik ngirum ke komen ya, ngagai WhatsApp aku, tak ada pada kenama tu Niel. Jadi Tuhan ajak nemu begini, saya tanggung jawab nyaga pindai ku ya lebih lagi nanti maya pindai kita nyak sakit ku ya baka aku ku ya siku aja bisik gasai kadang-kadang katiku kita putus asa datang puji Tuhan ku ya Tuhan meri pengeriang bak aku meri aku kesabaran meri aku pengerai ngambil kaku tadi ulih semampai ngibun apa yang ngawin dai aku ku ya tersinu hati pagi tu ngendang topik pagi tu ku ya Niel.
0: Amati ngibun apa pindai nak sama baka kita kengibun aneh-anehnya tadi. Tajapan oleh lebih kurang sama tang nantu sama ke saya. Hari kelihat bayil tu selamat pagi ku ya laban ke kerja jauh di kerja jauh hari menua kira ke seminggu sekali maya tu tadi telefon beranda engkau indai sedaya di menua lalu di menua dia menjadi ya ke induk ke ngibun indai ya ku ya dan maya bisa pengerami tau ke emergency segi pulang ya. Tu hari kelihat bayil tu. Jauh ya tu di.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai Juana Tulang ya bisi muka ngau kita pagi tu Niel. Jadi ku ya ya ngau bini ya subak kalau ngibun entua ya ke laki pi muka ngau ke induk ku ya lebuah maya seduainya sakit subak ku ya. Lama diri seduai melaki bini beribun ke entua ya nya nyentuk ke entua nya nya ladai deh. Jadi ku ya mayu macam meh ulah sidak ya lebuah ke udah tuai. Jadi entik tua nak tanati segi kang ransek tua jadi tang ya puji Tuhan ku ya yang kau bini yang buan ati ke cukup sabar lebuh ke ngibun nguan ngintu orang tuai ku ya sama mentas semoga doa ya bini ya ku ya pengingat tu dikenang ya nyentuk ke ia nya tadi parai lah me ku ya jadi tua ya pan mentas nade mayu macam meh tang ya segi baka orang tuai meh mayu kerena mayulah lebuh sedak ke udah tuai jadi ti kita ngendang tu ya lebuh kita ke agi biak sidak pan lagi kering nyak utai ke dikenati ketua ne ukai tu tua tu malik ya maya ya ke gegar yang ngenat ke direk sakit nyak mem, jam tua ngintu ya nanti suba angkai ya nya tadi kering hari tua tadi bintu kutai nyawab tua deh atang munyi ko Datuk Ilyas Jawan deh sedak tuai kita ga ngambil tanggungjawabnya ngintu sedak ya
0: ya sedak pun gai gai bakan tindak ada pangkat sedak pun gai ga ada pangkat nanti itu dia sedak ya mah nolong kita ngeraja pengawal nanti boleh lah.
1: Ya, segi amatnya.
0: Okey, udah terlebih nampung baru macam komen ke bukai. Kita berperindah dengan berumah hati orang. Lagu Arilis Wita.

0: Pagi Y, kita bergulai sehari itu nyentuk lagi pukul 9 pagi.
1: Ya, jadi aku macam sedikit lagi komen dari peninggal kita itu, Nel. Berkau dengan 2 pagi sebelum nyimpul ke kenang kenang kita pagi itu. Jadi, sampai pagi dengan Jenny Gelimai dari Sibu, kuya mama mari di Sibu, kuya. Jadi, sinu dengan topik pagi itu, kuya nak berasai mata labuah, kuya. Jadi, ngarap ke apa ya, inya Gelimai nak manggat. Engkau ya, engkau indah ya, seripah nak lancang. Gerai selalu kuya serta panjang umur saya ke seduai minta ampun apa indai kuya ting lama tu kalau ngemedis ke hati seduai kalau mansut ke jakut nak mana engkau nak nyamai di dengar seduai kuya minta ampun mega laban nak ulih meri seduai penghidup ke menyana bakal orang bukai aku saya ke seduai kuya hanya hari jenis gelimai habis gulai ngau kita pagi tu
0: ya ke mega komen ke penudi kita ke pagi tu ti jadi ba namanya tadi bertopik kita ke sekali tu jangan simpul ya nak boleh memanggil nanti.
1: Iya, nak boleh. Tajapan munyi ko tua ripun yang tadi tua siko ri orang ke gawak. Nak ngiram tadi tua gawak perintah, tua gawak company tahu ke nama tak pengawak ke dikena tuanya tadi berhidup ba dunia nyata tu tang seliah ke kitanya tadi hari kita ke nak ngingat ke apa indai kita di menua. Jadi bisa awak pulai anak ngantik maya kita ke pemisi maya pengerami aja. Laban kita nemu kita pan nyom aja tuai lebih lagi sedak ya kena udah tuainya tadi anda nganti sedang nyunadai baru tua ke nesal ke namanya pengilap tua namanya tadi ke katiku kita madah nai tua ke nyukiruh ngau pengawak nyunak nanti ke sedak ya awak nang nyentuk ke sedak nyunadai baru tua ke berundian ke utai bekenya dan ya au jadi okay. Terima kasih ya ngagai semua ke bisi udah komen begulai ngau tua ba 2 pagi pagi tu
0: ya so pagi serta udah tu lagi kita dekat dengan ke berita ditangkan ke ngau segmen Y9 12.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri subiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: RM1,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masa jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vanta, Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah derempu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan raja pihak mensia mayua mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

0: ke bisima.live buat media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Why? 9-12.
2: Why 9?

Kunci syarikat lagu berpadu nyawa ke Dibai Ricky L ngau Sima Peninga lagu dikenal ke tengepun ke Y 912 kita ke pagi tu bak pagi hari 2 hari tu 13 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Daniel Steven ngau Melati Badi yang kudah bergulai ngau kita bak 2 pagi Y hari pukul 6 yang tu ke 9 pagi tu tadi Peninga lalu nangkan ke tu bak Y 9.12 kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuh ke pukul 12.30 hari tu lagi Peninga ya. Jadi selamat pagi serta selamat mendeng ke kami YFM, tentu ya frekuensi kami di Serian 106.9 FM, pemegak di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya. Kelimpah harinya kita ulih mendeng ke kami ngena RTM Klik serta megak channel Astro 871. Ngarap ke sama bela gerai magang pagi tu Peninga. Pia mega selamat ngepun ke pengawak kita Sarito nyangkanya baru aja dekat berengkah berjalan ke pengawak, nyangkanya baru aja datang sangkai Bu Upis kini. Selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua pia mega ngagai pala Peninga nyangkanya benung baru rumah kini jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawak kita baru rumah serta maga kita nyangkanya benuh barantau jalai kelebih lagi kita ya ke benuh ceribanya ngarap ke sama belap jimat maya berbaik ke kereta pagi tu Peninga ya. Ok, jadi tusan program kita ungkup ya ke pagi tu Peninga. Tentu yang ada berubah jam kedua lagi dia kita

Y9. Jadi anda minat ke frekuensi kita peningat, tetap ke pengerinduk kita begulai ngau kami BYFM. Dan lepas tu lagi peningat, kita bisi lagu ke dibai Rawing Syaris Jawa Sulu Kunci Rusuk. Tang sebenarnya tu lagu ke dibai Sazliana Baby Mimpi Belaki. YFM segulai sejalai.

0: na aga plastik tong aga diri. Nya genting tu nyuak jari laman ya. Bala na aga na resiko di peda. Akai, akai.
1: Apo, besai na plastik di bincang nuan ibu. Nama utai di beli nuan ngemayuahnya.
0: Yeay, kena kau jakuk nuluan beli minyak makai. Ninganya bisa setuak minyak paket bakada alien dieng. Tapi mereka bisa subsidi minyak paketnya. Nak lah beli minyak butuhan mu di luk.
1: Nai, nanti beli minyak makai. Nak patut nyoroyon plastik nuan tu ibu. Pedak nuan tu, garam 2 bungkus, biji yang 1 kilo, asam jawa, buduk gembuang, air urin tikam, minyak mai 5 piket. Apo, pemakai mayau pun dia beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau ibu.
2: Ya, bayan lo.
0: Udah jengkau 4 piket aku minyak makainya tadi. Nemu dan lo. Lebuh dekat membayar. Pilih aling yang mana kena tahu nak beli barang lega 120 baru tahu beli 4 piket minyak. Ya, atu hari perintah aku ya lo. Nyoprengka agak sudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, tadi kalah aku ningat tu bakanya ibu. Kadang nak bini aling yang ngakak nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayu ha. Beli barang bukai. Sebedar tak beli minyak pikit sekilonya. Nanti ditemu salah, tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Mu di bok?
0: Apa? Parai dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi. Nemu dia lo. Bini tuai rumah. Inai jual, inai umeng. Semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut balat lagi? Mayu abanan berbeli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak entua ya.
1: Tinggal di bo. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang semina dia suh bersekat. Lebuh berjual minyak paket. Kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko semina dikemendar ke meli 2 piket aja ah.
0: Okay, rugi lah. Mereka kami tu tadi deh.
1: Nadai ko ngau meibo utai ga udah.
3: Why Arena?
4: Why Arena?
3: Nintin hari 1 pukul 7:45 lemai. Why FM 24 jam sari.
4: Sudulai sejalai.
3: Sudulai sejalai.

kunci rusuk lagu kedai by Rawing Sheris Jawa Peninga ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.40 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua bela Peninga jangkanya baru wajah masa radio kini ke pagi tu. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu Peninga bak pagi hari dua ya. Ini jadi tu mai kita berhati ke berita kita ke pagi tu Peninga. Diskaun bil karan dekat diterus ke tahun baru tu ilak jadi diskaun 25%nya meri penguntung ngagai urung ya 716,000 ikut pengguna domestik ya. Jadi perkara tu Peninga dipadah ke premier lebuah ya ke mantai ke bajet negeri 2027 kemari ya jadi inisiatifnya Peninga mungku implication atau implikasi belanja bak penyampau 281 juta ringgit. Pihak maga perintah bisa nyedia ke subsidi bil air nintiang bulan sepenyampau 5 ringgit hari baruah program air percuma nya tadi mungku agih belanja 35 juta ringgit ke alai inisiatif tu dekat mari penguntung ngagai urung ya 600,000 ikut pengguna domestik ya. Jadi inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah ti siruk ngembuan tinjau ti jauh serta bertanggungjawab betati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara rama. Jadi berbak nganya megak Peninga dia perintah Sarawak megak udah ngagih ke belanja 200 juta ringgit dikena nerus ke skim belajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027 ya. Jadi inisiatifnya disadang dekat meri penguntung ngagai kira 10,600 ikut nembiak ke ngambil program degree bak 4 universiti ke dipenggi menua Sarawak ya. Jadi Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke perintah Sarawak megak bisik nyedia ke agih belanja 30.5 juta ringgit ngagai program komputer laptop percuma ngau 50 juta ringgit dikena mari bantu duit belanja ngagai bala nembiak Sarawak ke bendung ngambil program diploma ngau degree. Jadi kelimpah harinya megak Peninga 8 juta ringgit udah diagih kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak tau ke IGPS ya. Jadi kelimpah harinya megak Peninga Sarawak udah ngagih ke belanja 454.34 juta ringgit ke tahun 2027 dikena ngelati ke agi sektor pelajar, ngelati ke bidang pelajar, ngau latih teknikal, ngau vocational, TVET serta negap ke marketability bala graduate. Jadi 121 juta ringgit mega udah diagih jadi ke belanja operasi institution TVET lalu 13 juta ringgit agi diagih ke kena ngemansang ke palan pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Jadi duit 25 juta ringgit mega sama bisi disedia ke ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition ngau ndak bebayar ngau penyukung perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikut nembiak ba 186 sekolah secondary. Jadi berbak nganya megak Peninga duit 22 juta ringgit udah diagih ke ngagai program graduate enhancement training Sarawak work readiness ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate tengah latih bak palan gawa ngau allowance bulan ianya RM1,500. Okay, yang tadi berkongsi mimet ngau kita berita yang ke bisi dibacaku kita berperindang dulu sebab kita berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa pukul 10 pagi tu lagi tu lagu ke di by Suelin tusah belaki ngwai udahnya dia kita dekat begulai ngau Reza Reho gila YFM segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah didriba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Tai suwe, meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, ane yang berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Welcome to my life. Lagu Kedibai Simple Plan Peninga. Lagu dikena ketengepun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi Peninga. Jadi Simple Plan ianya raban pop punk Kanada ti terbilang ditumbuh ke dalam tahun 1999. Jadi raban tu Peninga dikelala berpun dari tahun 2000 ngau lagu-lagu ti terbilang baka perfect, welcome to my life, iku dah dipending katanya tadi ngau I'm just a kid ngau mayo hagit meh. Jadi kelimpah harinya maga Peninga raban tu bisi numbuh ke Simple Plan Foundation ti fokus ngagai isu ti nuntung raban nembiak baka kes bunuh diri, penyeranta ngau sidak ya ke gian dadah. Jadi cerita ya ke pemaduk baru pasal raban tu ianya sidak udah 25 tahun dalam industri muzik tahun tu. Jadi Simple Plan mengkang relevan serta cakah terus ngasih ke muzik serta ngepun ke pejalai sidak ngelingi dunia. Jadi tahun tu peninggal Simple Plan deka datai ngagak konsert jelajah Asia ianya bak Kuala Lumpur dalam bulan 11 tahun tu ya, bulan November 2026. Jadi bak sepemanjai karier sidak ya, sidak ya mega udah ngeluar ke 6 album studio lalu mengkang di aku jadi raban ti mungkau genre pop punk global ya ke bagi bertan nyentuk ke sarito Peninga. Okeynya tadi info mimit bakawa ngau Simple Plan, raban Simple Plan Peninga ya. Jadi dah lepas lagi kita terus berperindang ngau lagu ke Dubai Mary Camilla Tujuh Mimpi. Tang sebenarnya kita bisik lagu Chinese tu Peninga, lagu ke Dubai Fish Leong Nuang-nuang kemai reti angat tau ke warm dalam jaku orang putih ya.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta tu meka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Tragedi Oktober, lagu kedi by Awi Peninga tau ke Dato' Ahmad Azhar bin Othman yang nyak sikuk penyanyi ngau pelakon di menua kita ba Malaysia ditau ya. Jadi ya tu ada ba tahun 1968 ba Dato' kerapat Kuala Lumpur. Jadi Awi ke Terubahaya nampak nama ba industri muzik dalam tahun 1987. Jadi penyanyi ketua band Rock Wings debut ngau album Ketrubah Sida ianya Belenggu Irama ya. Jadi dalam tahun 1993 Awi berengkah ngerembai ke Penau ya, jadi pelakon dalam filem Pemburu Bayang. Ia maga boleh pemujo jadi artis solo ngau album Yempu ianya Awi ti dikeluar ke dalam tahun 1994 ya, ting rekod ke penyampau Asia jual ti tinggi mayanya subah. Kelimpah hari pengawak ya ngau Wings Peninga ya maga bisik nyerta band Sers lalu numbuh ke Raban Dragon Melaya. Jadi dalam tahun 2001 dia Awi tu tadi nyerta baru Wings lalu terus dikelala siku hari penyanyi rock ke pemadu dikelala dalam Malaysia atau ke di Malaysia ya. Jadi kena 12 hari bulan 9 2026 tu tadi Peninga ya bisi ngatu konsert solo ti berambai ke Jaku Awi Rock King The Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka Kuala Lumpur ya. Jadi konsert tu mujur narit urung ya 20,000 ikut peminat lalu bisi mantai ke 35 itik lagu timungku pejalai muzik ke ya lebih 4 dekad. Jadi yang maga bisi mantai ke lagu baru ti diberi nama Maharani lalu bugulai baru ngau Raban Wings ba dalam konsertnya. Jadi ujung minggu tu tadi Awi maga bisi datai ke Sarawak merindang ba konsert rakyat ke diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tuai pemagai menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching Peninga. Okey, ya tadi info mimit berkawu ngau Dato' Awi Peninga. Kita terus berperindang bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu. Bak pagi hari dua kita bisi lagu Hindustan dia lepas tu lagi Peninga. Lagu kedibai Kavita Manha ngau Shuvindar. Lagu ke diberi nama Saudaga Suandakar. Tang sebenarnya kita mendiang ke lagu tu. Dulu lagu kedibai Elisa Suazina Jobeng YFM Segulai Sejamai.

Santai suwe, medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik, bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dolok kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area ku, Bibi Chloe.

Air Hijau, lagu Kedibai Tulus Peningah. Terima kasih kepada kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu Peningah. Kita lagi berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu buat pagi hari dua. Okey, yang tadi Tulus tau ke Muhammad Tulus, siku penyanyi dengan penengkebang lagu ya ke cukup tu bilang di menua Indonesia. Jadi ia ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat bak tahun 1987 berbangsa Minangkabau Peningah. Jadi kelimpah hari aktif bak bidang muzik. Tulus megak siku arkitek ti udah nembuk ke pelajau ya bak University Katolik Parahyangan Bandung. Tulus tu tadi Peningah dikelala nengah lagu ti ngembuan ke lagu ti cukup dalam puitis serta semak ngau penghidup komuniti ya. Jadi ia mujur nampak nama dalam industri muzik Indonesia nengah lagu bakal lagu Sewindu, Sepatu, Monokrom, Pamit ngau Hati-hati di Jalan. Jadi album Manusia ti dikeluar ke dalam tahun 2022 megak nerima sambut ti cukup manah hari bala peminat ya. Jadi kena 30 hari bulan 6 2026 Tulus udah ngeluar ke lagu baru ke di Kumbai Teh Hijau ke udah di pendiang kitanya tadi pengudah 4 tahun nak ngeluar ke karya baru kenyau hari album Manusianya tadi Peningah ya. Jadi kelimpah hari ngasil ke karya baru Tulus mega cakah ngaga persembahan muzik lalu kena bulan 9 tu tadi atau ke bulan September 2026 ia mega bisik merindang bak pengerami muzik Pesta Pora 2026 di Jakarta lalu ngaunya mandang kaya agi bisik ndo bak dalam industri muzik Indonesia. Okey, yang tadi berkawa ngau Tulus Peningah tau ke Muhammad Tulus siku penyanyi dari Indonesia. Okey, kita terus berperindang tu Peningah, kita bisi lagu Jipun dan lepas tu lagi tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu Kedibai Mawat Tungkat Semangat. YFM Y19.

0: riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai dekat juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu malang waktu kurang masai 5 ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami hapiat teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Ya, lagu Korea udah merenang kita bab program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningat bab pagi hari dua lagu kedua penudi kita ke pagi tu lagu ke dibai The Stray Face to Face peningat ya. Dikenal aku ngujuang ke program kita ke pagi tu peningat tu lagu ke dibai Ganyang Asan Semina bertemu dalam mimpi YFM Y 912.

0: dikongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban si disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.
0: YFM, segulai sejalai.

0: buah.
1: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang anti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut aku lengkar pastor. Jadi anti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
3: betul
2: ya. So nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa
3: aman aku nyau nyemeta aku ngebak utai tabun zato ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik deberik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang berpenemu wagi tik tuai wagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kapan sampai mati lagu ke di by Wat Rock Peninga udah merenang kita ba Y912 ke pagi tu lalu mai jam kita dia tu pukul 11.17 minit pagi meri selamat pagi ngagi kita ia kagi mengkang milih kami ba YFM ke pagi tu ba pagi hari 2 hari tu 13 hari bulan 10 2026 Peninga ya. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebenarnya peninggal mai kita berarti ke info angin di Sarawak diriput ke Majak Kamah lebuh 3 kena menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ti tau ngerusak ke pengerai urung ya pukul 10 pagi tu tadi ya. Jadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPI serampak menua ngayan ke Sri Aman yang dikena menua ti ngerikut ke IPU ke tau merusak ke pengerai ianya 171 ditangkan ke ngau Serian 154 serta Maga Samarahan ya 120 lalu aba menua-menua ke Bukai Peninga ngerikut ke baca pengamah angin aba jalan ya pembersih ya kenyak meh baca tikas pengamah angin tau ke IPU nakak pukul 10 pagi tu tadi ba Sarawak di tu Peninga ya. Okey jadi terus merenang kita ke pagi tu Peninga ngau lagu ke di bayi Hani Che gini yang cimit-cimit ditangkan ke ngau lagu ke di bayi Gilbert Gawung bungai ke tanda tua YFM Y912.

0: bodoh. Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam penghidup dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Ya. Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kuching 101.3 MHz
5: YFM Gulai Sejarah
6: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
7: Lagu peminta antara stesen.

0: Ya, lagu ke Dubai, Gilbert Gawang, Bungai ke Tanda Tua. Jadi dia tu peningat mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban. Bak tu suntik ke 42, bergulai ngau Mr. Philip Langi.
1: Tapi peningat, selamat kita bertemu baru dalam program tu, Bak tu sun ke 42. Bukan selama mereka, bahari ngejam si sama menyatuk aku datang baru ke studio. Merindang peningat berkongsi ke sekedar hari cerita tuai ketiban. Dalam program tu, bak minggu dulunya kemari, dia aku dah nusi cerita siku tuai lemanak ke bernama Juyu. Ti gemeran ke pengok ngasu. Jadi cerita yang kemari, dia lengkap ke aku bersentang Juyu. Ti medok pengusai babi ti nan di salah ukuaya. Babi yang nak pengusai mesai. Nan kesalah ukuaya bak siti paruang. Benung babinya tinan, dia juyo lalu membuat babinya. Tang tanak masuk, seminak tak nakak tang atas kulit aja. Angkat dari nyok tadi babinya lalu ngebuk dari hari baru. Nyangka laban babinya ti nyau dah lalu ikat. Nyalai babinya tadi hari lalu terjun ngerendam diri masuk sungai Sengang. Lebuah ya ti terjun ngagai sungai Setengangnya. Laban ti terlalu besar. Dia babinya pun lalu terunjam. Lalu terpesul bah sungainya. Datai juyunya bah sungainya. Dia ya pedak ke babinya. Nak boleh mindah lagi. Mendak bukannya dia juyu pun lalu terjun depan batas belakang babinya. Serta lalu munggak peguk babinya nak jempol ya. Tajak pun babinya masuk ke depan tap juyu. Tang tak nak ngiji. Laban terlalu besar. Nyalai abi pantap ya seminak tengah-tengah atas kulit aja. Udah babi nya ti dipunggok juyu ba pego dia babinya tak lalu berbalik jadi batu ni. Serta babinya tadi berbalik jadi batu. Dia juyu pun lalu terkalanya rebah luput gari-gari yang ba atas belakang babinya. Jadi lebuah juyu nya ti luput ba atas belakang babi ti udah berbalik jadi batunya tadi. Dia deh juyu je asai ketindok bermimpi. Babinya madah ke nama dirinya Pengiran Suma ngagai juyu. Lalu nambah kenya, babinya mega madah ke bukit jelepiknya, melepiknya. Tau alai juyu ngau cu ambuk yang ngetan ke diri hari langan munsuah. Nanti nyemak menua sidak ya, bisi cabuh diserang munsuah dudi hari. Lebuah juyunya, nyau udah ngeledah. Dia yang medak tubuh babi itu udah berbalik jadi batunya. Nyau berupaya min agi. Hari ia tiagi hidup. Tang kau abi pantap juyu tiba peguk babinya. Agi meruan nyalai berengkah harinya. Sungai Setengangnya. Lalu suah dikumbai orang ti mengkang menuanya sungai babi pantap juyu. Betul babinya agi mengkang tau dipedak. Betul ndar bakal kamar babi. Sungai Setengang. Nya nyentuk ke kemari itu. Udah ia tiang ledak luputnya juyu lalu mulai ke diri. Ke rumah, ke datai di rumah. Tinduk malamnya, juyu lalu bisi mimpi. Jadi ku mimpi juyunya. Ya asai ke bertemu ngau, bertemu baru ngau babi itu jadi batu ni tadi. Buat sungai Setengangnya. Babi yang madah ke diri bisi menjadi siku. Tiba nama Pengiran Syed. Agi bisi meruan hidup. Dalam mimpi ianya, juyu mega asai ke bisi medak. Kenayak sedak serumah siku ke bernama Jalan Anak Kiau. Duduk ngimbaya. Dan ni juyu paginya ya lalu peguai ngusung jalan lalu nusung mimpi ya udah jalan tinggal mimpi juyu.

punya tadi dia jalan pun lalu bersikap nangkin luku nyan sangkoh lalu mai ukui 10 iku nurun ngasu ngari bukit melepiknya jadi juyu lepas dia ti udah lelak benda ngasu sari kudah ni tadi nyari hati dia kok nurun ngau jalan nyalai jalai kena jalannya tadi ngejang ke rumah si dok sepagi-paginya datai ba lingkung bukit melepik tak pin tentu apin terpedak ke bekau babi. Dengar jalan belau kuih yang jam serengkiang nyala. Jalan dah ngadang jelunya tadi babi kena salah kuih ya. Jalan lalu berumbaan nitiah ke nyawa salah kuihnya. Titiah-titiah kianya tadi ke babinya. Apin ke babinya kanan ke kuih ya. Nyalai titiah ke jalan belau kuihnya tinyala babinya. Nyentuk ke nyawa tengah hari. Lalu ke babinya ngai nan ke kuih ya. Jalan penyau berasa ikat serta lapar. Tajak pa yo nam isi ngemok bungkus bekal tang. Yo lalu nadai hari muka ngai ke babinya jauh-jauh ninggal ke yo. Nyau ngalih hari baru babinya nan kukui jalan. Bok seradak ulu sungai Miet Siti ke kumbai sungai Lawong. Ti patik nak jauh hari ulu nangal gugu. Babi ti nan kukui nyo. Baru serungak batu siti ti besai serta tinggi. Pedak jalan babinya tak nak kau pun besai-besai utai. Tengahnya rungo-rungo. Engkau bisi lebih 4 kaki peninggi. Lalu pemanjai bukan tubuh ya. Kurang lebih 6 kaki. Tariangnya megak ngeluang kemunuang. Tang babinya. Tariangnya bisi penyelai mimin. Di pedak jalan. Kebuah pia laban tariang babinya tak segala. Lalu. Bawa tengah-tengahnya bisi. Betengkelang celuam bakal gaya bulu landak. Nyalai mendak babi nyok tinan. Dia jalan lalu ngelantar ke sangkuah nuju babinya. Tang tak nak muka-muka indar ke sangkuahnya. Tak seminak melintang ngembar tubuh babinya. Babinya tadi pan lalu ngeruntur hari baru. Jadi balau kue jalan. 10 ikutnya. Nyok ngai lagi nitiah ke babinya. Laban dalam kampung Jeruang. Mayanya nyau dah dekat kilau-kilau tegayam petang. Nyalai medak bekenya jalan lalu ngumbai balau kuenya pulai. Datai di rumah. Udah ya ti makai lemainya. Jalan lalu nusui berita ya ti udah bersatup ngau babi siku ti besai amat. Balingkum bukit melepiknya. Ngagai yuyu ngau sekedak-sedak serumahnya. Ti bisik nguluk ya. Ku jalan madan nanti tubuh siku. Ndak terbunuh ke babinya. Laban mengak besai. Jadi tinduak ya malamnya. Dia jalan lalu bisi mimpi. Asai bertemu dengan babi. Ti diasu ya siang hari tadi. Tang lebuah babinya. Ti berjakuk. Nanti jalan. Terpedah ya amau nyerupa mensia. Amau mengak babi. Dalam mimpi ya dia. Babinya madah. Kukui ti dikenal jalan asunya. Ndak cukup bulu. Nyok kebuah jalan. Ndak tuliah ke babinya. Kena kau babinya madah dalam mimpi jalan. Nanti jalan bisi tertutupi kukui siku. Burak lebus, nyentuk ke kukut. Lalu sikunya celum lebus, serta berdilah santau. Udahnya siku lagi bercurak upih nibuang. Berkungkung terus. Nyok baru jalan tulis ke babinya. Udahnya jalan ke mimpinya tadi pendani, lalu nemunya mimpi. Jadi sekumbah rambaunya subuh. Juyu sedua jalan, ngau orang bukai ti mangkang menuanya. Lalu nadai kalau uliah tertupi kukui ti berbulu kesebutnya tadi, nyalai. Datang ke mayang cerita tu ketusi ngagi aku dalam tahun 1988 subuh. Babinya lalu apin uliah orang di menuanya. Kena ku berita ketusi orang ti mangkang menuanya. Nanti sidak ya bisik tertemu ke bekau kaki babinya. Mula-mula lupa kaki babinya besai tang lebuh nyau di sidi. Nyau lama-lama dia ada bekau babi, kaki babinya. Tau tak berbalik bin, besai bekau kaki kijang. Jadi bekenya mega bekau kindas tau kerindas. Rusuak ya buat batang kayu. Di depan sok ya suah di pedak. Tuntun tusu lalu suah mega tuntun punggung. Babinya ama bisi, ama mega nadai. Ditemu. Datang yang kedua tengok ini bukit melepiknya. Tang kena ku cerita. Namanya menyok dalam kandang setahun.
Babinya ndak tahu ndak bisi sekali bekau di temur datang gendurnya. Orang tua itu ditampung aku di toknya madah ke diri. Nak nemu berkini aku pengujung babinya keliak. Jadi dalam program sekali toknya minaka kita yang ngenang cerita tuai-tuai iban di Batang Lemana. Lalu kita yang pancut baru ngakai Batang Ahi. Nyalai udah kelekai jirak lupa gemerak. Tekup-tekup daun berdaup. Udah kita yang ngenang tuai Lemana. Yang dua butuh buah kita itu ngenang tuai-tuai Batang Undup. Udah kita pancut hari nangga Batang Lemana. Kita nyempula undur kili Batang Lupa Mimin. Lalu masuk ngakai nangga Batang Undup. Batang Undup tu siti hari sungai ti terbilang dalam tu si jirta tuai iban kebuah piak. Laban ia nya kelimpah ri Batang Kumpang. Nya sungai ke dulu ditapat ke tuai-tuai bangsa iban dari Kalimantan ti melunggang pindah ke Sarawak dulu kelia. Ntigi sulu Batang Undup tu ngacuak ngake bukit tiang laju nurun ke barat ngau utara lalu benanga bat tebiang kanan mudiak ulu Batang Lupar. Nya hari li nangga sekarang kau kari ulu Bandar Seri Aman Mimin. Namo tuai-tuai ti mata bala pindah lunggang dari Kalimantan Barat nurun ke Batang Undup. Lalu udahnya nyelamar kayu Sarawak tu maya tu mayo tang nadai tentu uliah pansia tau ke di sidi. Labannya udah dibai orang ketuai pulai ngagi Batang Mandai Awai menua gerua gerun sarumpang. Nyalai nakok kagi bisi uliah ditemu nakaknya ke kena tampung aku dalam program tu ngagi peningau. Sekedar hari tuai-tuai di tempat nama terubah mungkal menua di Batang Undup kelihatnya bernama Langkup tang Batang cerita Langkup tu nadai tak nyengala temu orang ketuai semina ia ni tampak ditemu baby ni jadi ke induk di Tamang Wayampu nyalai disebut baleka main Langkup silup tiang tembang dudi jadi dulu Tamang piok ku jaku. Jadi ku pengharap tuai inti orang nya jadi diri laki bini ti sama nama nya mali nyalai nama bini nya ditukar ngagi lemuk kelimpah di Langkup siku agi nama tuai ti selalu dikena sebut lebuah ti ngenang Batang Undup ya nya kajub makanya ga tuai kena kajub tu nadai tentu temu dalam tu si cerita tuai Batang Undup sila kebukainya gelungan ngau jelian ti udah ditusi aku dulu agi hari program tu. Kena kita berengkah ngenang cerita tuai-tuai Batang Undup ti tampak dalam tusi cerita tuai di tu aku kita akan usui cerita siku dari tuai Batang Undup ti tampak nama dalam tusi cerita tuai. Jadi tuai itu tadi bernama Bagi dalam nama Batang Undup kelia bisi siku tuai ke bernama Bagi kebuah Bagi itu siku dari tuai iban Batang Undup ti terbantai dalam tusi cerita tuai berpuan hari menjadi induk ya ke nama Bermas. Jadi kena ku dalam tu si cerita tuai lebuh umur Bermas tu baru dekat ngangkat kiri darah dia ya bisi mimpi ti nyelai dah Bermas mimpi ya saya bertemu ngau apa itu ay orang siko ti nyaur pur puak buban bulu palok cerita beragum panjai nipas dada apa itu ay orangnya lalu berjaku ngau Bermas. Jadi aku tu madah ngagi nuan Bermas. Nuan mali mandi ke batang sungai. Ti akak nuan bagi nya apin tuliah ke munsuah petacak emas. Nuan mega anda tahu bersanggul. Nanti menjadi nuan nya apin tuliah ke pelak munsuah petutung ninjau ke genselan. Ti nuan langgar jaku aku. Hanya tadi Bermas ti nuan nak mati. Nuan gila piak ku sumpah hantunya. Udah ti mimpinya dia deh. Hati Bermas tak uduh penusah serta balat pengirau leban mimpi hanya tak nyemetak nar. Nyak lai lebuah sidak sebiliak makai paginya. Dia Bermas lalu ngenang mimpi hanya ngegai sidak sebiliak. Mimpi tidusi Bermas nyak megak balat ngirau serta nusah kati bagi. Lebih ya sayau serta kasih amat ke menjadi induk hanya. Mimpi adik hanya megak bakal tidak nguji pemberani ya. Tang apin bagi tulis kerundiang ngau nurun angigak munsuah ti betacak emas ngau betuntung
นิ่งยาวย่ำปูมันก็ละลูกบิซิมินปีกติโกมินปีบากิเนาะเอากระโกรินลูกน้าดิคอนุซิมินปีเนาะดิโตตามเองยามที่ดงควบกับโปรแกรมโตเนาะนายบิซิลตะเนาะไล่ดิตาโตดิตาคุณก็เนาะกูดิคอดเทบารูบาริงก็ยามที่สมอนำปงดิตาตุกุจงคากิบ่มิงกูเป็นการกระตุ้นติดใจติดมือบารูอิตัวกูมีสามารถสร้างเงินเก็บนิ่งอ่ะมุกว่ากู

Ya, nyana kak, kami mai kita mendeng ke program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ti ke 42 begulai ngau Mr. Philip Langi peninga ya. Okey, jadi meri pengegati ngake tim nembia pelajar ari SMK Long Bedian Bram ti udah dipadu nyadi champion bak pekit renggat kebangsaan Petroscience Tech for All di Kuala Lumpur kemari ya. Jadi sidak ya, udah mantai ke innovation ti ngena peminta tiru ti di Tengkebang dikena ngemudah serta ngenyampat ke proses nyerara uras ba sekolah ya. Jadi nitiah ke penerang ari Petroscience sistemnya ulih ngelala serta nentu ke klasifikasi uras baka tin, plastik ngau kertas ya. Jadi inisiatif tu ulih mantuk nerenak ke penyedar bandem biak pelajar berkawa ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menu wah ya. Jadi sidak tu mega udah muju boleh champion lalu mai pulai prize mata duit RM3,500 stipikit ngau barang eksklusif ari Petroscience. Okay, jadi sekali lagi mari pengegati ngagai tim nembia pelajar ari SMK Long Bedian Bram Peninga. Okay, itu lagu ke Dibai Bokiah Pengrindu Segi 3 YFM Segulai Sejalai.

Pengerindu segitiga lagu keribai Bokiah Peninga nyana berasa jam kita pukul 12 tengah hari itu lagi. Mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu terus bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Bintulu ba awak ngelah tengah hari Peninga ya. Jadi dikena aku ngujuang ke Y912 kita ke pagi tu. Ninga ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di bai Kimara Band Sayau Kenua tang sebenarnya tu lagu ke di by Esna Nala Jalai Pengrindu Tua. Ngau tu mupuk dulu aku Peninga. Bye bye, selamat merarau.

0: Y 19.
1: Kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk mana wak nu kurang besai 5 ringgit tu suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupur kami merah ni jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayung wah nu nak anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba kuno kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Ya ga pertas tu. Penuh punya aku suba daun pertas lah banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu muncul tanya nak. Ya ga bisa kutek yang pun. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Ya kena micu mulut.
2: Nadai ya ti baru. Nanti nadai ya kelama.

hari Dato' kami naburkan berita tengah hari-hari 2, 13 hari bulan 10, 2026. Salkra ditagak dekat ngepun ke Singkang Baru. Hari atur kengguna teknologi moden serta berarti ke peluang ekonomi ke Besai Pangka. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke atur tuk berguna benar kena nambah ke hasil serta merik penantai pebisik ngagai rakyat ke dia bak menua pesisir. Sekumbang, ke ditubuh ke 50 tahun tuk kaudah, Salkra dah mujur benar gemansang ke kira 55,000 hektar tanah kena projek ke dipasuk 22,000 iku orang. Nyalai yang gansak Salkra gambit peluang dari teknologi pemintar tiru AI, drone gau Internet of Things IoT dalam sektor kebun sawit. Kelimpah hari ke diperansang luar ke minyak bilun SAF, kena nubuh ke pun penatai pemisik kebaru. Yang maksud kerja kutuk lebuh kebejadi pengawak Nur ngerami ulang tahun ke-50 pihak Salkra di Kuching. Bapak pengerami itu ia megak bising lancar ke logo baru Salkra lalu merik nama baru Indo pihak agensinya Nyadi Bedara Alfred Jabu. Berbangunnya Indo pihak Salkra di Kota Samarahan dia tu dah diberi nama baru ianya Menara Alfred Jabu. Namanya diberi kena ingat ke jasa Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang bak pengawak ti numbuh serta ngemansang ke agensinya. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum madah ke yaudah berjalai ke ungkup pengawak ti cukup berguna bak penumbuh Salkra dalam tahun 1976 ke dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat benua pesisir genak projek pemansang tanah. Nama barunya sudah dikemenar ke Kaunsel Awam Perintah Menua Sarawak kena 24 hari bulan 9 tu kemari. Lekat bulan 6 tahun tu, 192 ikut orang dari Sarawak kebisi setifikat perasa bersepadu atau ke UEC. Sudah diseliah kari kemayar yuran belajar dengan skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rafai madah ke penyampaunya mungkur 137 ikut nembiak University Teknologi Swinburne Kampus Sarawak dan 21 ikut nembiak dari University Curtin Malaysia. Kelimpah hari 33 ikut nembiak University Teknologi Sarawak dan siku agi nembiak dari College University ICATS. Orang ke bisik setifikat UEC megak tahu diperundiang nerima bantu dari skimnya. Tangnya berpanggai batur kena masuk belajar gau program universiti sidaknya empu. Miri sudah dikemansang kenyadi hub gas strategik kena narit orang beranak ke pukuk dalam sektor hiliran minyak gau gas. Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Industri gau beranak ke pukuk, Dr. Malcolm Musin Lamuh madah ke inisiatifnya dipejalai ke Petroleum Sarawak Berhad hari baru plan kuing penuju gas Sarawak. Dekat kedia tu dengan pipe gas, Sarawak Gas Distribution bisik ada ke gas ngagai 1,362 pengguna dagang ngau 4 pengguna industri di Miri. Pengawak tinggal mansang ke hubnya disadang oleh muka peluang ngagai company hari menua tu serta narit pukuk baru kelimpah hari tip muka peluang gawa. Semunjan nyadi sebengkah hari kandang menua tip bedong di perundiang endur berjalai ke inisiatif jalinan digital negara tau ke jendela fasa 2 di Sarawak. Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah ke upis Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dia tu benong berarti ke tabak ting keman kena mutar ngangkat ke pemanah serta ngerembai kaki arus penyambung bakandang menuanya. Jendela fasa 2 disadang dekat dipejalai ke balabuh hari timpuh suku ke Terubah tahun baru tu ilah. Ia maksud ke penerantuk lebuh ke nyaut tanya hari kaban Kaunsel Negeri Sitak Semunjan, Aula Dris, buat sesi tanya sawut Aum Kaunsel Negeri Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah lepas tu lagi peninga? Mulai ke WFM Bintulu, bawa gelar tengah hari.

Ya peningah bertemu baru kita Pak Wak ngelah tengah hari-hari 2 hari itu 13 hari bulan 10 tahun 2026. Dia ninting hari 2 andang ya ngelah tengah hari kita boleh ngelah kami hari YFM Bintulu. Jadi hari itu kita boleh aku share dulu dan nyentuk ke pengujung program pukul 3 ngali hari itu lagi. Ditusun program nada berubah peningah pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat udahnya pukul 12.45 kita bergulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita pukul 1 ngali hari kita boleh ngau DJ Flora ngau program temuai at YFM Bintulu udahnya bakal selama pukul 2 kita bergulai buat program kini kita sehari tu. Lalu setengah jam ke penudi kita boleh pak slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Okey, kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari kita hari 2 hari itu. Kita berpindah ngau Siti lagu hari Jennifer Jack. Terima kasih Solo.

Ya, lagu Ari Van Kelvin Reta Bergah hujung ke jam kita dah tu pukul 12.23 minit tengah hari ya. Jadi mendingan tu berkongsi ke Siti Info tu lebih lagi kita ke dia di Bintulu dia tu kalai upis pemansang Bintulu dekat muka kaunter mindah kin gitu kena pembayaran cukai taksiran ba Boulevard Shopping Mall Bintulu kena 24 ngau 25 hari bulan 10 tahun 2026 tu berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi tu kena bayaran penggal kedua ke hari kemudiannya 31 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, udah tu lagi ku maca pesan berat. Kita lagi terus berperindang Siti lagu hari Jini Bilinya Titunik Nuan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ya, kita terus maca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terbatuk, pesan pemati. Datai hari katun anak nunung, hari ke sedas bilik madah ke siapa kenglalan yang indah ya. Inya ilau anak lasah, ilau anak lasah. Tau kena katun, udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 5 pagi. Jadi niang disenggai ba rumah dayang nanga sebawang sungai Pui kena wit. Kena hari 1, 12 hari bulan 10 hingga hari 2, 13 hari bulan 10 tahun 2026 serta dikubur pagi hari 3, 14 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kenglalan yang ilau anak lasah, yang ilau anak lasah di Sungai Pui Kenawit, area Pasar Kenawit, Baram Merudik, kabar melayan di Pasar Miri, Salim Sibu, Majau Kenawit, Dap Kenawit ngau semua kabar melayan kenglalan yang ilau anak lasah tu. Jadi sebarang tanya kita tak berlipun ngagai anak niang yang katun anak nunung bak lumur kusung 13 857 4956. Ya tadi pesan pemati madah ke niang ilau anak lasah, niang ilau anak lasah udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 5:30 pagi, lalu niang dekat diintu kena 13 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dikubur kena 14 hari bulan 10 tahun 2026. Nangkan kenyak pesan ke sitip tu, pesan pemati datai hari engkabang anak sandum madah ke indai sidaya raca anak arwah, raca anak arwah tau ke indai suma, tau ke inik Martin udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah selat nanga duat ulu muka. Niang disenggai malam 13 dengan 14 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat dianjung ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal belayan sepemanjai batang muka, lambir miri, lubuk antu, batang pakuah, julau, kapal belayan di Sekuau Tamin, ngau semua kapal belayan kenglalan yang raca anak arwah. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit yang mundi anak umpang dekat diintu kena 17 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah anak ya, John anak asun, bak taman geluang, jalai seliriak kapit. Jadi pesan ngetas ulit niang mundi anak umpang tu dituju ngagai kabam layan di nanga Benin, nanga Pelagus, nanga Mela, nanga Kapit, nanga Setapang, nanga Seteluk, kabam layan di nanga Peraran,

rumah tayang nanga benasut, nanga merurun julau. Kabam layan dipakan pasar kapit ngau merurun julau, serta semua kabam layan kenglalan yang mundia anak umpang. Jadi sebarang tanya kita atau bertanya ba lumur telefon 011-933-9877 ianya ucuk ni yang tumpu ianya Elister Elister Kenyang Kiang anak John. Jadi ke sitik tu pesan ngeta sulit datai ari Emilia Lin anak Sidi tak ke Imi madah ke pengau ngetas ulit yang apa ya dituju ngagai semua kabar melayan bak siukkan dia sekucing liuk batang air surai batang air rumah dabai marudik sungai arang jalai marudik dua rima intai anak kitlau bak san ugul atas Riaman termacau anak sambau bak san ugul asal Riaman kabar melayan di san munggul Riaman kelasin Riaman entawak Riaman ngerpuk Riaman Guntung Batu Lintang Seriaman, Sungai Kiruh Angkelili, Derma Abil, Tinting Lalang Lubuk Antu. Kabar melayan di Nyemungan Lubuk Antu. Tuai rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulia, Suai Nia. Temengguang Boniface Anak Bada, Sungai Ensenga Batu Nia. Tuai rumah Johnson Seluai, Tuai rumah Antau Seluai, Tuai rumah Awing Semuruk. Tuai rumah Usan Nanga Malai, Suai Sebatuk. Tuai rumah Mawan, Sukung Lambir. Tuai rumah Henry Elon, Senunuk Ulu Pakuk. Terma Umbat Ambu Serudit A. Tuai rumah Resli Ujiah Serudit B. Tuai rumah Tenggi Lubau Asal. Tuai rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru ngau semua kabar melayan. Di Batang Pakuk ngau Batang Anyut serta semua kabar melayan. Di Seruai Sepawah ngau di Batang Mulia ngau Batang Suai. Lalu ngagai semua kabar melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei. Limbang, Labuan, Kota Kinabalu ngau ke Ngelala niang tu. Jadi, nur muai ulit bak rumah niang Sidi Anak Ali, bak lorong 4, lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu, atur pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026, ianya hari 5 serta muai ulit kena 17 hari bulan 10 tahun 2026, hari 6 jam pukul 10 pagi. Penerang kesilia kita atau bertanya Pak Emilia Sidi atau ke Imi. Pak Lumur 014-394-6057. Lalu ke Sidi tu pesan ke Nangkan Ketuk, pesan pemati hari Baniang anak Renggi. Madah ke apa ya? Renggi anak Ungkiang atau ke Untiang. Renggi anak Ungkiang atau ke Untiang dan Nadai. Lalu pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak Lalang, Tinting Lalang, San Panjai, San Pandak, Batu Bubini, Empit, Buluk, Cangkul, Sermat, Suah, Sayat, Bukit Tungku, Kelampo, Nanga Kumpang, kabar belayan di Rasau, Kumpang Langgir, Kumpang Pawah Dua Buar Mah Panjai. Kabar melayan di Danau, Kandis. Kabar melayan di Sebangki, Dua Buah Rumah Panjai, Selidung Ulu, Selidung Ilik. Kabar melayan di Merbuang, Sungai Menuang, Merio, Lima Buah Rumah Panjai, Liwak, Stuga, Marut Atas, Marut Baruah, Sungai Keruah, San, Lima Buah Rumah Panjai, Merakai, Tiga Buah Rumah Panjai, serta kabar melayan di Entulang, Satap, Miri, Ngau Kuching. Lalu niang disenggai malam hari 2 ianya malam tu lalu dikubur kena 14 hari bulan 10. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Baniang anak Renggi bak lumur 013-711-3522. Lalu kita dipinta datai ngagai rumah bukung Kelili Tuan Rumah Maxtin Insum. Lalu ke penudi tu pesan pemati datai hari antai anak jenang tau ke Indah Bibi madah ke bandang anak latit tau ke apai bibi udah nadai
kena 11/11/10 tahun 2026. Lalu Niang Bandang Anak Latit kat Dintu Balamaya Malam Hari 2, 13/11/10 tahun 2026. Bak Rumah Bandang Anak Latit Panjang Baruh Roban lalu dikubur pagi hari 3, 14/11/10 tahun 2026 bak Pendam Kristian Panjang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan di Tuai Rumah Geraman Serumah, Baung Limat Kabuk Krian, Senulau 2 rumah, Nsawa 2 rumah, Tekurap 3 rumah, Kabam Melayan Bak Wong Besi 2 rumah, Babang 4 rumah, Kerangan Rusak Krian, Ulu Pakan Sidak Runai Menyadi Bak Tanjung Taruah Belengian, Empayang Kabung 2 rumah, Melintang Empawong Sidak Janggu Sebilik Bak Pelasu, Aliat Kabung Jelupang 2 rumah, Sedi Ruban Ngau Semua Kabam Melayan, Kenglala Niang Bandang Anak Latit tau ke apai bibi tau ke laki antai anak jenang. Kita dipinta datai ngagai Rumah Bandang Anak Latit Panjang Baru Roban lalu mayang intu Niang 13/11/10 tahun 2026 lalu ngubur ke Niang kena 14/11/10 tahun 2026 ianya hari 3. Lalu penerang ke siliak kita atau bertanya ngagai Didek Bak Lumur Kusung 11 616 16897. Jadi ya tadi pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita gulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita tang sebetulnya kita lagi berperindang ngau Siti Lagu sebelum kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi kita bertemu begulai baru nemu kita. Nemu kita nang ya ninting hari dua bawa ngelat tengah hari YFM Apin Tulu. Jadi ke sekali itu peningah bawa nemu kita. Aku dekat berkongsi ke sitik perkara, sitik berita. Ukai berkawal dengan ulah temensia, ukai berkawal dengan pemakai, ukai berkawal dengan jelu, ukai berkawal dengan pengerinduk penyayang. Tang tu berkawal dengan ketika nyebutnya dunia, menua, setiap-setiap menua, gaya-gaya setiap menua ya. Jadi, bak tau kau teka di tempat petara. Kita nak boleh ngakak dekatnya, kita nak boleh nagang hari kenyadi ya. Nyalai ba siti nur ba menua Venezuela. Jadi dikelala ngau nama menua Katumbo. Menuanya suah amat dipangka nitar. Ya, nyalai berita kita ke sekali itu nemu kita. Ba nemu kita ianya bakawal ngau nitar. Tau ke kilat. Bisik nyebut nitar, bisik nyebut kilat. Ya. Jadi enti ba menua kita peningah. Nanti bisik nitar atau ke bisik kilat nunjuk ke hari ke hujan ke kudi biau balai. Tang bakat tumbo nak kudi nak hujan panari tetap meh bisik nitar atau ke kilat tu nyadi. Lalu penyelai ya dalam setahun nitar nyadi bak menua kat tumbo antara 140 hari ngakai 160 hari. Hari 360 hari dalam setahun. Nyau ke setengah hari penyampau hari dalam setahun endang alai nitar atau kekilatnya nyadi bak menua Katumbo. Jadi itu tingujung ke menua Katumbo dipilih ditetap ke nyadi induk menua nitar dunia. Dunianya ya, endang amat ke laban. Nyau ke 140 atau ke 160 hari nitar nyadi. Seminta ke semak jaku endak nyadi tiap hari ini tiang hari ya. Jadi Katumbo ngembuan penglebih bak tanah, bukit, lebak, sungai, utai tumbuh ngau megak pengangat serta penyelap menua, tindak sama ngau menua bukai bak dunia. Jadi landscape menua, tau ke rampak menua Katumbo ti bansanya, ti bisik berbeda kena ngujuang ke Katumbo mudah nur nitar nyadi. Jadi ukai orang ti milih Katumbo nyadi siti menua di pangkak nitar belama. Ukai mensia ti ngasuh ti milih menua Katumbo nya tadi ngin. Asuh nitar mangkak bak menua Katumbo ukai bekenya ukai mensia. Tang me peninga nitar kemangkak mancar menua Katumbo nya tadi. Nyak me disebut nyadi hari kita nginjau jakum Melayu. Hari nyadi hari ketegal fenomena alam teka berpunca hari gaya menua rampak menua Katumbo nyempo ya. Jadi nitar ternyadi bak menua Katumbo tu ukainya sejam dua jam. Tang mangai ngakai tujuh ngakai lapan jam pengelama. Hujan nak hujan tetap nitar bisi mancar bisi mangkok menuanya dia. Nyalai tujuh ke lapan jamnya peningah. Sukat yudah kak berjarit hari. Nanti dua hari, tiga hari. Dua hari, tiga hari nyak meh. Tujuh ke lapan jam dalam sehari. Menua Katumbo tadi. Kena nitar belama ya. Jadi nak milih siang atau ke malam. Maya nitar kenyadi. Lelak ni dengan nitar. Sida ibu menuanya kestup kestak aja munyi. Nanti nak ingar nak ngawak peningah. Tang meh ingar amat ya. Nyalai orang ti landik. Ti pandai berkawul ngau kaya hari. Bekaul ngau kaya langit, bekaul ngau dunia luar, bala sidak saintis, yang kaum pemansik ari NASA, taukah National Aeronautics and Space Administration, sidak bisip jalai ke pansik, bekaul ngau nitar Katumbo tu ya. Nyalai hasil pansik, nunjuk ke pemadu mimit pan nitar tinyadi dalam setahun, bermenuanya ianya 250 kali per kilometer persegi. Sukat tu peningah berarti kita per kilometer persegi sukat ya. Ianya sukat basitik-sitik indur ketidipangkak nitar. Sukat ngena
per kilometer persegi. Pemesai ngup manjai indurnya 1 kilometer, pemesai 1 kilometer pemanjai basiti indurnya kedikumai per kilometer persegi. Nyalai basiti indurnya 250 kali setahun. Bak siti-siti indur. Contoh ya bak, buat pasar Bintulu tu pemesai ya 1 kilometer persegi. Dia emancar 250 kali setahun. Bedau bendun luar buka itu ngak ke Sungai Pelan, itu ngak ke Tanjung Batu. Kenyaknya tadi peningah. Nyalain, nanti ditambah ngak bendun luar buka yang tadi. Dia ada penyampau setahun kira 1.6 juta kali. Nitar mancar mangkok nyadi bermenua kat tumbo. Nyalain pansik mega netap ke kebuah nitar suah nyadi bakat tumbo laban suhu atau ke pengangat atau ke penyelap ari ari tasik pengangat ari ari tasik Karibia dipuput angin nucu ngakai bukit-bukit bermenua kat tumbo bukit selat dienti tinggi peningam serta semampai celap. Nyalain pengangat ari tasik Karibia bertemu atau ke besar tu ngau penyelap ari ari bukit hasil ya nitar pan ayan to kenyadi ya. Lalu sigi patut ga peningah katumbo nerima Guinness World Record yang menua TBC nitar nyadi pemaduk mayuh dalam setahun. Lalu maya malam ba katumbo baka siang meh terang di pancar nitar lalu ngerinduk ke mata ti medak rindang kita medak nanti malam nyau baka medak spotlight mancar ngias langit menua akat tumbuh. Tajak manah di pedak maya malam peninga tang mai pemedis, mai penusah megak ngakai sidak bermenua kat tumbuh. Mayu orang bakat tumbuh mati tau ke nadai ketegal kena pangkak nitar. Lalu lebih 20,000 ikut orang ti ngemeran ke pengawak berikan kelebih lagi sidak tu diau semak ngonanga sungai kat tumbuh. Sidak mayu putus penatai pemisik laban nak uleh nurun berikan ke Tegal nitar tinyadi belama ya. Kebuah pihak siti ndur ti suah ndur nitar nyadi bakar ti dikerinduk nitar mendurnya ianya sungai Ketumbo. Lalu sungai Ketumbo bergelombang tinggi belama kena pangkak nitar. Ruah gak sidak peningal sidak keberikan din nak uleh nurun berikan sidaknya kurang ari ndur berikan. Lalu nanti nitar tadi peningga mangkok sungai. Lalu ngaran ikan dok gengawa. Bisik gak hasil sidak ya. Sidak semina ngumpul aja. Tang meh nitar dulu agi nangkap. Mancar ngembal kurang ti berikan. Sapa kok pare pri ini ya. Nyalai. Udah nemu kita peningga. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Aku ngelengkak kenemu kita ngau lagu Ambai di Entigi Sungai Ari Ibau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1 ngal dia hari. Okey, munyi kaku bak tusun program tadi dia pukul 1 kita bergulai ngau DJ Flora ba segmen temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau ya bergulai ngau temuai ke minggu tu.

0: Yang dulu meresah mengalai hari ngagai peninga bakal selama entik jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mike kita bulan dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tok ya. Jadi temuai ko sari tok tau ke minggu tok ianya Puan Madeline Susi anak sumping ianya sikut juru pulih perubatan cara kerja area klinik pengerai Bintulu. Lalu ke penatai Puan Madeline nama berita nuan sari tok.
1: Oh, salah nak soalannya, Cik. Nanti dah patut hari tu, batu arengau.
0: Oh, batu arengau. Oh, lawan gawak berklinik. Yang mai gak berubat, ne?
1: Ya,
0: oh, nak berani aku ngasuh makan ubat labannya tadi. Punya korang, nak buat orang hari klinik tu, dek. Nanti berani ngasuh makan ubat, nemu sida. Ene pun inga. Aku pernah ya lama, aku tu nak bertemu dengan Puan Madeline tu. Asai aku tahun tu, baru bertemu tu, ah?
1: Oh, ya, baru tahun tu. Last tahun ni kemarin, bulan 10, nak salah. Ya,
0: bulan 10. Tahu sebut setahun tu nak bertemu nah. Oh okey. Ha berkenai dini tu ngintu setahun tu nak bertemu.
1: Lagi tu gerundiangnya dia.
0: Lagi gerundiangnya alamat bisik perkara ke dekat dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tau. Minta nuan nyebut nama perkara ke dekat dikunci ke nuan sari tau.
1: Jadi sari tu DJ aku kau berkunci mimian ngau semua bala peninga lalu ngau DJ polah mengenai kami po tema sambutan hari terapi cara kerja sedunia tahun 2026 ianya Participation Matters.
0: Jadi engkau bala peninga ke bisik mendiang ketua ke ngali hari tu dekat nemu nama tujuh kita milih tajuknya tadi tau ke perkaranya.
1: Okay, hari pandangan tau ke perspektif terapi cara kerja Participation Matters tau retianya kita itu tadi merik peluang agak okay, genap ikut mensia ngambil kuliah sama belak lah sama serta ngerja pengawak TBC reti serta penting tau ke berguna dalam penghidup sidak berhari-hari ya. Pengawak tau ke aktivitinya tadi nyengkawang pengawak ngintu dirimpu belajar, gawak, ngerja pengawak jadi kerindau, enggak pengawak bergulai, enggak orang bukai dalam sitik-sitik komuniti. Tau ke disebut kita masyarakat, tau ke raban bangsa, kebisik buat sekeliling kita. Participation method tau ah, ia sitik ari aspekti berguna dalam terapi cara kerja. Laban matlamat tau ke tujuh terapi cara kerja tau, ukai semina dekat nulung, ningkat ke pengelan dia. Ari segi fizikal, tau ke rundiang. Tang tajak pihak terapi cara kerja tu megak nulung sidau ambil uliah sama terlibat sama ngagak pengawak lah maya ngagak aktiviti tak ke pengawak timbre reti dalam penghidup sidau ayah DJ.
0: Kira mai reti ke besai tu tarik ni participation matters tu tarik ni Puan Madeline jadi dekat nemu tu nama guna ya tu tarik ni engkau empain tu letak ke didinga bala peninga tu ke ngali hari tu minta nuan berkunci kenyang ambil orang bak luar tu tarik nemu ngau silik lagi nama kepentingan ya participation matters tu tarik.
1: Okay DJ, ya bakal tahu kesatuan tak sidak ke engkau terapi cara kerjanya uliah sama ngagak, sama terlibat, sama serta engkau bergagak ke terapi participate lah kau kita sama bela ngagak pengawaknya
0: ngambil bagi
1: sidak akan lebih ngasai puas engkau lebih mudah dekat ngagak pengawak sidak lepas sidak yang tak perlu bertuai ke orang bukai sidak ia dekat uliah ngagak pengawak ngintau diri empau nitiah ke kemampuan dan keperluan sidak ya. Kedua pula ia boleh menggalakkan inklusiviti ko kita artinya nak tinggal tak kena dilak ke pihak ajak lah laban tiap ikut hari kita bisi hak ngambil bagi dalam pengawak ruang bilik sekolah ngau komuniti lalu nada di kelawang ke Tegal kita itu tadi bisi timpang pendiam
0: tajak pe kita bisi pengurang ba tubuh kita ini
1: iya
0: tang kita boleh munyi kenuan tadi boleh bergulai ngomong siang mayu tak keraban komuniti
1: iya
0: buat semua pengawak ni
1: lalu ketiga apabila sidak tu tadi sama serta sama belak ngerja pengawaknya tadi kena kerinduk sidak ya kualiti penghidup sidak dekat bertambah mana hagi lah penglantang emosi sidak ya pengharap ke hati diri engkau pemuas hati mayang adu pengawaknya dekat bisik beda yang ngau kesebedau tu.
0: Oleh mere banyak contoh kini berkeni beda ya berkeni.
1: Okey. Mm. Bahkan ti orang ke kena seteruak nah. Sidak ya baru mula kena seteruak. Nak nemu berkeni cara ke ngurus diri empau, nak boleh angkat, nak cukup kering. Jadi kami terapi cara kerja tu tadi mantau sidak yang ambil ke sidak terlibat. Nak sidak yang harap kurang kengibuan sidak ya. Bakal contoh ah. Sidak ya benda paling mudah, benda paling penting lah makai. Nanti orang nyuap kita berkena asai.
0: Oh, kita nyuap asai kita itu ngenusah orang kadang nih.
1: Iya, betul. Jadi bila sidak yang pun terlibat, kami akan membantu sidak yang berkena kak ngasuh, berkena kak nulung sidak yang ambil, sidak yang uliah terlibat melakukan aktiviti makainya tadi tanpa perlu dibantu orang lain.
0: Reti
1: ya, reti penyertaannya lah.
0: Sidaknya nak nyo nak nganda kurang buka ya, gak punya tadi nulia ngerjanya kediri.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Okay, ya keempat pula, bila bisik penyertaan atau kepenglibatan tu atau ke kenama ke ayat bahasa Iban tadinya dia
0: ngambil bagi.
1: Ngambil bagi. Kami sebagai terapis uliah ngelala atau kemantau ngubah dari segi persekitaran. Baka contoh jamban. Nanti bakal ngena kerusi roda pedih samai ke tamak ke jamban. Bagaimana cara ya ke ngena kerusi roda ya untuk tamak ke jamban. So kami boleh mantau dari seginya lah, mengubah persekitaran ya, mungkin taya ndak uliah nurun ari step jambannya tadi, kita uliah ngubah ngurang ke step, ngau nambah curbs lah, curbsnya bakal utai ke penurun ko kitanya ngambil ke tayonya ndak tersangkut. Makanya odenya ngubah perengka ke dikena bakal sudau, entik bakal orang seteruak ndak uliah megai sudau mingku ke jari ke megai sudau, mungkin kita uliah agak sudaunya bingku.
0: Banyak cara ke diajar kita ngagai sidak ini?
1: Iya, ngambil kesidak ya boleh ngambil bagaimana dalam pengawaknya tadi.
0: Okey.
1: Odenya cara pengawak, cara sidak yang agak pengawak bagi contoh ya indai-indai ya ke bisa pedias jari ndak ulih tu ngenggam utai. So kami tu tadi ulih mantau sidak lah ngajar bagi cara ngambil ke sidak ya boleh berapai kebalannya sidak tanpa sidak yang ngasai pedias ndak lelak.
0: Bisa kini boleh berkongsi ke ni cara ya.
1: Ke contoh ya, kakak berapa aduh pedis amai kak mutu ngena dukau ngena lunggau kita yang mungkin amat kada pegai na. So kami kadang-kadang kami suggest lah mencadangkan ngagai bala indah-indah itu tadi guluang ke ngena kain lap ngambil ke pemegainya besar ya gai yang digenggam yang tak perlu teriak
0: anak teriak nih.
1: So pedias jarinya tadi bisa uliah kurang mimin kenyak ya. Udahnya tadi ngubah penelebok. Penelebok tu tadi rutin lah. Contoh ya bakal orang kesuka berkebun. Pedih punggung tapi rindu amat berkebun. Bakal ni kak ngubah rutin sidak ya ke selalu betunggi-tunggi yang kan kita bedak bagi orang tua itu tadi entik sida berkebun kudai mudah amat sida betunggi yang kudai.
0: Oh ya.
1: Kan ikan ubah penelebak dudua.
0: Ngambil kesidanya nak pergi punggung lagi, pergi patung lagi.
1: Ya, rutin kita tu tadi telebak nama berkebun. Alu tu tunggi-tunggi yang tadi. Hari kita tunggi yang tadi kita boleh duduk. Duduk entap ambil ke bala tikai.
0: Mayu cara ke uliah diajar dipadah ke kita ni kena ngurang kage pemedis ke diasai ke sida. Iya, mayu wah ne.
1: Mayu cara.
0: Okey. Lagi bisik kebukai kini?
1: Nyo ajak meh ke aku rasa yang sangat membantu nama penting ya penyertaan tu tadi lah.
0: Okey. Tanya kebukai ku ngagai nuan, minta nuan meri contoh nanti dalam jakum Melayu ya tadi contoh aplikasi ya ba pengawak kita ke terapi cara kerja tu tadi.
1: Okay. Contoh aplikasi sebenarnya tu tadi udah ada terang ke dulu tadi.
0: Udah nambah ya ge.
1: Okey, contoh bukailah baka.
0: Contoh bukai.
1: Anak TBC autism ah. Sidak ya ke sekolah. Kau sidak menggunakan strategi kebaka disebut orang strategi sensory, engkau bantuan visual, ambil kau uliah engkau lah dalam aktiviti bak kelasnya.
0: Nama ke sensorynya engkau bala peninga, engkau bisik baru ninga kini tak ke kak nemu ngosi lihat gaknya.
1: Okey, bakal dia autism tu kadang bisik sekedoknya tadi suka amai ngusik jari. So bila ia kelalu ngusik jari ia nak uliah fokus yang ngau tai bukai. Jadi mungkin kita uliah mereka fidget toys, pijat toys tu baka mainan ke pegai kita nyek-nyek tekan-tekannya dah. Daripada yang usak jari ya kusung sebila kita mari pijat toy, ia tetap gak menggerakkan jari ya, tetapi ia ndak perlu menggerakkan yang gak sangat-sangat besar pergerakannya dah. Sebab kelas bila bisi pijat toysnya ia boleh fokus bila cikgu yang ajar. Bukan ya semesta ya baka kita perlu menghentikan sensorianya badau dek ngusak jari ndak. So kita boleh membantu ya
0: mengurang
1: ke gangguannya nyak tadi lah. Bakanya ya. Bakal nanti bantuan visual tu gambar. Ya nak mau berjaku ya boleh nunjuk nak gambar. Adanya orang kekena seteruaknya tadi bakanya tadi lah teknik-teknik kekak diguna ngambil kesesuai kena sida ya ngintu diri ya makan mandi masuk ke baju makai ke diri kena nanti orang tuanya tadi munyinya tadi lah sida kesuka berkebun apa semuanya
0: Okey, manah ganyak tadi ni kira merek penerang ngambil ke orang ke di luarnya tadi nemu nama pengawak kita tu tadi berkeni kita mantuk si dak itu tadi nah. Jadi tu dekat nemu tu kaul ya tau ke disebut hubungan kelebih lagi bak pengawak kita tu tadi OT nya minta nuan berkongsi ke kaul tau ke hubungannya tadi puan Madeline
1: Dalam terapi cara kerja ni DJ kawal antara individu person kok kami tu tadi activity occupation engkau persekitaran ianya environment nya adalah sangat-sangat penting
0: berguna amat
1: sangat berguna amat ya hari nemu tanggung pengawal kau boleh digagau minat utai diguna engkau persekitaran individunya medak semuanya kami boleh mantuk ngatur lah nama intervensi atau karawatan tik nyukung penyertaan sidak tu tadi maya ngagak sitik-sitik tanggung pengawal
0: iya ngambil ke sidak ya kira ngasuh sidak ya tu tadi berdikari menya tadi ngerjau pengawalnya ke diri kita boleh mantuk sidak yang ngau maya macam cara ni lepas setiap sikoknya tadi nak sebakar nak pihak ya
1: iya betul nak lain-lain orang lain-lain masalah
0: ya tajak pihak sebakar punya kedua tadi ya kena stroke bapa kongkan nak sebakar kini sikok tu sikoknya
1: iya,
0: bisik bekenya ni
1: iya bekenya bisik kiba bisik kanan bisik kena boleh berjakuk macam-macam lah
0: Okey. Jadi ya tua pun dah datang bab pengujur randau tua kengali hari tu. Jadi nama jakuk ke dekat di tinggal kenuan tu Puan Madeline kelebih lagi kena tua nyimpo randau tua bakal kengali hari tu.
1: Bak pengujung cerita tu nanti je
0: ya bukan lagu je bisik pengujung tau ke ukai pengerindau aja ke kadang ada ngujung ke aneh okey terus ke dia apa Madeline
1: jadi ya beketok lah satu ayat English ku kak share
0: okay.
1: Participation matters because life is more than performing tasks it is about being involved in the activities that give life meanings serta ya dalam mulai kejaku iban penyertaan tau ke penglibatannya penting lah ban penghidup ukai seminak pasal boleh ngerja sitik tanggung pengawal aja tang megak pasal peluang kena sama serta sama ngambil bagi maya ngagak pengawal ti mari reti ti besai ngage sidak ya identiti sidak ya penghidup ti berdikari ke derempo ngau pemuas ati uliah sama bela menyumbang tau ke mari bagi dalam komuniti ketegalnya pemuja terapi cara kerja tu tadi ukai seminak diukur ari peningkat ke uliah fizikal tau ke pemikiran no tambah ga ia berapa mayu ah individunya tadi kita itu tadi uliah pulai ngerja pengawak sehari-hari ngau uliah puas hati lah
0: Mbak sidak yang ngerja pengawak tu tadi ni ngamik ke sidak ya nak ngasai di kelawang ke tajak pun sidak ya bisik
1: penimpang
0: bisik penimpang bisik penangguh bak fizikal sidak kini ni cukup mana penerang kau dah dikunci kenuan atau puan Madeline ngarap ke bisik menyekurang topik kebukai agila berkawal ngau lebih lagi kita tu mayu lah pengawak kita tu kebenaran ya boleh berkunci lagi menyekurang cabang-cabang bukai ya
1: kami tu pemulihan cara kerja atau terapi cara kerja tu sebenarnya sangat luas lah. Ya merangkumi ari dalam perut sampailah ke dalam kubur. Hanya ke nyamai disebutlah laban nama hal ku madah ke dalam kubur. Laban kita bila kita udah nadai, kita bisik gak bala anak ke ditinggal, bala laki, bala bini. Orang ke ditinggal kita, orangnya pun memerlukan terapi. Nanti sedap yang nak uliah beradaptasi, nyak contoh lah. Bahkan di dalam perutnya tadi indah ya. Bahkan ni cara ku kan ada kan ya. Apa semua, apa bantuan dari segi emosi. Bahkan ni cara ya ke ngerja pengawak lebih maya berat ngandung kan ya. Semuanya lah.
0: Ya, cukup mana pengawak kita tok ni juru pulih perubatan cara kerjanya buat ya. Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tok peninga. Tentunya oleh ngirik pemberhati-hati ke kita, nambah kagi penemu kita berkawan dengan perkara aku dah dikunci ke ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh dengan wana Puan Madeline bertemu baru bari ke bukailah, okey.
1: Okay, terima kasih DJ.
0: Oh, sama-sama. Jadi apa ni ngah? Nyanak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat hari ngah semua.

dari Raban Lemai-Lemai, penguji ngujung kejam kita ada tu pukul 1:22 minit ngali hari. Agib guleng aku DJ Sharon hanya untuk ke pengujung program tu lagi. Jadi tu peningah Siti info berkawal ngau program tak katur pengawak ke dekat di pejalai ke hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10. Ianya diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomayan bagi menua Bintulu ianya senam robik Malaysia aktif komuniti tikas Bintulu jam pukul 8 pagi ba Dewan Suara Bintulu. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ngambil bagi ba senam robik Malaysia aktif at komuniti peringkat bahagian Bintulu. Adik kita tahu ngelawa page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Udahnya kita tahu scan QR kena ngerejista leban. Udah kita ngerejista habis pengawak tu ilak. Adik bisik sijil HSN 2026 kedekat diberi ngagai kita ke bisik ngerejista. Kelimparinya megak bisik lucky draw tau ke cabut tiket bertuah lebuah mayanya ilak. Nyak berkawal ngau sebekah program ianya senam robik Malaysia aktif at community tikas Liliah Bintulu. Pia mega berserimbai ngau hari sukan negara 2026. Dia persatuan berbasika Bintulu mega dekat ngatur sebengkah program ianya rakan litar perlumbaan pushbike 2026 peringkat negeri Sarawak kena 17 11 10 sama mega bak palan ke tadi ianya tu bak palan ngengkah ke kereta bak Dewan Suara. Jadi bisi 4 kategori, kategori 2 ngagi 3 tahun, kategori 4 ngagi 6 tahun, kategori terbuka lelaki ngau kategori terbuka induk. Lalu penerang kesidia kita uliah buka bertanya Pak Encik Yusof Pak Lumur 013-890-9167 ianya hari persatuan berbasikal Bintulu. Nyak sekedar hari atur pengawak nyerumbak hari sukan negara 2026. Jadi kita terus berpindah peningan ngau Siti lagu Ari Anderson ngalai keran kenuan dituju ke ngagai menjadi ku Lena, Miss Lena ke Ari unit terapi cara kerja klinik pengerai Bintulu dituju ke ngagai bala ibu-ibu ya di setapang ko ya. Okey, kita terus berpindah ngau lagu tu.

0: Pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 hari.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Pemegak peningah ha, kena 18 hari bulan 10 tu megak peningah. Dia pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak dekat diatur ba Naim Street Mall Paragon. Kena 16 ngagi 18 tu kebenar ya. Bulan 10 lah. Oh. Jadi Bintulu dekatnya di tuai rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10 lah. Tentu ya tu berita mana ngagi sidak kerindu ba pengawak lumba ngomain Muay Thai kita sama ha, datai nyukung pengawak tu datai ngagi palan ke daripada punya tadi 16 ngagi 18 11 10 pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak. Agi terus berperindang kita ingau lagu Ari Heli Baduk Kiruah.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Melissa Francis, Penglindung Tua. Mai kita ingat ke jam pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program Kini Kita Sarito. Terima kasih ya ngagai Lucy Mentali ke benar medak kita live buat Facebook. Juan Layung, Roy Kuang, Patrick Watson Mandu, Rachel Merikan, oh, terima kasih halaban sudah berlengok kita ba live Facebook RTM Bintulu. Kita megak oleh mendiang ke kami dengan radio ba frekuensi luar kita empu dia. Pihak megak RTM Click, nanti bisa tipun kita atau download ngena Android ngau iOS. Pihak megak ngena portal radio RTM. Kayaknya cara kena kita mendiang ke kami 24 jam sehari. Okay, kita terus berperindang. Pukul 2 lagi menyukaku kita nyingkang agai program Kini Kita Sehari Tu. Lagu Ari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritu buat episod ke-41 peningah. Kini Kita Saritu, jadi Saritu aku mai kita raun jalai ngagai kandang menua di Kuching Waterfront. Ha, semak-semaknya. Nyangka mai bagi orang dekat rindu pergi medak Sungai Sarawak, bangunan lama Square Tower tau ke bangunan bersejarah Tingias Kandang Negeri Kuching. Tang bak tengah-tengah kandang dur ke bersejarahnya berdiri siti bangunan kebendaria kengembuan kaul ti rapat benar ngau sejarah perintah Sarawak ianya rumah kot lama tau ke kot lama Kuching Old Court House. Dia tu bangunan tu uliah dipedak bak tengah pasar Kuching ianya bak tebing air dia bisik dipedak diias ngau seni bina lama. Tiang besai, beranda, ngau, narajam ti mudah dikelala. Tajap ya, lebih 100 tahun keudah, kandang menua tu nyadi siti ari palan ke pemaduk berguna dalam pengawak ngatur menua Sarawak. Rumah kot lama tu peningah udah tembuk digagak dalam tahun 1874. Maya perintah Raja Kedua Sarawak ianya Charles Brooke. Pengunan tu ukai digagak seminaknya di kot ajak. Ia digagaknya di kompleks pertabiran di endur mayu macam pengawal perintah bak baru siti kandang dur. Kebenar ya, sejarah institution kot bak palan tu ianya berengkah dulu lagi harinya dalam tahun 1847. Bisik bangunan kayu dua ringkat bandur kesama, bangunan tu asalnya digagak siku induk misi Lutheran kebernama Rupi ngambil ke nyadi sekolah. Tajap ya, sekolahnya nak uliah kik diterus ke sepengudah Rupi pulai ke Jerman. Danya bangunannya diambil sidak Raja James Brooke, lalu bilik-bilik ti asalnya diperambu, nyadi kelas, sudah ditukar, nyadi kot. Nduar ngatur pengawak atur ti lurus di pejalai ke. Perkara ti narit ati, bak renggat tumu perintah Brooke, pengawak dagang istana megak di pejalai ke bak palan pengentap pendiau raja, di diatuk, dikelala kitai ngau nama istana negeri. Udahnya, lebuah Dr. Francis Thomas McDougall datai di Sarawak dalam tahun 1848, ia ngau sedas bilik megak diau bak bagi atas penggunanya seraya ke ngantik rumah Bishop tembuk digagak. Siti ari episod ke pemaduk dramatik dalam sejarah tumu kandang menua rumah kot lama nyadi dalam tahun 1857. Mayanya bisik penyarut di dikelala nama penyarut komunis Cina Bau antara 18 ngagai 21 herbulan 2 tahun 1857. Seraban bertuai ke Liu Shanbang mujur ngerampas Kuching. Lalu ditok mendur cerita rumah kot lama nyadi lebih narit hati. Liu Shanbang diriput ke tamak ngagai bangunan kot, lalu nganti penduduk ya bak kerusi raja. Uji nikal pulai kita ngagai jeman mayanya peningah. Siti bangunan dipatut nyadi ke lambang pentadbiran ngau pengurus perintah Brooke ngenyit labuh ngagai jari raban penyarut. Liu Shanbang lalu ngasuh bala Brooke ngadap ngagaya lalu ngeriput pasal gaya sepiak Brooke. Penuh satu manang ke pengunan kotnya ukai seminak nduar urang datai mutar kelaya aja. Ia megak nyadi ke lambang kuasa perintah. Sapa kenguasa pusat pentadbiran kot ngau penuduk perintah mayanya bakal kenguasa sebagi ari jantung negeri Kuching. Udah penusahnya nyadi pengujungnya bangunan kot lamanya direrak dalam tahun 1858 ketegal atur Charles Brooke. Berapa tahun udahnya Charles Brooke empuh nyadi Raja Kedua Sarawak dalam tahun 1868. Lalu mayanya ia megai menuanya meh penemu dekat ngagak penggunaan perintah di jauh besar lagi di Perambu. Penggunaan barunya ukai semina ungkup kot aja.
Ya, merambu dekat ngagak berapa itik megak upis perintah dalam siti kompleks. Lalu pengawak peringkah ngagak dalam tahun 1868 serta berguna ke timpuh dalam 7 tahun nembuk ke pengawaknya. Sebagai ketegal suntuk kerban dikena ngagak rumahnya. Kepenuh dia kena 3006 tahun 1874 rumah kot barunya dibuka ngau resmi oleh Kapten W.H. Rodway. Maya yang kenyadi pemangku residen Sarawak serta pengerami berjadi pengawaknya ukai perkara tikmir. Ia disempulang ngau pengawak berbaris Raban Sarawak Rangers Lingit Kucing lengkap ngau band serta pengawak nyaga basa. Hari bulan yang megak bersenimai ngau hari pengada Raja Kedua ianya Raja Charles Brooke. Ngau ya, ada meh siti bangunan ti udahnya nyadi siti ada bangunan ti pemaduk berguna dalam sejarah pentadbiran Sarawak. Siti utai ti narik ati pasal rumah kot lama. Ia nyak nama ya, engka nyak ngasuh kita yang ngumbai bangunan tu seminak dikena ungkup ngagak perkara kot aja. Kebenarnya ukai berkenyak peningah rumah kot lama siti ari palan pentadbiran besar Sarawak Maya Jeman Brook. Itu meh nuer bermacam pengawak perintah diatur. Tu nyengkaum kot, upis perintah ngau perkara pentadbiran, sumber rasmi ari pentadbiran Pelilih Kucing Madaka. Dalam tahun 1874, bangunan rumah kot megak nuer upis residen ngau upis nyelak perintah. Sumber bukan megak mangrekod ke kandang nuer tu kalak nur mayuh macam upis perintah maka upis kot, upis residen, pos, upis kapal, audit ngau pengawak nyelak perintah. Dalam cakup bukai, nanti kita dekat ngigak palan perintah kucing tipuhnya, kandang nur rumah kot lamaknya siti hari batang nur ti patut tilawak. Kelebih narit ati peningah. Bangunan tu megak bisik kawal ngau kunsil negeri. Nitih ke rekod sejarah kot Sarawak, kunsil besar kudahnya dikelala ngau nama kunsil negeri. Kala ngatur awam dituk dalam tahun 1878 hingga 1973. Lalu, bermacam perkara ti nampak pejalai menua Sarawak. Nyak kebuah, rumah kot lama tau dikumbai lebih dari seminak rumah kot aja, ia jadi kesaksi pemansang sistem perintah menua Sarawak mayanya. Kebenar ya, sejarah upis pelilih menua kucing megak bisik kawal ngau bangunan tu. Itia kebenarang dari portal pentadbiran bagi menua kucing. Rumah kotnya antara palan keterubah upis residen ngau upis pelilih menua sebedau pentadbiran mindah ngagin duar bukai. Tajak pihak dalam sejarah bangunan ke udah lebih 100 tahun, tentu ya bisik ubah. Lalu siti arubah di pemaduk diperhati ke kita hanya menara jam. Nanti kita mendak gambar rumah kot lama siti ari ketubah ya di narit ati kita hanya menara jam bak mua bangunannya. Menara jam tu peninga nadai maya renggat tumu bangunannya digagak. Ya ditambah udahnya lalu tembuk dalam tahun 1883. Kebenarnya bisik cerita sua ditusui mada ke Charles Brooke genak menara jamnya nyadi ke perengka guna dikenak mantuk berarti ke pejalai bala pemesai perintah. Tam utai tinari ati agi ari jam nyampu yangnya architecture rumah kot lama. Jadi niktih kebenaran ari upis dagang temuai Sarawak. Rumah kot lama digagak ngenak gaya hybrid Sarawak. Ianya bergulai ngau elemen arkitektur menua luar ngau kerban serta pengelandiak menua tu. Bagi tu kita boleh medak sitik perkara keberguna. Rumah kot lama ukai seminak asil dari pengaruh perintah Brook. Yang megak asil dari pengelandiak tukang menua tu serta ngenak kerban menua tu. Nyak kebuah lebuh kita berdiri bak mua old court house ke court lama tu. Kita kebenarnya berarti ke contoh berkeni arkitektur di Sarawak mansang nengah pengawak memacam budaya. Munan nyempu, maka kesebut ku
Sarawak oke okay, di tempat ada siti budaya aja tang sejarah nya digagak ari awam raban bangsa ti bobida ngawak dagang perintah pengarap adat ngau pengandia lalu rumah kot lamanya siti ari saksi awamnya pemuda berpuluh tahun dikenaknya di palan pentadbiran function rumah kot lama nyau kelama berubah lebuah palan perintah Sarawak ngerembai lalu mindah ngagai bangunan bukai. Tajak pihak, sejarah bangunan tu nabis bandurnya aja. Rumah kot lama terus berdiri nyadi siti hari tipan cerita lama bak kucing. Lebih 150 tahun kudah hendur kesama kalak diisi bala pemesai perintah Hakim Raban Penglikun Mesia Mayuah ngau sidak kedatai minta pengurus tiap meh mendur pemutus ke digagak dia mendur pengawak dagang perintah dipercayai ke dia mendur awam tip gunanya di lalu dia mendur sebagi hari sejarah Sarawak ditulis rumah kot lama ukes minat bangunan lama bak tengah negeri Kuching aja ya siti hari buk sejarah Sarawak diakit diri dalam tukuh bangunan. Okey peningah hanya tadi berkawul ngau rumah kot lama Kuching atau ke Old Court House. Kita sudah datai bak penghujung program minggu baru, ku datai baru berkongsi dengan kita palan kebukai nanya aku Syara Ludan. Mula program kini kita seritok madah kediri. Mumpuk dulu ku, bye-bye.

Ya lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lanting hang ujung kejam kita itu pukul 2.21 minit ngale hari. 9 minit lagi kita dekat berengkah ngau pesan rindu ati yang dikenatai ke pesan rindu ati kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook tau ke ba TikTok rasmi Bintulu FM. Jadi kita terus merindang kita laban mayuh megak peninga kita ke bisik PM tepi munye korang minta lagu Ari Roslin Jeti Biang. Jadi nak ngasak kati peninga kita kita terus berperindang ngau lagu Ari Roslin Jeti Biang mulai ngau mai kejemat pergi setahun aja ditangkan ke ngau lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Udahnya lagi aku terus berengkah ngau pesan rindu hati kita, okay? Terus berperindang kita.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

29 minit lagi bergulai bawak ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, aku berengkah macam pesan rindu hati kita. Aku berengkah macam hari Facebook RTM Bintulu Anita Nawai. Selamat ngali hari ku ya. Assalamualaikum jalan ke pengawak panah. Mana hari bak pakuk sepawah. Lalu yang minta lagu Ari Gwen sanggup aku ku ya dikenak yang merindang. Semua peningat YFM, Aunty Selina, Indah Indun, Bak Miri, Alicia Tony Bak Bintulu, Doni M di IPD Limbang. Balam nyadik di sebarang Lodiau, lalu ngegenon megak DJ ku ya. Ros Jerandiang, selamat lemai ku ya, minta lagu Ari Riki, Bungai Pinang. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Catherine Hamadah ke, terima kasih sudah nebah ke lagu lama. Magnolia Mel, salam dari Brunei ke, minta DJ nebah ke lagu Kerapak Babas Mali. Ari Reza Reho dikenak merindah semua kaban di Limbang. Ngau Dimiri, ngau pesannya salam sayau semua. Mas Diana minat nyapa ba Facebook kita. Oh bisik ya merit lagu. Okey, minta lagu Mas Diana. Selamat ngali hari DJ ke sama berjalan ke pengawak. Minta nuan bah lagu Ari Alex Wan merampau dikenak merena dirimpu ku ya. Cerita ngagai Indaya ngaucang ba Sabah, Edwin Win ba Negeri Sembilan. Stanley Bak Thailand, Wati, Koni seduai tuk di Melaka, nama berita seduai ku ya. Christina Anthony Julia seduai tuk berpahang, ibu ayat Bak Lawas, Mariana Bak Hospital Kedah, lebih lagi ngagai orang ke di Kesayau ku ya. Udahnya dituju ke yang ngagai Habalap Tunggal ya, kejauh ngau Semak Bak Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kucing ngau pesan ngarap ke mujur dalam semua pengawal. Okey, hanya tadi Mas Diana. Margaret Uncing, selamat tengah hari, salam tengah hari. DJ ku ya, minta request lagu Melikai Pengerindu Ari Iku Anthony dikenak merindang kaban Facebook. Ngau semua ke mendiang ke kita jam ke diatuk.

Lada Kangi Injob. Ha, best selamat lemai DJ ku ya. Ayah tu minatnya apa? Tanya Andrew Ibi. Rita Tau minta lagu Rimawat Tungkat Semangat dituju ke ngagai sidak serumah bak rumah awin dengan merit. Sangan tatau ngarap ke kerep lama ke ngau mujur dalam semua pengawak. Jadi ku nguing ngagai live TikTok tu Ari Marajun Konrad, selamat lemai ku ya. Udahnya Leong Keti Leong ha. Kami Ari lanjak Indonesia benuang mendiang ke kita nama berita ku ya. Kaban kita Ari menua sepiak. Bujas Manggang, selamat lemai DJ ku ya. Denya Sulaiman Jailah, selamat petang DJ Ari Sabah hadir. Udahnya Jason maya madah ke Miri Panas, Kucai 007, selamat jalan ke pengawal. Pak An minta lagu Peminat Nuan. Fletcher Yu atau ke Ajang tu minta lagu Ati Nuan Ati Aku dari Florence Law. Beranda yang minat madah ke Nyuka Hujan dari di Miri ku ya. Thomas Henry minta lagu Kaban Sampai Mati, madah kediri dari Sibu Jaya. Ngau Ucuk Bunga Nuyang, salam dari Menua KL ku ya, minta lagu Babah Semali Kena Perindang. Kami merenang di rempuh ke dia buat menua KL tu. Lalu yang madah ke Balat bersebun menua di KL din.

daripada Menara Berkembar. Okeynya, yang ada ke berita pemanduk baru sidak di menua Seberainian, pajak bersebut kau ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di pita peninga kita, lagu Ari Florence Law, peminat nuan.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2.40 minit ngali hari. Lagi bisik 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku terus maca pesan rindu hati hari Facebook RTM Bintulu tu hari Amoy Cume. Selamat tengah hari, selamat ngali hari. Kuih dituju ke semua peningan YFM. Ngarap kegerai serta mujur dalam semua pengawak. Lalu ya minta lagu Kerapak Babas Mali Ari Reza Reho. Udahnya Tuah Jemat Ari Miri tu minta lagu Ari Arin Owin Baduk Kedua Nagi. Ini tinggi sabab tengah hari kuya, sabab jalan ke pengawak panas gaya hari kami di Betung kuya, minta tebak lagu Nade Guna Ngetan lagi hari Jacqueline John Yaman dikena merindang semua ke ngelala kuya. Okey, adanya Induk Kenawit, selamat ngali hari kuya, selamat jalan ke pengawak, minta lagu Ari Reza Reho Kerapak Babas Mali dikena merindang kaban Facebook ke di tag ya abah Facebook RTM Bintulu itu ngarap ke semua terperindang. Cecilia Kumis, selamat berjalan ke pengawak, selamat tengah hari kaya. Ujah Caung, selamat berjalan ke pengawak bermuari di sebawah kaya yang berkongsi kekayari di sebawah bermuari. Okey, udahnya Lina Bugis dari Johor, Kota Tinggi, Kota Masai Johor kaya, minta lagu Ari Anderson Ngalai Seperti Bungai Ketanda Tua kaya, dikena merindang sidak serumah di Nanga Ulun Sungai Poi Kenawit menantu Ngau Ucuk ya di Sibu Jaya. Zila Hani Adawa Tengguling di Melaya dituju ke semua kaban melayan ke Ngelalaya Megak kaya, ngarap ke terperindang. Salam rindu agai semua kita. Mary Warren Martin nyapa, selamat ngali, selamat ngali hari kau ya. Okey, selamat ngali hari Mary. Bulan Pegari, selamat ngali hari kau ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu hari Tony Rumpang Induk Iban dikena merindang dirimpu kau ya. Ngau kaban Facebook. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di Kenatai ke balap peningat kita itu ke bisik itu anyway kena diama. Terima kasih kena diama James Pengiran, Lucy Mentali, Lemuk Randi, Jimmy Jin. Nah, saya tak tahu tadi bisik Kenatai ke pesan buat Facebook. Udahnya kungu yang ngagai TikTok tu Ari Nan bin Johar kue Ari Lubuan tu dituju ke minta lagu dituju ke ngagai bala bak kampung saudara baru merindun. Udahnya Rosita, selamat berjalan ke pengawak, lalu minta lagu Hari What Rock Kaban Sampai Mati. Udahnya Ini Dira, selamat tengah hari kue, selamat berjalan ke pengawak, salam rindu ngagai apai yut ke benuang kawak. Udahnya siapa gitu nah Harry kaya, minta tebak lagu Salam Tasik Biru dituju ke ngagai Roston ngau Senabung. Melona Bunga minta lagu Hadiau Ketekau Sayau Ari Sylvia Banyik. Hanya pesan ke di bisik di Kenatai ke peningat kita ba live TikTok jam ke dia tu. Jadi kita get terus berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang.

Ya, ngau lagu nya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.50 minit. Ngali hari hagi tinggal 10 minit lagi kita boleh bawa ngela tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi meri terima kasih ngagai Rita Philip, Dublin K Baja, Salina, Salisa Gayun, Morgan Morgan Gold, siapa gitu, Angela Moses. Gek medak tu ba Facebook neh. Joyce Gelunggang denya nengwai ni tu nak berpusing nute tu. Okey, nengwai lau. Jimmy Ringkai. Juni Ben, Michael Juni, Nenek Beatrice, Temos, Tevi Stelo, Jengeng Dudum, Jonathan Rayang, kebukai ba Facebook Live tu. Tadi mayu hang natai ke pesan rindu ati kita. Terima kasih sudah berkulang dengan kita. Jadi, ba live TikTok mega. Terima kasih ngagai Ipan Isa Ari Holland. Kuaya minta lagu Aristella Philip sebarang lagu kena merindang hati diri ba menua Holland tu. Au jauh peringat kita tu Ari Holland. Ini Dira, Rosita, Zuri Cahaya, Fira Mel, Ujo Cawung, Presiden Jaluri, Jalur Langit. Ha. Okey, Acin, Bujang Kawi. Okey, terima kasih ngagi kita semua. Minta ampun tiap nama nak disebut. Tang aku maca tiap itik komen kita ke dikenate ke kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook ngau live TikTok Bintulu FM. Jadi udah tu lagi kita mulai ngau pengelola program kami hari YFM Ipan Kuching ba awak rentak ngali hari. Kena aku ngangkat ke diri hari studio tu. Lagu ke dipinta peninga kita hari Holland tadi. Lagu hari Stella Philip duruk pengerindu kena aku ngangkat ke diri hari kontingonya. Temu baru kita bawa ke bukai. Mupuk dulu ku. Bye-bye.

0: sampai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: kita diatu menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalan.
1: Rentang ngalih hari YFM 101.9

Yalah gori Sherlina, nesal lah nam pengrindu. Ngujung ke jam dia tu pukul 3:07. Ngalih hari, selama ngalih hari ngagi kita ke baru buku lengok kami bawa YFM pemegak kita kendang udah buku lengok kami kenyau ditumu pagi tadi buku lengok pengelola program kami ke bukai bawa pengerap pagi Y912 nyentuk ngagai bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke Siti hari stesen merindang kita bersari-sari 24 jam ninting hari au. Jadi rentak gali hari sari tu kena 13 hari bulan 10 2026. Habakan selama ninting hari 2 dia kita dekat bergulang aku ni si tambun tak keisi nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program hashtag Nembia Aktif. Jadi pukul 5 lemah bakal selama mega dia kita sama mendiang ke berita tabur terus ahli kota media Kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam 3 penuh di dekat mendiang ke tanduk leman berita bergelangan Mr. Edmund Langi. Bekanya ke tusun program kita bawa rentak ngalih hari nada berubah lagi bakal selama kalai lagi merindang kita ngau lagu-lagu apa yang mega merindang kita mega ngau program kebisik diungkup ke bak awak rentak ngalih hari. Jadi tu lagu kena merindang kita ke sekali tu lagu Ari Diki Jeding Kapai-kapai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
2: ya, ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara ngasuh hati celap deh
1: udahnya waduh dia puas hati nih
2: puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kami Lori Bang Gita mandiang hari bermacam labu.

Bisi ungkup diri lagu hari Haberang ke Jarob. Siti lagu kena merindang peninga ke Habenung berantu jalan jam ke dia tu harap ke terperindang mendiang ke YFM lebih lagi bawa rentak ngalih hari sehari tu. Jadi tu nguyang ngagai berita ke bisi surat berita kita kalai tu berkaul ngau diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru kalai diskaun 25% nya meri penguntung ngagai 716,000 ikut orang ke ngenak. Jadi perkaranya tadi daripada premier lebuh mantai ke bajet 2027. Jadi perintah mega bisa nyedia ke subsidi bil air ni tiap bulan RM5 hari program air percuma. Yang lansak ngau ngenang berkaul ngau sekedar hari perkara ke bisi di bantai ke bajet 2027. Kesekali tu lagu hari Betty Tempias YFM rentang alih hari.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, minteng hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Pagi Rewind.
2: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai kau ya. Sikit ngai jawab telefon aku untuk sinar ni.
3: Oh, kalau lebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
2: Iya.
3: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, kenyataannya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa saya.
2: Nanggar ke periwa kadang. Bukan nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
3: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah deh.
4: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Masterpiece Seno. Lalu lagunya ngujung ke jam dia tu pukul 3:33 ngalih hari. Saat itu kena 13/10/2026 angkanya bising itu ada pengada saat itu. Beri selamat ada pengada gagal kita harap ke meruan gerai mujur buat semua pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tu daripada aku buat Facebook berita RTM Sarawak berkawal ngau tikas pengamang angin nak pukul 1 ngalih hari tu tadi daripada buat Facebook berita RTM Sarawak kalai 3 menua di Sarawak itu ngembuan ikas pengamah angin ke nak mana ke pengerai Serian ngerikut ke IPU 155, Seri Aman 166, Ngau Semarahan 94. Jadi bendur ke Bukai ngembuan pengamah angin jalan pemersi. Jadi sama macam kita yang gadrimpu nanti boleh kurang ke pengawak buat luar kelalu lama. Okey, terus belengok kami bau YFM lagi mega udah tu lagi berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ngelansak serta ngenang berita kelebih lagi ke bisik nyadi di benua kita. Itu lagu baru dari Gilbert Gawong, Ngiga Pancar Panas Malam. Rentak Galih Hari YFM.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jisli Jabu, Ngau

0: ke bisima.live buat media sosial ngau ni ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada yang kak waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori buat dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.
2: Saya suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Ngumai diri kuat lagu hari ini. Maklin lagu kena merindang kita ke benung kerja pengawak jam ke dia tu. Engkanya benung mending ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM. Jadi ke Siti Ali Station pemerindang kita. Oh, jadi itu berkongsi kita megah berita ke udah nyadi apin lama ke udah kalai tu berkawal ngau tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai sungai Lansat di Ulu Tinjar bisi angus empat lama ke ujung ke 25 ikut orang hari tiga pintu ruang bilik tasah tajak pan nadai orang direportkan berbadi nyawa. Jadi penerang hari bilik operasi opis bomba menua Sarawak dia madah ke sidak ya nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sepedau Seraban orang hari upis bomba Lopeng ngga upis bomba Batu Niah dianjur ngagandur penusah hangus tu ke nyadi. Lalu api bujo dirara urung pukul 11.20 minit pagi. Lalu pengawal madam ke apinya diketuk ke pukul 12.14 minit tengah hari. Nya ngena ngong lansak sekedar perkara ke bisik nyadi apin lama ke udah. Jadi pukul 4 tu lagi terus mendiang ke hashtag nembi aktif Nandu Randau bugulai ngau Phoebe Chloe hanya finalis kemujur boleh lumur 3 bawah SCSJ ke 9 apin lama ke udah. Tang sebenarnya duitin lagu merindang kita lagu hari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku tang tu lagu hari James Roy ngau Ita Medin awam pengrindu dulu merindang kita bawa rendah rentak ngalih hari.

Mau yang makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit moyah gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai jaga pemayuh gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangan ti nadai sekali nya mana haji.

0: 的麦
1: YFM
0: 色古来色加来
2: Tami Puji ngagai semua finalis SSJ ke-9. Pemutus rengga final SSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Ramli Suwalter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular. Dan

Ayo sedikit ya Bu, hari bentarnya pernyataan kemarin lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi ACFJ ke-9. Aku beri saya terima kasih agak artim itu dan agak pekit begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu pencatat sepa juara. Aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar aku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang untuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Hak tanda berenyang Arisa, hak lagu juara, hak carta anugerah carta siapa juara atik ke 9. Jadi bunyi ke daripada aku pun program tadi Ebeninga. Dia kita boleh medak kami live ba Facebook jam kedai tu ngau YouTube kami YFM Iban. Kita boleh medak temuai kedai aku hak bunyi ke daripada aku tu tadi bulan ngau Vivi Chloe ke Mujur boleh nombor 3 ba anugerah carta siapa juara atik ke 9. Selamat datang dengan Nuan Vivi.
1: Hello hello hello. Hello Mia Nawa.
0: Hello Mia, okey kah?
1: Okey okey okey okey. Aku rasa bukan rabbit.
0: Bukan ya saya 3 hari sudah tanya sudah ke malam anugerah carta siapa juara.
1: Oh 3 hari sudah ne.
0: 3 hari, 3 hari saya tadi 2 ne.
1: Ha. Sejujur ada nyangka lah. Laban agi rasa macam mustahil. Agi rasa macam nak percaya. Tapi apa-apa pun iyalah, utai udah jadi kan rezekinya udah. Udah diberi petara kena lah. Happy
0: yeah. Tapi puji Haga Genuan udah boleh nombor 3.
1: Thank you
0: malamnya. Jadi agi saya nak percaya lah.
1: Aku rasa tak percaya aku nya maybe sampai ketua air lah aku ngenang. Tiku ketua air lah aku ngenang lagi biar Saya nak percaya.
0: Lepas nuan ke di padah nuan boleh lumo tiga mainnya maya malamnya aku tu.
1: Okay, faham.
0: Kini asal hati namanya tergepang dengan nama disebut lagu disebut sekali ke berkedai ke bi.
1: Okay, tu memang jujur lah. Tu engkau bisa. Saya kita bisa mahu nengok kita tu sorry tu. Nanti aku sebedau nama aku jadi kangau untuk pengumuman nomor 3, 2, 1 nya. Aku sikit macam aku memang udah berserah dah. Aku dengan agak semampu yang aku boleh. Aku sebenarnya nari ngarap boleh nombor pun nari ngarap lah untuk nama-nama kategori. Jadi hati diri aku berdiri. Sekali tiba nama aku di kangau nya, aku macam alamak takutnya. Kenapa perasaan aku takut. Takut sebenarnya.
0: Takut, kesal dia maga deh.
1: Macam happy-nya dulu. Takutnya dulu. Aku rasa selama aku berpentas takut aku. Manusia atau mayu bagian itu sampai atas sampai posisi baru. Tahu lah aku bayangkan. Tahu lah aku pula gaya momennya.

0: bisik nak asai tau ke engkau laba aku bisik tang engkau nuan madah meh nama kini asai tau ke pedekul nuan sekuman ke engkau berkali semi final meh ya nai
1: yes
0: au nyentuk ke final
1: okey
0: jadi aku ke dia asai nuan
1: jadi sebelum sebentar aku nyawat kan nanya dulu nama tai pendekul nak.
0: Pendekul hari semua. Hari semua hari kau nyabi se abah utai ke di perambu nuan ini abah ke
1: harapan kah?
0: Okay.
1: Kau begini.
0: Kini kita madah nak. Okay harapan. Pendekul tu tadi kini madah kan?
1: Challenge.
0: Apa kini? Utai ke anda di sadang nyadi. Okay. Nanti kau aku tadi.
1: Nanti daripada challenge aku memang sebedau aku go semifinal ke aku sikit dalam hampir kenap setahun aku memang bisa masalah vokal lah masalah pita suara nanti dalam kita penyanyi-penyanyi ataupun sida vocal coach mada mungkin bisa masalah nodules nodules tu yang bisa masalah lah kita kak keluar ke suaranya ataupun bila ya keluar bunyi ya kak gete-gete yang tak ini tidak stabil deh. Jadi main aku enggak semifinal mainnya kena main bunyi ya hanya lah bunyi suaranya tadi jadi begini aku kak membaik pulih suaranya memang mengambil masa yang lama aku berehat selama sebulan sebulan aku rehat sebedau SSJ aku
0: final tu tadi
1: final tu lah aku hatkan aku pusuh ambil aku bisik masa untuk aku heal suara untuk aku praktis aku ngambil kelas vokal aku ningal pesan-pesan ataupun tips dari guru vokalku tapi sepatutnya aku mesti agak check up lah aku berdoa agak okay. Mungkin in the future ataupun bulan depan kini aku kan agak check up lah kita nak nemu nama lagi masalah yang bisik deh dan ya persediaan-persediaan lain pun bisik kan lah daripada segi mental perasaan mesti kan happy lebih lagunya happy aku enggak terlalu fokus enggak cabaran aja aku kak fokus membuat yang terbaik enggak have fun
0: Nuan nyebut berkawan mesti nyebut tadi kelas vokal deh Nuan bisik ngambil kelas vokal enggak siapa ni
1: tapi kelas vokal aku enggak lah macam lama aku bisa ngambil private lesson private lesson buku lain kau Valerie Tiam dan aku bisa ngobek bengkel bengkel vokal ya selama 2 hari
0: di Kuching itu
1: Kuching itu

0: Hanya dia Kediri.
1: Nanti untuk semi final, aku nak dengan ambil kelas vokal eh. So aku macam nguji nasib jap lagu je, nak nyangka boleh eh. Tapi sebentar finalnya menurut aku tak ada dalam masa sebulan
0: sebenarnya.
1: Dalam masa sebulannya aku ambil kelas vokal, rehat semualah.
0: Jadi nanti bakal bisik orang ngangau nak berlagu, kena dilimitkan wamai slot kan eh.
1: Yes. Ataupun aku limitkan lah, macam bisa jarak. Contoh 1,000 bulan
0: tak bisit. 1,2,3 bulan
1: tak berdiri deh. Tak 1,2,3 lagi luput kita.
0: Aman galaman nyak mah buat final tu. Nyak maya nom ke mantai all out
1: muji. Yes. Sampai kan saat itu suara tu nyonya betul bunyi.
0: Jadi buat semi final ngah final tu tadi. Ini asai kesal lagi asai nuan mayanya bawa stage.
1: Laban aku tu sebenarnya tak ada kesal. Aku cuma kesal maya pengumuman ya. Laban aku barap aneh lah. Tentu lah ni buah lah. Kena laban aku takut. Jadi sebenarnya nanti nanya aku ukai-ukai jaku sumbung. Ukai jaku aku kamada. Aku tu selalu confident tak. Tapi mungkin dah terlebak gede, dah terlebak meda orang mayu apa semua. Jadi kesalnya nada ya cuma lebih kepada maya kat pengumumannya je. Maya pengumumannya baru kesalnya nanti.
0: Yang buat semifinal sebenarnya apa?
1: Dua-dua. Maya semifinal terkenyit.
0: Masuk ke lagu Coconut.
1: Tapi tamak ke lagu tu nih.
0: Banyak meh sekali lagi murid tapi puji mangkai bagi nuan meh bibi lepas udah mujur udah semifinal ngau final ngujung ke nuan boleh lumo tiga tu tadi. Okay. Jadi bok nuan tu tadi berkeni nuannya dia ke diri bok nuan ke ngau berpekit bok anugerah carta sapa juara tiga sembilan tu tadi. Utai ke adi sedia ke nuan hari nak ngiranya hari semua lah aku tu tadi hari nak ngiranya hari nuampu pakaian ngau nuan ke nyaga aboke punya ke nuan tu tadi. Magi masa magi awak nuan kene ke?
1: Kenyang lah, kira kenyang magi awak banyak study lagunya. Lapan lagu tu kan ya sesuatu yang ukai ya baru. Segi bisik genre tu hari subak. Cuma mungkin bak pentas SSJ tu adalah first time orang dengar genre berkenyak ni. Jadi aku pun sebagai orang yang ngemaik genre berkenyak, aku kak make sure aku boleh carry ni buat lagu ngagak kalau perfect. At least aku boleh ngagak lagunya cukup lah sesuai dengan genre ya. Jadi aku study semua baik-baik lirik ya. Unik aku tadi aku mengekalkan aku pun perasaannya mesti kak sentiasa happy lepas lagunya happy pasal cinta. Adanya persediaan baju aku pun sebenarnya malamnya amanya usaha kan ada mana kain atau tato jahit kan aku bikin pun semua. Adanya skirt ku beri panjai mimit dia boleh sebenarnya kak panjai kira tak baru untuk belakang kita bisa sayap tapi nak boleh kak kita ingat kak apa yang kita yang mampu. Adanya dari segi makeup semualah. Cuma aku nak ada my prop. Aku agak pentas aku yang simple. Laban kita nak nemu nama nyadi kan. Ngai ke lagi nyemak lah. Bisik magi yang utai di baik kita. Tapi suara kita itu nolih. Masuk ke suara aku tu tadi nak gerai. Sia-sia lah usahanya tadi. Kena ajar lah.
0: Anuan nak jebut apa kau engkau garik. Kena garik kau ke pakaian wardrobe dan mayanya. Siapa kini? Nak kena wardrobe siapa?
1: Hanya menyadikku.
0: Oh menyadik nampu?
1: Menyadik kumpu.
0: Oh iya ngagak.
1: Ula padah nama na.
0: Boleh ya.
1: Okay.
0: Boleh.
1: Nanti siapa-siapa kita ke interested lah. Ya pun lagi newbie, lagi belajar sebenarnya. Engkau yang lah ke nganjung, ambil kelas menjahit. Namanya Sila. Siapa-siapa ke sigi selalu nitih perjalanan karier aku, Sita yang akan nemu siapa Sila ini tadi. Ngobat ini kita olingi kak.
0: Jadi hari kan kita design itu tadi bawa baju lah. Aku berarti ke baju nanya biru main eh. Berkebeli ya semuanya. Hari idea siapa nya? Duan sekali ke yo meri ideanya.
1: Sama-sama lah laban bagiku bajunya tadi. Memang kak berkonsep berkenyak ke laban lagunya. Aku kan agak macam fairytale, macam pari-pari lah, Barbie kan ya. So aku pun design ya, aku mandi. Ketuk-ketuk tang. mesti kau betul bisa syaratnya. Lepas kita gawat ngom jadi ketempu. Nyamai kita nanti kita kat cerewet memeda. Oh, nang kalau seksi, kalau baru semua. So perbincangannya ya mayuh lah. Lepas ya yang aku tu nyebut ja, tapi ya yang menjahit semua aku diri ngetat ke tubuhku jadi patung jadi. Tapi apa pun terima kasih lah naga ya.
0: Bersabar deh. Mayuh kita bersabar. Oh, Diza je tadi bunyi kenuan tadi. Kau nak dai madah ke idea nono kau berketuk-berketuk bisik tadi
1: bisik
0: anu kau akan buka fairy tale buka Barbie doll bukannya lah
1: senang lah gawangnya lah ni apa nemu nak mateka aku lah
0: jadi makeup nana siapa ngecok mu namanya
1: okay untuk makeup Queen Patrick Queen Patrick yang post social media bisik ba titu adanya untuk buatku Ash Vince makeup oleh ngigak ba apps ke bisik warna purple urin kuning gak ma awak mau kita tanya warna purple urin kuning warna warni
0: jadi sidak dia tadi datai ngagai kedik kedini non bersiap non kemas mainnya
1: bahotel
0: deh
1: dalam pukul 9 pagi kuda dani mandi semua kami start makeup dalam pukul 10 anggaran lah dalam pukul 10 setengah kayaknya
0: start deh oh tunggu nana no, makeup mainnya nabe
1: asyik tunggu ambil pecah minyak
0: okay kita gitu dulu lagi dekat Nampo Randa aku bergelang dengan Phoebe kita ke dekat pada kami tu live tahu pedak megak buat YouTube tahu kena tanya ke tanya kita ke tak bisik otak ke dekat tanya dekat ditanya dengan Phoebe lagi dekat macam pada buat Facebook kau YouTube ke sekali tu berperindah dulu kau lagu Nap Juara tak ke lumur dua lagu Ari Mawat Dayang Bintang

0: Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah Siti ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Benua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Benua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansak kalau pihak kita. Hari aku Mawat Daya Bintang.
1: Hashtag Lemi

0: Aku tak yang.
1: Ya, Hagi menggelengok kami berhashtag Nembia Aktif. Terima kasih hingga kita ke Hagi Mengkang. Hak menggelengok kami, hak medak kami, hak duai, hak Phoebe, Chloe. Live bawah Facebook, ngau YouTube kami YFM Iban. Okay, jadi tu nguyang dulu ngagai Facebook tu. Nah Phoebe, okay. Kau ya bisa tanya kini hari sidak ya tu ngabas dulu.
0: Takut.
1: Tu, takut. Tanya nada tu Phoebe. Bila sidak ya mayuh muji nuan. Apakah Lim Ahsiu tu ya pada aku muji dalam persembahan Phoebe Chloe bawa SSJ ke 9 tu tadi cukup mantap serta vokal terbaik. Harapkan orang muncul lagi ke depan tahun dudi lah.
0: Terima kasih
1: nyari Lim Ahsiu jadi tu agi arisi agi hari Nilian Yan Ikel ya hamari tanya ngagai nuan Phoebe ke ya suka ni ngagai suara no cute nuan ku ya.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja ku ya. Tu siktik lagi tu Phoebe Mariana tukang. Aku bisa medak nuan Phoebe cantik. Ku harap ke mujur buat tahun dudi lah.
0: Okay, harap ke ya pun mujur. Amin, amin, amin.
1: Bisa siku-siku ke sebenarnya tu aku tanya ke udah tu lagi ne. Hari Moses tu ngai kedana orang nak baca.
0: Macam mana lah aku namanya Moses.
1: Moses A. Joseph. Okay. Congrats girl Phoebe kayaknya aja.
0: Okay, thank you.
1: Okay, nyak meh sekedar hari komen ke bisik di kedatang ke kita buat Facebook YFM kita ke dekat nanya ya kini tau ke dekat merik jakut perangsang kini ngagi yang ada salah tau kena tai ke dia tu lagi kami dua nyengok kayak baru ke jadi gue yang ngagi tanya ke buka itu Phoebe nuan ke bertanding buat final tu tadi berkeni nuan berapa nuan ke bisik diperhati ke bisik ningkil ke earpiece mayanya. Okay. Nama tanya deh ke bendar ya.
0: Okay, lapan earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita ningau music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak boleh kak keep up dengan tempo suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pendiang aku tahu sambil berlagu nah. Tapi maya case aku maya nama aku pun aku muka ya laban aku pun earpiece ya selalu bisa bunyi kena bunyi bakar radio nada lain jadi aku macam gaik yang ngacau aku umpuk persembahan buka aku dan aku memang depend habis-habis ngena nama bunyi kedai dengar aku dalam dewan kena jam ya mitih nama itu
1: itu awan kan ya laban nanti boleh nang segi kau fokus ngau
0: suara
1: numpu nah. Jadi bawa semanjai nuan ke bawa final tu tadi siapa orang ke segi mantuk nunari A sampai Z
0: segi nyok main ke situ nyok
1: oh di situ
0: ay ketutu ya jok minum mayon lah sebenarnya mayon menyadik kumpul menyadik aku yang kengau aku dito menyadik aku wari miri bala aku apa indai aku bisa mega orang ke tunga ke kucing kita bala kaban rakan-rakan seindustri kaban sekolah ya orang ke saya aku sebarang siapa amina semampai support kadang-kadang sedang yang pun supportnya nak kita macam hari telepon aja pun kita dah sino deh apa tu lagi intik ya depan-depan
1: nah,
0: masih
1: kedatai
0: masih kedatai
1: oh masih kedatai orang ke
0: okay, okay, okay.
1: Jadi Bibi aduan Maya nak ke engkau sedak ya berpikir laban finalis ke sekali tu nak sigi ya nang kini kita madah ukai orang ke baru di dengar tu

0: Nanti baku nya memunyi kita mimpi nyeri nyata deh lawan kita itu hari kumit sebab kita medak penyanyi buat TV kadang-kadang medak sedaya berlagu so kita pun macam wah kita emang idolize lah jadi bila boleh satu stage macam rasa
1: saya kemimpi
0: saya kemimpi dia berasa cukup gagati lawan kita boleh bergulai dengan orang yang ke sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu lawan aku pun lagi baru lah lagi baru atau dah masuk tahun ke-7 tapi nanti kamu ada lagi orang kini kamu ada nih memang aku baru tapi tidak maksud aku baru sebulan dua bulan baru setahun kena cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time dengan SSJ hanya aja sebenarnya bisik hati kan kau sebedau tu tapi macam aneh kaya dulu lah engkau aku bedau cukup kuat maksudku bedau cukup bersedia kena jadi bila oleh engkau kali tu happy rasa bersyukur bahawa peluang akan diberi sidak YFM
1: Jadi bisik kendak sidak ya mereka aku ajar dengan Wan kini berkongsi dengan Wan tips-tips kini tak kena pun bisik nanya sekali ke ngati ke diri
0: sidak itu kini kurang ada sangat kini rumah dia tidak kedekut dengan ilmu bakal sidak raban masterpiece tuan depa tuan aku ngawal ni ya siapa-siapa lah dalam raban masterpiece sidak semampai macam okay good okay maya rasa pun sidak yang bagi feedback ialah jadi berlaku maya final dan verse punya penyanyi legend kita yang kebukai bakal sidak Winnie Albert Kak Eka Saiful sidak Diana Shini Mayon lah sidak ya meri kata-kata semangat habis berlagu kami terus bakal page-page pakai jari dan macam meri semangat kena so rasa takutnya boleh nadai lah mau bisa sidak ya aku nak kediri
1: berarti ya tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi andang lah kenuan siko aja kena merti
0: belak nyibun pangan diri
1: hanya omah tadi laban sekumbang ke kita tadi dah berengkah di betul mainnya ni final 20-30 mainnya nyentuk ke 3 ribu bulan nang ya berapa hari mainnya nang sikit kan ke orang ke jarang ditemu atau ke orang ke nak kalau bertemu dengan apa nya jadi
0: nyebak kabar
1: kaul ya tadi rat ama maya nya deh jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke bukai ba maya nak ngagak persembahan dua malam final tu tadi non puas hati sekali ke berkenikah
0: aku selamat tu kayak cakup gagak happy dan sangat berpuas hati tajapan bisa mayu lagi pengurang ke uliah diperbaiki tapi aku salut ngau dari empu lah lawan uliah fokus uliah ngagak otak kekak digagak aku tu tadi kamu nyikak kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal ndak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke ndak pansut nah jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambah baikan ke uliah digagak kita aku still rasa berpuas hati lah
1: Entinya mak lawan Nuan mana tadi Nuan berpuas hati dan entinya mak diberi peluang Nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya begini ke bisa tak ke kok ditambah Nuan lagi ke tau ke oh aku kok berketuk dah tu ilok ke malamnya aku malamnya
0: nanti sebenarnya lah nanti boleh kak bisa lah orang ngot ke pentasnya penari ya kau tuh penari kah ataupun bisa prop
1: prop kene
0: kene pun bungai ceri blossom ke kena dehnya nanti dari segi suara engkau lihat digagak tiba-tiba so kita tanya masuk gitu daripada segi vokal engkau lihat agak lebih dinamik ke ataupun musiknya digagak ubah mimik ke apa ke kita dah mulakan tapi overall
1: malamnya
0: sangat berpuas hati.
1: Tanya emak uleh nikal baru
0: nasi lebih ke prop lah.
1: Lebih ke prop lah. Sikit nama prop ke bergeraknya.
0: Kemarnya besar
1: budget. Okay baby, tunggu tu dulu dah lama. Berina peninga gaul lagu ke dibaik nuan malamnya malam aduh gerah cerita sama juara ke-9.

0: Sejalan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rendah final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang.

Hyun, Maxwell, Franklin 차.

0: Okay, lagi boleh tengok kami bahas hashtag Nabi Aktif. Akalai hashtag Nabi Aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Bulia, Lumba Tiga, Bawa Anugerah Carta Sapa Cerati ke Sembilan. Okay, Phoebe, mm-hmm. yang agak Facebook tu Laban Kumerati ke Hamayu Diri ke orang ke nyapa dia, Muji Nuan. Bisi mega sini nanya tu, Phoebe. Hari Double Deep tu selama lemai, agak seduai ke tanah, tanah.
1: Tanah bernyang.
0: Tahniah baby, kau dah benar boleh nombor 3. Kau lagu favorite nya kau ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Selalu pasang dalam kereta kau ya. Aku nanya Maya bertanding sarinya kau ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3.
1: Okay, nanti nombor 1 memang kau orang buka ya meh. Yang kena berdua nya meh. Ya.
0: Okay.
1: Tanya, tapi kau memang bisa target tanah bernyang sebenarnya.
0: Mm-mm.
1: Aku bisa selain daripada 1, 2, 3, bisa kan macam aku target siapa kakakku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh pokok terbaik.
0: Mm-mm.
1: Ke Mami Winnie, Fight Nusida, Aika Saiful, bisa aku bisa. Tanya aku bisa expect kakak Diana Shini. Nombor 3 ke Phoebe Chloe nya anyak nara di kakakku. Tapi aku senang cerita aku nyangka semua cerita tu tadi. Lapan. Tapi yang paling aku expect, lepas aku segi minat lagunya lah. Darah Helena.
0: Darah Helena.
1: Aku boleh relate engkau lagu
0: Proud Mean.
1: Walaupun muni kaya pasal sukan deh. Tapi kita boleh relate daripada segi bukai kak. Mana masuk lagunya?
0: Arti bisa Maya Pangkok buat
1: arti. Betul, aku nabek ni dengan lagu Meres. Sinok aku ni dengan
0: lagu. Nyam-nyam punya kuku tadi. Kita tu tadi semua ya mana-mana magang.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Nanti boleh tadi semua kau beri menang.
1: Beri nombor satu magang. Sampai 12. Nanti kena semua tu 10 ribu kak. Kena beri mainnya.
0: Ya, segi amat eh. Jadi tanya itu kedua tu deh, baby hari agi hari double tip tu ia nanya ke nama plan udah atau ilah bala about career Nuan ke bisi lagu baru kini
1: semestinya bisi laban aku pun lagi berjinjina dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah. Setakat tu maybe baru tiga lagu yang memang aku nulis deh. Jadi udah tu ilah bisa terfikir kagak lagu dan ya nanti rezeki bisa masanya cukup usahanya amat bisa amin kenggau next SSG main lagu tu tadi lah pasal nama bedau lepas dah lah. Ayolah kita
0: sama bedak.
1: Sama bedak.
0: Sama ngantik lah.
1: Itu udah 10 titik lagu Danjung. 10
0: titik. Oh, jadi tahun tu Nadai lagu baru ni?
1: Bisik
0: kau nanti
1: Bisik, bisik. Bisik kan agak lagu baru.
0: Dah pansut?
1: Bedau?
0: In the making.
1: Agak behind the scene.
0: Bisik, boleh merik hin mimit?
1: Aku kan agak lagu yang
0: genre begini.
1: Aku kan spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisa kan genre yang mungkin bila orang dengar genrenya semak mati sidak ya. Termasuk lirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Anak semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal begini nanti kita tu tadi udah agak sepemaduk mana yang orang tu tadi agi kang iga silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ia lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
0: Okay, amat ya. Okay, sudah kebuka bawa Facebook tu Mayu lagi meri congrats ke tadi puji baka Madeline Wilfred tu congratulations ke kumang atiku baby Chloe lapan dua udah mujur bawa SSC lalu boleh nombor 2 keep up
1: nombor 3
0: Nombor tiga. Salah pula.
1: Salah.
0: Nombor tiga.
1: Nano orang lagi.
0: Oh, aku bubi nak setia nuan tetap berdiri teguh nyukur nuan hari belakang. Kat rakan nombor jur bawa pengawak badunya pemerintah.
1: Okay, okay, hari.
0: Hari peringat aku bisa medak tua live bawa Facebook tu. Jadi bawa YouTube TBC awal lagi. Lagi nguyen kian eh. Kau hanya bisa tanya. Jadi tu nguyen ngagai tanya ke bukai tu Phoebe. Lepas aku berarti kau dah ke ukamin aku berarti ke tamayu ha balau ke bisik bedak mega ba media sosial bisiknya tadi nyangkal nuan ke boleh nombor 3 ba anugerah cerita siapa juara ke 9 tu tadi nama komen nuan
1: jadi aku dekat muka jakuk kutu eh engkau ati tik baru tuju pala semua peminat-peminat atau penyokong kami penyanyi-penyanyi tak kisah rebek baru tahu ke rebek lama bar industri muzik Iban terima kasih meh Iban sampai nyokong sampai support bagi aku semua orang tu berhak bisik pendapat bisik penemu kediri-kediri jadi nyemak si tak nak puas hati aku ngawek kerja dia ke ngano awek ke ngano dulu laban kita kadang-kadang bakal sarito kita nak puas hati berdau tentu rundian kita pikir lah sama bakal kesarito jadi mungkin si Daya memerlukan masa untuk si Daya menerima laban kita nak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjang laban lagunya pun bunyi kaku tadi genre nya sikit udah lama seni tok ya besar music tok ya mayu cabang mayu genre bunyi kurang cuma bunyi kaku genre nya ya first time didengar orang buat SSC tahu ke kalah sebenarnya tok tapi ya first time ke tahapnya kini kamu ada laban aku kemai deh engkau lain gitu penerimaan orang jadi anak-anakku aku minta ngakak yang terbaik aku cuma minta bukan untuk aku bungkup aku siko untuk menyengkaum semua kami nak kisah penalis ke bukan penalis ke siapa-siapa penyanyi ngarap ke kita merik cakup sukung nanti bisa utek di tegur meh kami nerima hati yang terbuka cuma aneng nyebut utai ke langsung nadai kena mengenal apa nadai kita yang mensial kak dituduh atau kak difitnah nyajak
0: ya amatnya jadi harap ke utai ke di nanti-nanti sedap ya ada tanya genua nama kini komen dan berkawal dengan utai ke benar viral
1: bunyi kakak tadi awak kesedak
0: awak kajak
1: kesedak ke ngano dulu laban kita mesti kini macam melepaskan utainya
0: laban tak semua utai boleh disawat tu
1: ya pergi lah lusa kita nak nemu ni nemu rundi yang sedap tukar dan talam dua muka jam ya
0: okey jadi nak rasa mega jam tu hanya kat datang bapak penghujung Habibi mayu tai ke dikunci kenuan angkanya bisik ndak kena lansak tu tanya tangnya meh harap semua tanya tadi buat nuan lebih lagi berkarya nuan ke hanya di siku orang ke merindang ditu merindang semua peminat nuan engkau semua meh kena rindu ke kena
1: kan bos kepada mata
0: nuan bos ada kemujur buat semua apa kau kerja nuan aduh di hari lot neh Phoebe jadi jakut ke peduli nuan Phoebe gagai apa peminat nuan orang kenang sigi nyuko nuan hari pun nuan gagak lagu tu nyentuk ke nyau mujur boleh anugerah cata sapa juara 39
1: nak ada jakut mayu terima kasih nyam ya laban bunyi kaku nak ada jakut terlebih mana hari ucapan terima kasih bersyukur aku sebagai mensia lah berterima kasih sebagai petara lah paling utama laban nanti kayak ketika ya nadai me aku badunya tu tadi tanya kayak pindai aku kayak balam nyatiku kayak siapa-siapa orang kedianggap aku bakal bala kumpu aku berterima kasih ngarap ke sidak yang murah rezeki dipermudahkan segala urusan dengan ngagai pindah peminat ngarap ke sidak tu tadi ukai nyukung aku siko nyukung semua kami merik cakup peranseng munyi aku tadi ente bisa pengurang tegur kami akan sedaya upaya menerima dengan hati yang terbuka lapan tanpa feedback nah dah kita nemu nama pengurang kita jadi untuk kena aku nutup cakupku thank you, sye-sye. Terima kasih.

0: pandang jerak out.
1: Oleh.
0: Okay, terima kasih bukan kita ke Gimengkang Medak kami live buat Facebook dan YouTube. Kita ke Medak lebih 100 sedang ke Medak tu untuk VB. Jadi hangga tu ngujur cash time lebih

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: bulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sendirian Berhad, MyEG dan Zetri AI Berhad pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MIFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nyatika buah kenan, pak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung urang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak jembatan tu buka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam ka cukup rindu di pedak laban ti dirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okey semina ulih dua kitai nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam ka ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau ti ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Lagu ni Ika Ceng ngalian-ngalian ngujung ke jam dia tu 18 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai, selamat bergelengau kami bawah YFM. Kita ke baru bergelengau kami kanya baru masuk baru tamak ngagai kereta terus on YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita. Jadi buat jam 30 dia tu peningat setengah jam 30 ni dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita atas bertanya tu dekat berkunsing kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gaya hari mok ke lemai tu kodik bas ke dandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang lalu mok ke malam tu di pelabak ke hujan bas ke dandur di Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri serta di pelabak ke Nadai Hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Engau, Limbang. Kenyak ke Gayari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Harap ke kita sama berjimat ke Sekedandur ke disebut aku tadi. Benung hujan jam ke dia tu berarti ke mana-mana Jalai, Anang, Rindang berarti ke telefon kita. Maya kita kelebih lagi kita ke Benung deriba jam ke dia tu. Okey, jadi pukul 5:30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita mengelengam Ustaz Melangi serta duiti lagu merindang kita bawa rentak ngalih hari kena 13.10.2026 lagu Ari Josephine Jalin bukulenggau Juni Aman berserara ngau air mata tang sebedau tu sebenarnya tu lagu Ari Yus Andrew sempama ngibun sawak.

0: Dan itu kawan update status buat media sosial nyemak belayak periati kepapas ringat lalu update anang kenyak po mimimit tengeris mimimit utai nak dipuati lalu kat post buat media sosial ngai nak ditemu orang gak rita nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku Justin Jarob begulai ngau YFM.
1: Hai, aku Krian Christopher, kita Datuk Benua mendengar ke YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisa isiko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

aku datai baru kemingu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Nyadi datai aku kemingu tu. Maik ke kita lima itik cerita. Lima itik gi kisah kebisi udah digempuru. Digiga aku semanja minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia. Aram kita mansang agak Leman Berita kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita kita kemingu tu peningal. Aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya dia di Mumbai India ada Dan. Udah sedia kita bersenam ko yuk. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun Maria siku Indo. Dia runtun yang Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa namanya? Namanya Gopi R. Gawari. Berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut. Bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah. Mayu macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layak. Mansayang tadi peningal bertemu ya. Siku Indo tadi benung nyak menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nyak cukupnya lagi gede jalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pun cecapu ngelari ke diri orang lalu bergagai ke datai besiti sukut kebetulan punya korang ngai nak bisa ke polis berjaga dia ngkanya sidaknya nasiki berjaga orang ke beli ke barang bertamu nya ya pun ditangkap orang lebuah ke dekat ditangkap perpeningan maya ke Belanda tadi lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap lalu ditelan telan ada airnya kini nak ya nelan namanya Maria emasnya tadi okay, Maria sebarang Maria emasnya oh, pemerat ya dia tu nanti nak salah aku yang tadi 25 gram pemerat Maria

sekunyi-sekunyi yang orang temu magang. Pedah orang amai bisik mari induk yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tau nanti kan ngeluar ketau bisik dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke doktor pakar nyumuai duit. Oh nak uliah kau pulih cara kedua apa ni? Kau pulih cara kedua tu tuan pedias mimit. Cara kedua tu kami ngepam pasuak ke kami air dalam perut dah tuan. Najian dari jumal baru adin depasuak kami air depasuak kami gis awak aku tanya pansur. Ah, caranya kau polis. Oh, benar. Tadi peningok. Ya, ada tajang orang tadi. Lalu ada pam korang air. Pam korang gas kan. Tang cara tu nak mujur. Nak pansut-pansut. Dia X-ray baru lagi berdau mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkini ke tu. Kau polis. Ya, polis ikut berjakuk. Uji kita kena cara lama kelihat tuan. Uji tu makan pisang. Lancar eh, berak lagi tuan. Berkini cerita. Tak mansang. Kian dek pasal tamu kian tok duit ketua polisnya tadi alu beli di standan pisang. Alu desan sida pisang datai dia ha tok. Kau ketua polis mendah ngagi kopi empat di pisang temuk di pisang standan tu semua yang pedingan 48 igi pisang semalam malam ngau sabar-sabar kopi makan pisang 48 iti pisang kedempak yang pedingan. Nama pengujuangnya tu buah. Nyobira ya paginya. Oh, segitu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke deh. Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikuk ngambil gambar. Ngenak telepower dah kita. Ganas polis di India ada di India. Ambil orang bukti. Amai bisa temu orang tadi mariaknya. Kameh, amai. Cuci sidak ya. Lalu dicuci. Ngenak macam. Ngenak keluruak. Kena ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik ngagi kot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningan. Dia dawa bakis ngeruntuan Maria Indo. Ah, nada penyakit ni kak penyakit. Okeynya mai, ya agak bahaya. Makai pisang kelalu mayuah. Munyi ko orang kelia, orang tua kelia. Nanti kelalu mayuah makai pisang bun. Sekunyil nak nakal, punya kurang. Ya, mentari tadi peningah ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di mana India dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Ya, mentari tadi leman berita terubah kita masa ngagai leman berita kita kedua sekali itu nyadi di Ceres di Brazil. Nama ga oleh lelaki itu salah sukan. Hanya ya dengar kita nama ke buah aku madah cerita atau ngenang serentang salah sukan. Nyak menasib siko lelaki orang jil tu tadi ti nguji dekat ngelari ke diri ari sebuah rumah jil di Ceres di Menua Brazil lidin peningah. Dalam tahun 2012 subah cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun hagi biya sama bakal gupi tadi ia nguji dekat ngelari ke diri ari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ada jail tangya ngobrol kaban yang tadi bisa udah bawum kita itu nyadi lama berumah jail tu sampai kau ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak tahu nak lari ah aku mendak ba bilik mandi kita ada dien bisa payap air kuah air atas yang tadi bisanya uji kita muka kuah air bisanya nyak kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita itu lepas rumah jail kita itu nungak ngagai kampuang kia nungak ngagai pagar ada dien nah di dien kita lari kau si kau mana penemu nuan sambi aram kita ngerjanya malam tu udah bekau ke mandiknya peningol lalu de nyak sidak ya tadi batang payep atasnya ke kena pancur airnya tadi lalu ambil sidak nyak makada kena sedang ngerituak lubang dinding rumah jian tadi kebetulan rumah jian peningol nasi udah lama engkanya segi bangsa kejayu ke kini berkini kati sidak yang mujur ke nyaga kualit hati degaga sidak yang lubang udah bekau degaga de tebuan dari pansuan saya kau dulu mabalak kita kau lagi aku dudi pansuan kau Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dua siku pansuan dua siku pansuan dua siku pansuan ah aku kegi pansuan kau yang mendekat siku alam jampat sampai jampat sampai sebenar belagat mersang masuk adalah lubang nyapa nyukual kual nyukusil kusil ya. Mansur

Kerana uriah nama kebuah orang tu buah mien. Ya tu buah berbesar mien. Kan sesegala mien pendek tu buah. Kau ngujuang kaya terinyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak ya mensang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut betul yang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantik nantuk kaban dulu ke kami ya lu cacapu warna ketuk kita meninggal kaku ketuk akai parai emang ketuk lagi deh. Bala kaban ada menganti dini roka belegatnya benuang musin-musin kanan luar aja peninga kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninga dekat ngawar bomba nyo nebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kebah raja yang sebelah punggung. Kena parut semian sebelahnya. Lalu ya pendijian. Nak nemu tambah orang. Dengar aku ya. Dalam kes tu. Dipercara aku orang baru. Nguji dekat lari rumah jil. Ditambah hukum jil. Serta dengkah rabat jil ke pemadu. Ya tebal. Di India rumah jil. Macam-macam. Tanya di besi dah tu ya. Kang lari ke diri. Hari rumah jil. Ah, kita mensang ya guys. Senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningat apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Kalau aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya mentadik. Mayu orang yang tadi nasigi nadai magang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan tujuh kali ianya tadi ngitar ngemal ke peninga. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal tujuh kali dipangkak ngitar. Tang ya nadai apa nama. Yang mutakinya di lelaki tu. Ya gawak ba kampung galau. Nyadi ranger. Ranger kampung. Ba ndua kedokumai Shenandoah National Park di Virginia. Di menua US. Nya ame pengawak ya. Nya ame keterubah ya peninga tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia benda kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gagak resmen ya digagak kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya benda ni bagi kanan luar ke bisi angus nginyet ba menua sedak dia dia de benon de pratik ya mayanya meh demal ke kilat demal ke ngitar peninggal udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan ngitar tau lebuah dari bal lalu dembar ke ngitar mayu-mayu orang berjalan lalu ni agak kena bar ke ngitar udahnya pedingah mayanya buat ngebulu kening yang ngus tangian ada apa namanya aja ya ngus bulu kening ngus buat dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayak kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke ngitar lebuh duduk balaman rumah nah dari kebuah-buah nanti duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar okay, kita tahu tadi kau ngujuang kebuah mayanya angus peningal nyubur rum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ianya kena pangkak ke ngitar baru ga ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang ke mayanya buat ya penangus sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngus ke macam-macam tak kena deba ayak kita itu ke penudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira ke penudi ya meh lebuah ke ngintik empai lemaknya dah ke pinjin ianya tadi ngintik lalu mba ke gitar tang ya nadai apa nama peningat dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemaduk suah demak ke ngitar nyam tadi ayak kita bernama Roy Sullivan yang nadai dalam tahun 1983 lebuh ke berumur 71 tahun suah mai depan kak ke ngitar 7 kali ya jadi pesan ke kita nanti lebuah hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betul mendur ke terbuka bekenya ya jadinya mentari peningal leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyurisi-risi yang bertegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berperindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu terlagi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

Kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nadi ngamo nanti kita dekat ninga program tu nak ampiat ke sekali tu hau je kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruang leman berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia di peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningan mayu macam kerja penguat. Bisiknya kerja perintah, bisiknya tajrik. Kerja company, bisiknya gawak kediri, bumai, berkebun, bertupik, berikan. Mayu macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngegak pemakai, ngegak duit, siku-siku, nah tak sebakal. Di menua Kolombia ni pening aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam, berumur 67 tahun. Nama kerja ya, bisi kerja ya pening ah. Tak pengawal itu. Nanti berapa dengar kita. Bekeni kok pengawal ya tu. Ia nya tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedak ba Armenia di Kolombia dia pening ah. Semua dia temui magang. Kerja yang ingat berita nama, cerita-cerita ke nanti berapa bendanya temui magang. Bakal surat kabar ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang kebekendak. Orang ke mayu macam cerita. Ditemui magang nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Jadi nyak mai peningat aku. Maya aku kemaca leman berita tu. Nyak kemana apa bisik orang sanggup maya rin tua itu bernama Dona Mariam tu tadi berumur 67 tahun sidak dekat nemu nama tak kenyadi ba menua kita di tu wai ko bala sidak kindu dia na nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita nanti kita kan nemu je nanya ba ibu Dona dia nemu ya mayu macam cerita temu bertemu orang ya apa dengar oh ibu nama cerita ke bisik nyadi ba di tu lama dah kami tu nak pulai kita. Kau balas sedaknya bertanya. Oh, mayu cerita kenyadi di tu, wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tau ke kebiasa-biasa aja. Tau ke begini. Itu si dia, wai. Ni bagi siapa? Bisa orang bini baru di tu. Atau dia, nanti kita akan temu. Bayar dulu, au. Sikit dia bayar. Peningan. Jadi berapa bayar ya? Bayar tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Kolombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisa yang tadi ya kalau ngecas orang 700,000 peso atau 884 ringgit. Cerita nama ke dikunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Apakanya tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya ngau duit berjual cerita gosip tu amai namai dudi ceritanya cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensang lagi leman berita kita ke penudi sekali tu pendengar leman berita kita kelima ke sekali tu nyadi di Munah Singapura ni buah Jawa aku ngenang senentang orang bertupik mayau siapa rindu bertupik mayau aku heran ke kedang lagi ku dengar Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau sanggup beli mayau ya genak murah-murah harga mayau tu bisik ke harga 800 udahnya tadi harga 1,002 1,005 2,000 3,000 lepas menyadik ku sebab kerja bak tempat orang ke berjual mayau bisi hotel mayau kayak bola-bola au bisi hotel nu nyenggah ke mayau kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau ngau kuih dia di hotel bak de dien bak di tu de bisi de Sarawak di tu berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik ke sadin ikan baru kali 6 ringgit nsida bablah ringgit stain sadin dempak bala jelo tu hanya mentadi gila orang tu betupik ke mayau bekinya ya nak makan kita nanti kita de menua de mayau beri si bari kita lalu asi kita nya ngurah tu na tang aku kai dekat ngenang senentang bangsa mayau ya ya kedu tupir ke mayau itu kai. Aku dekat ngenang serentang di menua Singapura di peninggal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tu. Nanti kita di Malaysia di tu. Nada masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nada beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak minta di peninggal ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku repun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitih ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kenyak tadi mayau beli, tahu ke mayau ketemu kita tisi jalan anak mayau tadi, nak tahu nak beli sin. Upis pekerja jelu, tahu ke veterina di menua Singapura nya pedinga, nanti sirap berjalan ke pancik, ketemu ke kita nupi mayau, nadai microchip, udah yang tadi, nadai lisin, nadai surat, lisin kita yang tadi, oh udah. Alu dukuam meramata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 duit kita ditau nanti ditemu salah hanya di menua Singapura kita ditau akai nyobelaya bala ketega mayau biro kespiak udahnya tadi ngacau mayau indo ditau kian ngagai rumah harus kespiak kian belayok ngemayau orang macam-macam mutai kenya di menua Singapura naulih bagainya nanti ditemu mayau dia tadi dia persa orang ada chip microchip dia scan bisik dia kena orang scan yang tadi ditemu orang mayau dia nadai ngena microchip saman $5,000 terus. Hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah boleh sejalan dengan kami di WiFi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih udah boleh dengan kami. Kelebih lagi ngau aku deman lagi dalam program laman berita. Nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu bertemu bak maya kebukai. Bye.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jaku pransang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejak kura putih hai bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Engkau amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetapegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam jadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulu ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kita pulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
3: Sada lemai, sada lemai.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita ke lemai tu inya 13 bulan 10 2026 lagu ke di baik Roslina Biluang kemari ngejang pergi. Ya, bersada lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon tentu ya hari dia tu nyentuh ke ngakai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusun program kami nadai yang mayo berubah ungkup ke sarito hari 2 kalai udah tu lagi ada ka mai kita ninga ke hello why hari Miri. Udahnya lagi peninga ku ada ka ngatai ke pesan berat ke bisi dianjung peninga kita baiknya dianjung na email tak ke WhatsApp YFM Iban. Buka 7 halamai tu lagi, mai kita ninga ke program Aram Mansang Siti program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM hanya di berita lemai dekat dipendiang ke kita lagi pukul 7:30 halamai tu lagi. Ya, ngalir ngaga jam ke 3 kita bergulai ba asal dalamai, mai kita ninga ke main asal Raman ungkup ke malam tu kelebih lagi malam Ari 2. Ya, lagi terus menang kita ke lemai tu peninga. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Banyak kita ke diau di negeri kebesai. Diau di menua pesisir. Yang kawam kita ke diau di menua orang bukai. Kuliah ninga ke kami. Ngena cara online. Cara online kaku dia tu kita boleh ninga ke radio ari smartphone kita atau ke telefon bincang kita. Ngena RTM klik. Ke portal RTM. Jadi kita terus berperindang dulu sebab aku mai kita bergulai dengan pengeluar program kami ba Hello Y Miri. Tu lagu Ari Hani J ke sekali tu neh mai jam kita 11 minit udah lepas pukul 6 lemai berjimat ke kita ke Bendung Deriba jam ke dia tu. Ani Hani J mesan kita anang laju.

Kudai Nashini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

selamat lemai, salam tapi bahasa peninga. Hello, why miri kita kalau itu dipun kengau berita kena tentu mana nyadi. Kalai tiga pintu rumah Wani di jalan Sungai Langsat Hulu Tincar udah angus lengis bab nusa angus pagi hari satu di ngucuang ke 25 iko orang hari tiga ruang bilik ke nguan rumah panjangnya nadai agi reta tengkira. Nitya ke penerang dari Palan Operation Opis Bombang Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak penusahnya nyadi dari pintu 4-5-6 tang tajapan pihak nadai penusah berbadi di report ke nyadi. Sepenyampau 11 iku raban dari Balai Bombang Penyelamat BPP Lopinggau Batu Niah dianjung ngesah penusahnya. Api mucur habis dirarak urung pukul 12.14 minit tengah hari. Polis ngau Sarawak Energy maka bisa mantau bapalan penusah ke nyadinya. Nguyen agak berita kedua lemah itu peninga pekit Belanda main bola jaring mega badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan Oktober tu tadi jadi programnya diatur berserimai ngau hari lumba ngomain menua 2026 ukai semina nerenak ke gaya penghidup tiba pengerai dan mereka kena ngumpul belanja ungkup gerempung apa indai ngau pengajar PIBG serta ngerapit ke kawas sekolahnya ngau komuniti kenguan menuanya. Pengeraminya dipenyari Kapitan Chong Wee Ming ngari ke Sapit Menteri Dagat Muai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu. Nyingka ngagai berita ketiga tapi puji ngagai SMK Long Bedian Baram Innovation Artificial Intelligence AI dikena nyerara uras main nasib mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih sidak dipadu nyari champion pekit Tesh Po'o Petro Science Renggat Menua kena aris satu tu tadi. Dengan innovation SORT atau ke SORT timnya ngena sistem diulih ngelala serta nisih uras bakat tin plastik ngau kertas lalu ngonya nerena atau ke ngiri pemerhati-hati pasal pembersih rampak menua. Tim kemenang mai pulai price mata duit RM3,500 certificate ngau barang eksklusif Petrosign. Pekit tahun tu dipasuk 40 ikut nembia serta 20 ikut pengajar hari 10 buah sekolah komuniti orang asli ngau pribumi hari 6 buah menua nyengkawam Sarawak. Terima kasih agai bala peninga kagi meniang ke Hello Wai Miri kita kelemah itu nguyang agai pengerami jubli mas ke usupan Amiri. Semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup keraban Katolik dengan pengawal ngintu jubli mas ke 50 diasis Miri diberambai ke Jaku push into deep water. Mayuh macam itibiti udah diatur nyengkau mari ruang bilik diasis lumba ngomain antara Ferris kuis seminar rohani ngau pengawal berjual ke baju T edisi jubli mas. Jadi pengeraminya dipungka ngau pengerami makin lemai. Terima kasih Pak Iswad Valley Music Corridor ngau semiang misa. Terima kasih sudah diatur kena hari 6 pukul 10 pagi Pak Stadium tertutup Miri. Pengerami genap 50 tahun tu ke semina ngerami pejalai diasis Miri aja dan mereka menegap ke penyerakup rakyat ngamik ke terus segulai sejalai dalam pengarap ngau misi servis. Lalu nguyang berita kita ke situ itu berita mana ngagai bala peningat kita ke Rino bermain futsal . Jadi raban NBA PDP Miri dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi sita N7 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato' Dr. Penguat Manggil. Pengeraminya diatur berengkah hari 31 hari bulan Oktober ngagai 1 November 2026 bak gelanggang futsal Sungai Entulang Bakung. Price cukup mana ngantik sida kemenang. Bah register dia tu nyabut undi dekat dia tur kena 25 Oktober 2026 pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Penerang tisilih tahu ditanya ngagai Niki inya pengerusi pekit
Ngenak nombor 013-812-1920. Julius Sapit Pengerusi 1. Ngenak nombor 014-220-1917. Atau ke intro Sapit Pengerusi 2. Ngenak nombor 012-995-3495. Jadi berita ke penudi di bayar ku bawah hilo wai miri kita kelemah itu inya bekau ngau notis penangwa ai di miri. Haja ku gerah ngagai bala peninga di bandara miri, Sarawak Water Sendirian Berhad, mana ke pengawak ngadu ke elektrik ba loji meresi ai lambir, modius 3 ngau 4 dekat diatur kena hari 4 tu, 14 hari bulan Oktober 2026, disadang tau ngasuh tekanan ai baru. Tau ke air berubah curah bak sekedar nur. Penanggungnya dipelabak ke nyadi hari pukul 8 pagi ngagai 10 pagi ngau pukul 5 lemai ngagai 7 malam. Mensemayuh dilalau nyimpan air cukup bersedia sebedau penangguh nuntung. Jadi sebis tangki air megak bisa disediakan kena napai penangguhnya. Sarawak Water meri terima kasih ke penyabar ngau kerjasama mensemayuh. Jadi berita tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemah itu. Boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bertemu baru kita peningat kalai dia tu Nur aku ngenatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan keterubah ke bisi di pada aku. Hanya di tu pesan pemati datai Ari Jackson Renang atau ke Agum madah ke Madi ya. Ianya Tracy anak Jun atau ke Chi atau mega di Kelala orang Indai Upin udah nadai lemai kemarik. Ianya nya 12/10/2026 berumah paya ianya John anak Ansua tekapai ci ba lorong permata 19 Sungai Plan Bintulu. Jadi ya peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke Ngelala Tracy anak John tau keci tak ke Indai Upian tu kita ke diau di terumah Anas datai Ulu Arif ngagai terumah tunggang pemega nesau kabam layan di Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batam Mukah Hulu, Ngau Ilik, Piamaga Kaban Belayan Kediau di Serato, di Kucing, Ngau di Sebarang. Alai Endur, kita ke Ngelala, Tracy, Anak Jun, Tau Keci, Tau ke Tampak Mega di Kelala Orang Indai Upin. Jadi kita ke Ditesau, Tau ke Ngelalanya, dipinta datai ngagai rumah apa ya ianya apai ci tau ke Jun anak Ansuk ba lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi Tracy anak Jun tau ke ci tu adekak disenggai babala mayuh malam 14/10/2026 lalu dekak di Anjung pagi hari 4/15/10/2026 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi adekak di semai yang ke bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 bulan 10 nya sebedau di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi lebih lagi berkawung dengan penusah Rabato kita tahu bertelepon bertanya ngagai bangga yang kengempun umur tu ianya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989 tau ke nombor Apai Upin tau ke laki ci tempu 019-852-7373. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi ia tu pesan rabat kalai madah ke Tracy anak Jun tau ke ci pia mega tampak di Kelala Orang Indai Upin ke udah nadai ke mari. Jadi ia dekat disenggai bebala mayu baru mah apa ya ianya Jun anak Anso bak lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ia dekat disenggai malam 14/10 lalu dekat di Anjung pagi hari 4/15/10 lalu dekat di Anjung pagi 15/10 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di semayang ke ngagai gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi maya 15/10 nya sebedau ke di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi, tau bertanya bertelepon ngagai nombor bangga 019-887-3159 tau ke bertelepon terus ngagai laki niang tumpu ianya Apai Upin tau ke laki ci bak nombor ya 019-852-7373. Jadi pelabak aku terang neh nombornya tadi ke disebut aku. Jadi macam lagi pesan nangkan ke tu pesan ke dia terima kami peninga. Jadi itu pesan pemati mega datai ari nyanting anak mesan. Jadi pesan tu ngari ke sidak ya sebilia kalai madah ke pemati agir yang anak munap ya kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 urung pukul 1 ngali hari. Jadi ya dekat disenggai bebala mayuh berumah James Ugil Sungai Nakat Bakung inya malam hari 3 14 bulan 10 2026 lalu dekat Dianjung ngagai pendam Dayak Lambia Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke rumah pemakai rabat pemega kaban belayan di Sungai Gudang Marudik Baram, Sungai Gudang Bekenu, Sungai Sebubuak Tinjar, Sungai Kelitang Sibuti, Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, pemega kaban belayan di Sungai Entulang, Sungai Lawang di Bakung, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Suai Niah, Lambia Miri, Menyang Sedi Batang Air Luba Antu, Mepi Pasir Batang Air Luba Antu, yang kaum kawan belayan kebukai kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala gir yang anak munap tau ke anak niang sudan anak uria ngambil kita sampah datai ngesah pengawal rabatu. Jadi penerang kesili agi kita tau bertelepon bertanya ngagai nomor nyanting anak mesan bawa nomor ya 0111 865 7153 inya nomor laki yang giring anak munap tu api mega tau bertanya ngagai learned anak giring inya anak ya bawa nomor 0199045977. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati agir yang anak munap kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 2026 lalu dekat disenggai malam hari

anak munap ianya nyanting anak mesan bak nomor ya 011-8657-153 tau ke anak ya Leonard anak giring 019-904-5977. Ya tadi pesan ke bisik di pratikaku untuk pesan ketiga ianya pesan ngetas ulit ke diterima kami Ari Ukas anak lagau kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang indaya ianya imbak anak dangguh imbak anak dangguh atau kembak anak dangguh. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diintu jadi nguan ulit 16/10/2026 ninya lemai hari 5. Jadi ulit dekat di kertas 17/10/2026 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Jadi ingat tu nesau semua kabang belayan ke ngelala niang mbak anak adangguh tu jadi penerang ke siliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor we tahu ke junai ianya anak niang mbak anak adangguh bak nombor ya 013-577-9347 tahu ke jini anak yang megak ianya 013-821-4905. Jadi isi pesan tu tadi ianya pesan ngetas ulit niang mbak anak dangguh. Jadi yang wan ulit 16/10/2026 dalam mai hari 5. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 17/10/2026 pukul 9 pagi. Bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Berita ke sila lagi berkawang pengawak ngetas ulit tu. Tak bertelepon bertanya ngagai away tau ke junai. Bak nombor ya 013-577-9347 atau ke Gini 013-821-4705. Tu pesan ke empat jadi pesan tu hanya pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datai Ari Celengga anak asun tau ke inai jenat dituju ke ngagai semua kabang belayan ke ngelala niang laki ya inya Dunstan Burai jadi kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit ngemuai yang terbalu tu kedekat di intu maya 17/10/2026 nyanya hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang di Tatau. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kaban belayan ke ngelala niang Dunstan Burai. Niang Dunstan Burai jadi pengawak ngetas ulit ngemuai yang terbalu Niang Dunstan Burai ianya 17/10/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada Sungai Lalang Tatau. Okey jadi ianya tadi empat itik pesan ku dah dibaca ku jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan ke diterima kami dari Mr. Mike Cagat anak Adam kalai madah ke pesan rabat ngari ke mederit misiah anak tu yang sebilia tidiau di menua tau ke Kampung Telagus Balai Ringin Serian madah ke pematian anak ya ke bernama Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni ke udah nadai pagi hari 1 tu tadi 12/10 jadi maya nganjung Niang Leni anak pemanca Niang Peter Muni ianya pukul 11 pagi hari 3 14/10/2026 jadi mesan ke kabar belayan ke diau di menua kelebihan lagi menuju balakan belayan di Kampung Sebang Pelai, Kampung Sebang Abid, Kampung Sebang Bilun, Kampung Sebang Kuari, Balai Ringin Serian, Kampung Gawang Semunjan, Kampung Empilik, Kampung Giam, Kampung Nyelita, Kampung Sebangkoi Lama Jaya, Kampung Segak, Sungai Pinang, Kampung Rawa, Kampung Jiro, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sepan, Kampung Kerangan, Kampung Bayur, Nyengkawum, Kampung Jungok, Mawang, Balai Ringin Serian. Piamaga kabang belayan kediau di menua Sungai Indai Sebuyau, menua Mentuk Sebuyau, menua Kepayang Semunjan, ngau menua di Kesinduk. Piamaga

pembelian. Tidiau di Kuching, ngau kau pembelian ke Bukai, ke Ngelala, serta dipinta datai ngesah penusah harabat tu berumah niang pemanca Peter Muni di Kampung Telagus Balai Ringin Serian. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pemati Leni anak bekas pemanca niang Peter Muni kau dah nadai hari satu tu tadi 12/10/2026. Jadi Leni anak pemanca Peter Muni tu dekat di Anjung 11 pagi hari 3 14 bulan 10 2026. Ajak tadi isi pesan ke bisik di terima kami bakal ke lemai tu neh. Jadi datu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai by email YFM Iban. Kita berperindang dulu kena menggal sedang lemai kita. Lagu hari Embu Joy kilat ngelambai rumang.

Ye Ibu Joy kilat ngelambai remang baru ajak dah merindang kita ke lemai tu jadi lagi nampung sekedar jaku gerah ngau pesan berat ke bisik diterima kami tu Siti pesan ke bisik diterima kami hari upis pekeso jadi mesan ke Nicholas Ngis anak Gimang kediau bak rumah likik Sungai Pedanum Apakan jadi nuan dipinta datai ngagai upis perkeso serikai ngau naka penglengkas laban bisik pengawak ke dekat diadu bekawa ngau borang 117 tuntut perkeso ianya tau ke bekawa ngau pemati yang bini ya ianya Christina anak Glau. Jadi minta orang ke ngelala Nicholas Ngis anak Gimang tu ke diau bak rumah likik Sungai Pedanum Pakan nesau tau ke bepadah ngagaya laban bisik perkara ke berat ke dekat diadu ngau Nicholas Ngis anak Gimang lebih lagi berkawar ngau pemati bini ya ianya yang Christina anak Glau. Jadi sebarang penanggul tahu ke perkara ke dekat ditanya kita tahu bertelepon ngagai nombor Jesse Jok bernombor 019-291-9338 angka kita hanya bising lala tahu ke Nicholas Ngis anak Gimang tumpu tahu bertanya terus ngagai nombor Jesse Jok bernombor ya 019-291-9338 jadi nuan Nicholas Ngis anak Gimang dipinta datai ngagai upis pekeso di serikai ngau naka penglengkas laban bisik perkara kedekat diadu ngau nuan ya tadi jaku gerah ari upis pekeso jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari empan anak candung tau ke apai anjut ianya anak niang jadi madah ke pengawak ngetas sulit niang indaya ianya niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke inai mbuak jadi pengawak ngetas sulit tu ianya hari 6-17 bulan 10-2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelopok Bintangor jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Jalai KJD Batu 3 ngagai Batu 12 rumah Lawai Sungai Sian rumah Jublin Sungai Sian, rumah Sylvester Sungai Sian, rumah Misa Sungai Sian, rumah Untin Sungai Madur, rumah Robert Sungai Merurun Julau, rumah Setian Skimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Mary Nanga Ijit Julau, rumah Andy Nanga Luau Julau, piamega kabang belayan di Sungai Pasien, Gemuan Sungai Jantiang, rumah Lantiang Setapang, rumah Takang Sungai Kletuang, rumah Danggat Sungai Kawi, Rumah Kana Sungai Kawi, Rumah Janggu Sungai Kletung, Rumah Kampit Ulu Sangkuang Julau, Sungai Labas Sekijang, Rumah Bakit Meradung ngau semua kabang belayan kebukai ke Naulia di Selintiang di Tok Magang kita ke ngelala niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke anak inai mbuak. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas uliat tu kita tahu mega bertanya bertelepon ngagai anak niang inya empan anak candung bak nomor ya 011-607-4205 tau ke Mira Edora terkanjut bak nomor ya 016-569-8076 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang munai anak pasang tau ke indik laut tau ke dikelala orang indai mbok hari 6-17-10-2026 pukul 7 lemai berumah Junius Sungai Kelopok Bintangor berita keterang tau bertelepon bertanya ngagai empan anak candung 011-607-4205 tau ke Mira Edora 016-569-8076.
6. Jadi ya pesan ke agi uliah ditando aku ba awak sada lemai tu ianya pesan pemati. Kedatai Ari Julia anak ngang kalaya ngari ke sida ya sebilia. Madah ke penglenyau apaya ianya enggang anak galang tau ke pemidang apaya enggang anak galang keudah nadai 12/10/2026 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan niang tu kediau di Limbang Brunei Sibu Miri Kuching Pulau Kalimantan Barat Indonesia Pemega dituju ke ngagai kabam belayan kebukai kak nuliah disebut nama ditu serta kabam belayan keuliah ngesah penusah sidaya. Jadi berita keterang kita tak betelipun bertanya ngagai nombor Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemidang gang anak galang ianya keudah nadai kemari 12/10 lalu dekat disenggai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi berita kesilai lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi ke bukai pesan ke bisi di pratikaku ke lemai tu ianya pesan pemati datai ari engkabang anak sandum kalai madah ke indai sidak ya ranca anak arwah atau ke indai suma atau ke indik matian kodah nadai ke marik 12/10 kebak rumah selat nanga duat ulu mukah jadi ya dekat disenggai 13 ngau 14 hari bulan 10 tu serta dekat dianjur ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu ianya 15/10/2026 jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan pemanjai batang mukah lambir miri lubuk antu batang pakuah julau skuau tamin ngau kabam belayan kebukai kanuliah disebut ditu magang jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke uliah ditampung aku ke lemai tu peninga jadi tu pesan ngetas uliat duat anak niang duat anak kelembang keterima kami Ari Linsu anak duat berumah terumah panggai sungai Dayat Wak Pakan jadi 17/10/2026 ianya lemai Ari 6 ianya ngetas uliat duat anak kelembang atau keniang duat anak kelembang ngetah sulit buat rumah terumah panggai sungai Dayat Wak Pakan jadi berita keterang lagi kita tahu betelipun bertanya ngagai Linsu anak duat tu buat nombor ya 013-226-8442 atau ke ucuk ya Lemi Will 017-4733-437 Nanduk baru nombor telefon Linsu anak duat 013-226-8442 tau ke Lemi 017-4733-437 nak ke pesan kau lihat di tanduk aku ke lemai tu kelebih lagi bawa sada lemai jadi pukul 7 lemai tu lagi mai kita ningal ke program Aram Mansang bergulai ngau temuai ke bisi di Kangau pihak mega program tu dikeluar ke Dennis Stephen Ari YFM jadi pesan berat ke bukai ulih di dinga kita baru pagi pergila ba awak pengerak pagi kita ipa perindang lagu Ari Anyang Baik Ke Jemaat tusah ka ngiga ambai dua.

Boleh pesan. Terima kasih ya guys. RTM Kuching Sarawak. Dan sudah lanjut ke pemberian SSC ke-9 dari Pangkat Kemalang tu.

0: Jogja Selatan, Kabupaten Purwokerto. Saya juga kasih nggak support kita semua. Nah, jadi berbangga untuk Ramdes Bule Artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RVM, guys semua aku bisa terlibat pada SSJ ke sembilan. Thank you semua.
1: Mai hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah bahawa program Arah Mansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indopis Pertanam Tupik, Sarawak. Jadi bahawa program Arah Mansang ke sekali itu, kita berbual dengan aku, Lee Hendrik, ke Alam Minggu aku dikamai, kita ningah ke randau aku, dengan siku, usahawan, ke bisik, ngadu ke projek ngaga ikan masin hari ikan semeh kena dikena nambah ke penatai misik ianya Encik Richard anak nyalau air rumah nyala Sungai Melina Mujung 96800 Kapit ngau tau aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi ranau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
3: Ya, selamat lemai bala peningah.
2: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nak punsi ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Berkini nuan tau bapun ke projek ngaga ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikenak nuan, jadi ke penatai mesej bakal ke dia tau.
3: Jadi, maya aku terespa gawak basarian 2003 sebab aku bisa berjalan yang ke kubahria pasal kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin tegak agak diterubuat. Jadi, mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama Kapit, sedangkan Kapit itu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, tengada, mengalan, adu ngau ikan-ikan bukai. Jadi, berpun ternyata tadi, berpenemu ngau dibantu sedari bukit, namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung, piham ga dari Jabatan Pertanian Bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu. Kumai kami ikan masin semah premium. Lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu sehingga ikan berga.
2: Kak kena tahu uliah nuan mandega madah nuju bala peningah. Berapa penyampau pemesai dua alai perujak nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semah hari projek nuan dia tahu.
3: Ya, jadi laban projek tu menyeku aku ya ke dia tahu agi bupun gagak hari rumah. Ha. Gagak berumah jadi kojakok kami dia tahu. Kumai kena sistem home base lah. Gagak berumah jadi putih tu dijual lagi dari rumah rupiah mengalami jual peringkat kita buat Kapit ditempuh lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat lepas ikan tu segi kan mana banyak tadi ya penikan segi main Kapit tu popular pihak aku ikan gagak aku tu 3 itik saiz. Jadi nanti kita mendak bermarket penjual aku mau 3 itik rega lah. Ya ke 400 dengan 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram seterga. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu ke kak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga. Jadi kita ingin agak eh, keluarga pelamak market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
2: Ikan tu sikit ikan tu jalan tadi nak cerita.
3: Ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke sigi di sambung aku di dijual aku pemakai data ikan masih semah. Jadi nyat tadi aku sih kena mengalan, ikan masih mengalan, nyat tadi ikan masih adung. Saya tiga tahu lah gagak. Tiga-tiga mendapat stiker ke lekat aku ba produknya lah sigi tiga-tiga ikan tu lah.
2: Tadi bekal ikan kebuka itu yang lainnya jadi gagak bekal ujul bekal yang ada ikan bekal ikan buka kekal itu jadi ikan masih nerita.
3: Ya ke dia tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah ke dia tau ya kebuka ya aku berdua nguji tang aku lebih fokus ke duit itu lebih si tidak semua ya ke dia tau duit itu kira bisa stok belama lah
2: ya. Stok ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semak dari nuan pu kena orang anjong yang gini nuan
3: ya ya ya ke dia tu bala kaban kita hari ulu nganyuang jadi tiap hari 6 sedaya nganyuang aku dalam 3 guni 4 guni ya saya sekitar guna aku jadi tu kena simpan di prozon ke mana-mana simpan ku dalam setiap mana-mana awak ya kualiti ikan tu nak nak nama pun nak jahit lah jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa keren saya ya dia nyata ya sentiasa kira ada bau lah nasi ke fresh
2: tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa ya boleh nyari boleh nyari ikan masin lalu penjual berapa hari
3: ya sebenarnya aku ngagak ikan masin untuk berkata ya jadi nanti aku ngagak ya sarito hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila aja lah di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisa nyamai masih ada udah masuk wak asai ya pun udah steady lepas nanti dikagak ditelanya tergurian punya ya mumpai jadi ikan masin lalu mumpai steady sekurang-kurangnya ketiga hari udah dengagak ya baru ya oleh kemahirannya di ikan masin ya, lepas kita yang agak ya boleh ngurang jadi stok tu lepannya ikan 4 yang kena tayar 6 tu simpan jadi aku agak air ikan 6 coba masuk kita ada kita namanya password kita repetis lah stok lamanya jadi bila tengah agak dalam satu siko seminggu satu siko bantai kita tentu ya kita hanya agak kualiti ikan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paruh kualiti lah kualiti sikit nanti yang
2: lama jadi tadi nuan milih ya ke ikan semuanya jadi ke ikan sen dari ciri-cara laban ya tadi nuan kita itu mayu stok ikan semuanya aku buat dari nuan milih
3: ya betul kini dia tahu stok yang segi agak bisa ya agak bisa laban sedaka yang nganyuangnya pen selalu telepon oleh aku nganyuang selalu tahu oleh aku tapi aku selalu ya benar dari nama sedar tu buat aku bisa aku prepare nerima dia kelas ke grade ya dia tadi nyimpan di mana-mana rembuk eh dalam TIS ngai kejai. Saya tujuai kok kira supply tetap aku hari bulan. Saya tujuai tu. Tiap kali saya macam ngai ikan maya air saya dari kurang ngai ke anyu saya maya air menah ke. Maya ngai ke anyu tapi kira tu stu available punya ekor baru tu kira sampai bisa katanya.
2: Ambil ke bandingan tadi hari 6 3 guni tadi ST guni tadi berapa tadi? Saya guni tadi kan.
3: Iko ya lebihnya ke 6700 ya 80 atau 90 iko seguni.
2: Seguni. Pulian dong ada berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikenaan once pengudah yang nak akan diatau
3: lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merhati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal so kos meli raw produk ya lah jadi mesti kak bisa budget ke diri lepas kos bukai ya kira sekali aja lah baka cila kita mesti kak bisa TIS kita mesti kabisi dengan mesin vacuum kita mesti kabisi jadi nanti bila bisa waktu itu masa aku tak nyedia waktu itu dalam 10 ribu cukup ya kan kita mesti kabisi pukul kena maya stok ikan baru keratanya kalau kita melihat vacuum set lalu kan sebab mula-mula aku kena ekemit ya ke harga 400 lebihnya beli aku vacuum set jadi nak mengukai dibantu pertanian orangnya bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu
2: sudah bisa beli
3: sudah bisa bantu sudah dalam dengan terkecil siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita muda bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai kan boleh agak mayuh kira dalam seminggu dia minta 100 peduli aku minta 100 ikut
2: Dan selain perangkai tadi mah ya ke merangkumi 10 ribu nuan tu tadi
3: ya termasuk modal atau modal kita beli ikan beli ikan dia tadi yang ini kaum nama apa namanya karan kita punya beli elektrik kita
2: punya ya untuk ikan tu pun berkuang macam mana
3: kecil-kecilan tu aku enggak jadi kunci kena 8 jenak nak main wah aku jadi bisa
2: 25 hari nya ulian nuan 8 jenak lain lagi ke angka 8 jenak lagi baru ke ngepun ya udah nuan tanya berinjak 2021 2022 ikan punya mayoge dijual mayoge permintaan semua tanya mayoge permintaan mayoge kita tadi kemarin ke projek tu ambil lah mandi tahun 2025 modal atau ke kos banyak udah diungkos tuan anggaran
3: ya ini kok kita ngepun ke segi-segi dari pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang berpenemukan sama saya ya jadi bila udah dibantu sirah di pertanian Jadi bisa ke untung kita berjual di tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelabur aku gross untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu. Sikit bisa sikit dah enggak kena dia makan.
2: Apa ikut ikan kau dari gagak nuannya di ikan masnya tu? Tahu kata dia lepas nuannya ikannya dalam plastik atas ikut nak? Kita ya bisa 240 adakah ya? 240 ikut lah.
3: Ya. Untuk itu lepas kita berjual tu kita ada market. Bila bisa pengerami bawa market bawa menua kapit itu bawa pasal lah lebih ke pasal kapit. Mak kita bisa SKS, banyak di mana tinggi, aku agak 200-300 ikut seminggu. Teman, segi laku ya banyak pihak aku tuan. Dan maya udah neri, maya ke hari biasa, aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu. Sebelum lepas si tidak punya agak quality, si tidak punya agak tetangga kayak nyu temerah bawa market. Jadi nyu nak mana harus segi marketingnya. Pihak aku penemu aku lah.
2: Packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya.
3: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tu. Jadi ikan tu tadi data rulunya dah bersih. Cuma data itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. Serap semua ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin. Bisa kemarin secara detail tempat pembuatan square-nya. Mayu dire gura meda. Macam sidaya meda itu biasa tang baru sidaya meda tu sitik semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
2: Ikan ke datai ke Dianjong bala sida supplier ngin wan tadi ikannya segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
3: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebab aku enggak tahu.
2: Harga berapa salon wan?
3: Ya ke 400 ke 520 gramnya aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesarannya semua 50 lah. Dua ite harga lah, jadi untuk pengetuan kita ke baluar keningal, jadi bisa ke orang minta ke 800-900 nya ke maiku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ikan tu nyamai ke di goreng di masin. Besar ke pihak ya.
2: Ini indoor nuan nganjung atau kenyual ikan masin karya do atau berapa anggaran hasil untung ke bisa dibeli nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang. Nanya.
3: Ya kena tu cara marketing agak kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kakapit sedaya sih udah nemu sedaya ngigak dinilaikan masih ento kesatu jadi kedua leban kita ini ngena media sosial datuan engkau aku buat Facebook engkau aku buat status tu kejempat men jadi bila kita buat kucing atau dah mayuh nemu bamintulu pemayuh dan nemu pihaknya jadi sila tu bila nemu yang kakapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihaknya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersangga
2: itu lah cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin semah nonton tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya
3: tambah moga aku selalu ngambil peluang maya program saya ke dekat-dekat kita tahu lah
2: agrobase
3: maya SKS Sarawak aku sayang dan nama-nama pangcian bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
2: Anggaran hasil untung ke bisa dulu nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang cek
3: munyi ke aku leban utai itu nanti aku ngagak mayuah agak ya nanti aku ngagak mungkin aku tak 50 agak 100 ikut seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 ikut seminggu sebulan arti ya tadi nanti 200 ikut ke kerja 50 itu 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa dalam 300-400 ikut sih bisa lah break kita nanti average kayaknya lepas bisa kemarin ada di tengah bulan
2: Cik Richard ulian nama dari bala peningan kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses-proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni
3: ok jadi leban bunyi kukumadah bapuan tadi aku tu kelimpah hari ngadu ketok aku bisa pengawal bukai. Jadi kengkak ngadu ikan masin untuk kengkak malam. Jadi ikan tu dipansut kita repeti ayes kira pukul 8-9 pagi simpan dalam bok. Jadi mula repot tu lemai kita start ngagak melah ikan tu sana. Udah melah kadetus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam simpan bacil lah. Jadi kita tu ngagak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku ngagak dalam paling banyak 50 ekor. Lepas aku jaga kulit ikan tu bergerak.
2: Malam demikian tepuk orang tadi pada dalam cila ambil lah 50 ekor ikan yang tadi.
3: Lepas munyak aku ikan masin tu dah dibelah di gerik garam dah tu semua timbang cila jadi ngare proses buka ya. Kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dari celut-celut cilanya kita terus oleh vacuum ya. Simpan proses vacuum tinggalkan ke stiker. Banyak aja prosesnya. Banyak tadi simpan cila dia baru nanti orang beli. Tiada beli 50 ekor terus anjung, tiada beli 5 ekor anjung, jadi simpan bacila terus.
2: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah di bulan luas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nak ke dia tahu.
3: Ya, itu bahaya mereka saya terima kasih ngagai jabatan pertanian kita iba Bukit Mabung pihak mega bagian kapit leban sidaya bising mata. Mula-mula aku agak produk ikan masin sebab sejak tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli cila sejak tadi beli vacuum kemasa mana amat vacuum tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 pin label jadi kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
2: jadi lepas aku tahu kemudian tahun tahun kemarin 2025 makan bila non mohon tersubat eh
3: mu aku bisa ngagai ikan masin tu tahun 2023 tapi menyeku ya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagai ikan masinnya jadi 2023 hujung tahun bisa saya ngagai aku okey menda saya proses ngagak niat ku ngagak bermanamat ujian tahunnya sedang ngisi pum lepas kita tahu punya ngepum jadi 2025 pun tahun saya ada tayar terus mereka bantu lah tu
2: so nak kena tahu ia ke perengkah dari cila ke vacuum ya betul ya. Ia ke labeling yang terakhir 1500 itu
3: ke dia tahu lepas punya aku ikan masin tu leh mereka menua kapit bisa rita kelimpah hari popular ngau ikan semai dua ikan burau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku jadi kena tahu aku ngagak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantuk tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besai kita yang punya aku nanti baka bisa bantuan macam agak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon aku agen dua no proses dia mungkin kita yang agak my gap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemada potensi tu tuan jawah oleh jawah ke masa tu
2: dari Chile nanti oleh nampak berapa ikut ikan tu Encik Richard
3: sekali agak ya nanti ya penuh Chile tu oleh 500 tapi saya tu dan aku bisa cila site jadi aku ready untuk dijual cila site nyen
2: jadi vacuum nonton ya jadi berapa yang poin kau lihat pun
3: ya ke debre sira tu suba aku nak vacuum mentarit ya ke site nya dia 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sira yang mereka vacuum komersial tu dalam masa 1 minit nya boleh 4 ekor sekali tu sekali cuma kita kena tu lepas tu mesin udah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru vacuum baru pihak aku kena nyaga ya.
2: Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ekor ikan semua di vacuum
3: mau angin ya nari angin maka kita ke vacuum kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih ya.
2: Chat oleh Nuan Mega kunci mada kepala peningah kita nama kursus atau latihan ke bisa dipelajar ria kamat merek Nuan pandemo ke silia dalam berjalan ke projek Nuan ke Riatau.
3: Sebenarnya utai tu berpuan dari minat. Bila minat aku meda opportunity yang bisa aku ngagak. Jadi mula-mula sebab orang sigi narai merek khusus tentang aku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu utai tu nyadi. Udahnya tadi aku bisa sekali dua dibaik di kangau lah. Kedai tu kayak di kangau ninga ada tu nyuka ngau orang nolong merek khusus. Peringkat dia tau lah. Ngajar bala kita JKK rumah panjai, ngajar pesta-pesta bisa dan jua ACB, bisa nya dan jua pertanian. Pakai kerupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam. Nerang gua bala mayu apa kini kita ngagak ikan masin. Dan ya kini kita labeling lalu pian ngagak kini kita market kan. Hanya tadi nyu kunci aku dia tu nyu kayak belajar dia tu.
2: Hanya dengan mereka.
3: Hanya mereka
2: dia cara penemu ngaji bahasa Rawak ngaji umum dari ini cara ke bukan dengan sebidang non terikat mas ngaji doi ke masih terikat semua dari ini cara awak orang kain ingat dari awak kesilia nemu ngaji dari cara yang cari cara.
3: Ya betul.
2: Awak latih non pun terima latih hanya setakat tol lama dan tak lah.
3: Lama dan tak.
2: Lama. Iya pes tanam pes tanam tu apa kali dengan kawan?
3: Terubah hanya baik baru magare, maya agrokop hanya ba tawau tu tadi usai usai maya jemput pertanian lepas saya dah kunci ke pengalaman dia awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakan menjadi sosio ekonomi genap pintu kita di menua kapit tu
2: semuanya ba sita kapit tu mangga menua kapit
3: iya iya kedia tu sita kapit.
2: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngeremai kaget projek kedai dunuan. Dia tahu awak ke datai ba tingkat kejauh lagi jemai hari la.
3: Ba to besaina perambu besaina keingin hati lah. Leban siti kelimpah hari ngemai nama kapit tu beritahu lagi. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mahu ke kapit bisa oleh-oleh baik orang ya, aku takut aku tak jadi nanti ya bakal akan jadi di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh kerai ataupun kerai awak ke semua proses sedia dengar tadi kita yang uji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli
2: apalah menjual ya
3: apalah menjual lalu bakal kilang nung agak ya meh gerai-gerai.
2: Dia tahu lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah dia boleh atau kebisi ditulung hari kebisi tanam tadi kebisi bak labeling packaging nuannya tadi
3: iya iya kita tahu home base nya dalam proses lah kira dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah udah orang ngelawat cuma yang pakai close aja ya, home base tu kira home base tamah mega jadi munyi ke kumarah pun tadi lah nanti kita meda rita umai hari menua muka betul kan
2: umai
3: nanti kita buat tahai menua limang jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin kita bila kita ke kapit ikan masin semah premium ya aku jadi udah tahu ke pelabak aku lah aku kan saya ketemu ji ngatu awak ke bisik market lah market tersang dia awak ke sistik gerai sentiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar nak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisa maya mahal ke bisa patut awak kau tato jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita yang payu dengan dutun.
2: Dia normal ada yang pernah tengah kita ente siapa ya kak ada beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari meliari nuan tadi cerita kata nuan kak kunci ngosi dah tadi bekal kuliah nuan kunci ngapak social media nuan nama telefon nuan kak kita perintah ke dia apa cari cara.
3: Terima kasih ya Tuan Hendrik jadi nanti kita bisa nemu ke kapit ataupun kita kapit kak nemuai kebukai, kak nemuai oleh-oleh kan masih semua. Ha. Jadi tau kontak kada tau kami diwai melaki bini, tau kak menyadai aku lah. Aku mbu Richard Ananya Lau, ha. Nomor telefon 031 059-8758. Dan juga bini aku jadi 0111 059 6296. Tambah juga tahu melalui Facebook lah, di Sang Kapit. Jadi bagi Sang Kapit dia mewah show pasal ikan lah.
2: Oh, kata aja ya?
3: G-I-S-A-N-G. Di Sang.
2: G-I-S-A-N-G. Kapit. Kapit. So, social about Facebook.
3: Mewah di page ku tak mewah. Boleh di berkaitan ikan masin.
2: Jadi tak apa kepala peningan kita bisa ke beli atau ke nombor sini lagi pasal berkenaan dengan ikan masin dengan agak ikan semuanya tu boleh kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan tau ke lagi Facebook page Isang Kapit.
3: Ya, betul.
2: Kena ngunjung ke Jakob Ranau Tuan Cerica minta Tuan Meri Jakob Peransang nuju balap dengan kita ya ke Benuang atau ke Bisa Julati dan ke Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makan Tuhan.
3: Sekali lagi ku merah ke bala peningal ke disini radio kita kelemah itu jadi buat produk pertanian itu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi ana malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang leban anda kumai orang food security anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama perempuannya
2: bekalan
3: makai saya pula asal segi padi dari semuanya dia anak tak kuat. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua tu ikan masin. Terlepas harga ya, kau RM5, kau RM10. Tang dia tu balap ringa, aku benda macam nak cukup. 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku. Lebih lagi main perami begitu. Nyun tiap malam main aku agak. Lepas agak kalau main 3 hari baru dia jual. Bisa keduanya nyu 2 hari pun nerengok gagak rilak kami hari ketiga kami makai kepala. Erti ku aku tu tadi bila kita minat suatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak kes kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara, membantu negeri, membantu pemilih dan pun rezeki income rezeki penatip misi di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi aku tu walaupun ya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mewah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan bagaimana kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tahu dah ratai jadi menua kita tu punya majak mayuh temuai mayuh perami datul jadi kita kebisi minat buat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mata aku segi meruan nulung banyak yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita tu pelabak ku jadi anang-anang lejuk jadi ini kita ibu ni kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian kau sawah kita awak ke menua kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti misi kita nak jauh tinggal dari menua bukai
2: Jadi mana mai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tahu yang mereka motivasi yang gila peninggal kita tadi awak ke tadi tahu nyingkat ke banyak langkah sih tadi yang gila nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira bakal tadi kena sih daya tadi nama ke petai misi nama apa nama ngau penemu sih daya empo nih motivasi kedua dari orang tadi ngarap tadi datang gila peninggal kita tadi yang so sih daya tadi ngeri yang ke semangat sudah dari awak ke tidak dari boleh berjalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indopias Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Gen 1 Richard anaknya Lau Taban, rek awak takkan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningah buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peningah dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik, orang tanam, petupik dengan bumai. Terima kasih.

Sambalamai peningat gulai ngaku Min Maliza Rayon bak berita lemai saraitu hari 2-13 bulan 10-2026 Ketua Batu Batang Berita. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalai ke pansiat biodiversity hingga bioindustri nyelinting market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkap pemansang ekonomi kandang menuanya. Yang tadi batang berita, dia tu terus mai kita mendiang ke isi berita. Aum Kaunsel Negeri Sarawak saritu tadi udah mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026. Perambu undang-undangnya dibantai ke Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah Wein. 15 ikut Kaban Kaunsel Negeri bisik dengan berjurai ke perambu undang-undangnya. Lebuh dimantai ke perambu undang-undang library menua Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wein madah ke ubah tu dekat nerang ke pasar kuasa ngau tanggung pengawak menteri kenyaga library menua Sarawak. Ubahnya megak dekat nentu ke library menua Sarawak oleh numbuh ngatur serta nyaga arkaib pengingat dikena ngetan ke barang ti bisik kaul ngau pemesai, perkara besai ti nyadi serta cerita lama ngau budaya menua tu. Perambu undang-undang tu megak dekat Nusun Baru bidang kuasa ti bekawa ngau tabir urus library yang kaum perkara magi tanggung pengawa antara Kaunsel Awam Menua Sarawak Menteri ngau Raban Ketuai Library. Bak pengawa ndo berjurai ke perambu undang-undang library Menua Sarawak ubah tahun 2026 Kaban Kaunsel Negeri Arisita Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor madah ke perambu undang-undang tu berguna bendar dikena nentu ke jerita lama ngau pesaka Menua Sarawak meruan dijaga serta diatur menua tu empu. Ubahnya megak sama dekat negap ke atur undang-undang kelimpah hari tinentu ke Raban Ketuai Library itu sama nerima buah penemu hari bala pengari Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Berbak ngonya penemu ke sebaka sama bisik dipansut ke Kaban Arisita Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada. Timadah kari perambu undang-undang tu jerita lama ngau pesaka Raban Bangsa Bidayuh di Tebeduk oleh disurat ngau berurun agik lalu tau nyadi kesan yang penemu rebak orang ke Dudi Ari Ila. Lebuh ke berjurai ba'awum tu Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau ngansak Perintah Sarawak ngambil library community Long Ate di Ulu Baram Miri ti cukup berguna dikena ngangkat ke pelajar Bala Nimbiak ngaraban bangsa Penan ke diau ba' menua ulu. Ia megak minta agih belanja diberi ngambil ke servis ba' library-nya endak terkerubak. Jak jam ke dia tu belanja dikena berjalai ke library-nya ditanggung servis center Sita Kaunsel Negeri ya di benung betapi ngau penangguh belanja. Bajurai ke sebaka Kabanari Sita Telian Royston Valentine madah ke diri ngarap ke barang arkaib ti berguna oleh disurat ngena cara digital ngambil ke barang arkaibnya oleh dijaga ngau meruan serta mudah agi diakses. Perkara ti patut diperundiang ke nyak nyengkaum hak cipta, privacy, penglikun barang arkaib ngau arus internet kelebih agi berendur ti kurang infrastruktur. Sama bisik berjurai ke perambu undang-undang tu ianya Kaban Kaunsel Negeri Arisita Pending Violet Yong ti ngansa atau pengurus accountability ngau inclusivity di Kelati kagi buat pengawak ngetan ke rekod jerita lama menua Sarawak. Ia madah ke kuasa menteri patut disempulang ke ngau prosedur ngau atur penyaga ti terang alai nentu ke standard pengawak nyaga arkaib semampai dititiahkah. Ia megak bisik mansut ke penemu ti ngasuh pengawak nganjung calon di pejalai ke ngau cara keterbuka ngambil ke

Angtuk ulah nyawab ngangkat ke pemanah pengawak pentadbiran ngau pengurusan bak library menua Sarawak. Nyalai yang ngarap ke perengkaguna ti setipak ulah disediaka kelimpah hari ti nerus ke atur guna teknologi digital ngambil ke penerang ulah dikerembai ke ngena cara interaktif ulah narit ati serta mudah diperhatika. Dulu agi arinya bak sesi bertanya bersawut bak awam kaunsel negeri Sarawak muak ke pagi sapit Menteri Infrastruktur ngap pemansang penyangkai kapal Datuk Majang Renggi mada ke pengawak ti ngambil baru penyangkai kapal Bintulu ari pegai perintah besai nyanya atur strategik. Ianya endang atur strategik ti dipejalai ke perintah Sarawak. Atur bakanya dekat nentu ke Sarawak oleh negap ke pengawak ngatur ngau ngemansang ke penyangkai kapal diri ngambil ke uliah ngeriang ke agi ekonomi menua tu. Lebuh kenyawut tanya arikaban konser negeri Sitak Tamin ia madah dikena nentu ke penyangkai kapalnya oleh bersemekiah dia empat tunjang dekat dikemerankah. Tok nyengkaum ngansiang ke perengkaguna ngau cara ti optimum berjalai ke pengawak ngena cara ti modern serta ngatur pengawak pemansang dengan plan besai penyangkai kapal Sarawak. 1059 itik peminta kengasuh muka pengawak Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK kebaru di Sarawak dia tok benuang diperundiang ke perintah. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat madah nakak ke dia tu 7710 iti pengawak KMKK ti resmi bisik direkod ke yang kaum 641 dibagi menua Kuching ngau 129 dipilih menua Lunduk. Atur muka pengawak KMKK kebarunya endang udah ngira sekedap perkara bakar rakyat ngau pengentap pendiau ti udah majak nambah kelimpah hari pemesai genturong pentadbiran. Potensi dagang temuai di Baleh dekat diangkat berpelasar ke pemanah rampak menua serta pesaka budaya orang bak kandang menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke ekspedisi tau ke pejalai Matau Bukit Mabung ngau lumba akit Baleh Kapit udah dipasuk ke dalam kalender pengawak pengerami menua Sarawak. Kelemparinya Borneo River Cruise di Sadang Belabuh dipejalai ke dalam tempoh suku Keterubah tahun 2027 kalai orang dibaik mindah dengan Sungai Rajang arisibu ke Kapit. Inisiatifnya di Sadang oleh ngangkat ke pesaka budaya ngau pemanah rampak menua asal di Baliah. Dulu agi arinya kaban ari Sitak Padungan Chong Cheng Jen bisi mantai ke isu lumur lambar ti indak berurun dalam dokumen bajet Sarawak lebih agi bak senentang tusun pengawak ti udah dikemendar ke jilid 2 pagi ke 1. Ia minta penerang pasal sekali ke pengilapnya seminak nyadi dalam dokumen Enggi Yasiko tap ke sebaka ngau dokumen ke disadur ngagai bala kaban konsen negeri ke Bukai. Berbangunnya Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah ke perkaranya dekat di Serenia sebedau penerang dikeluarkan. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai Ari YFM. Berita Bukai. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja 34.5 juta ringgit ari bajet Sarawak 2027 dikena nyukong pansiat biodiversity pengawak ngemansang ke gunturong bioindustri ngau pengawak dikena ngelaku ke barang. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke genturong bioindustri Sarawak di Kota Semarahan dekat nyadi pelasar endo berarti ke gaya market bioteknologi dunia ti disadang tak manggai $4.3 trillion Amerika lebuh datai bak tahun 2034. Ari penyampaunya duit 27.5 juta ringgit bisik diberi kena nyukong bagi koperasi ngau pengawak pemansang bak palan biodiversity Sarawak.

Kelimparinya, 7 juta ringgit sudah diagih ke ngagai Bio Verde Technologies dikena Gereja Pengawal ngelaku ke barang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud ke Jakutu buat pengawal endur mantai ke bajet Sarawak 2027. Berbangunnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat terus ngelati ke inisiatif gas strategik dikena ngangkat ke pemansang industri serta nyukung atur ubah kuasa. Palan Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 MW di Miri Megak disadang dekat tembok dalam tahun 2027 tu ilang. Palan kenguna kuasa hidrogennya dan sebengkah hari pengawal dikena ngemansang ke hub gas Miri. Pemansang di Batu Kawah dekat Majak di Kelati ke ngena pemansang infrastruktur ngaprengka guna mensia mayuah tiulah nyukung ekonomi bak kandang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja lebih 300 juta ringgit dikena ngemansang ke infrastruktur dalam tempoh 5 tahun ke terubah yang nyari tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020. Untuk ditangkan ke ngau belanja kira 900 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun udahnya ianya nakak bulan 4 tu kemari. Datuk Amar Dato' Sim maksud ke Jakut tu lebih ia kebejadi pengawal nasihat tanah ke projek market baru Batu Kawah di Kuching. Market dibungkus 15 juta ringgitnya ditanggung company projek lalu dekat disedia ke ngau 270 itik bansal market, 18 bansal bak palat nur makai ngau ngirup ngau 12 unit kedai. Marketnya megak sama dekat disedia ke ngapalan endur ngumpul hasil utai tanam dikena nulung orang bertanam betupi nyual hasil sida. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai upis pelajar pilih menua Serian, Seriaman ngau Luba Antu dekat ditutup sementara pegila ketegal kanang menuanya ti balat bersebun. Penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamal angin tau ke IPU ti manggai bak tikas ke endak manah ke pengrai urung pukul 2 ngali hari tadi. Bak sepemanjai timpo sekolahnya ke ditutup, dia pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalai ka. Nambah kenya, raban pelaksana megak sama dikemendar ke gawak ari rumah. Tajak pihak Persa Masuk Sekolah Khas Persa Sijil Tinggi Agama Malaysia ngau Persa Program Dalam 2 Jakut Sarawak untuk Primary 6 dekat diterus ke Nitiah Ketusun Persa. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Kanser Negeri Sarawak mendar ke Perambu Undang-Undang Library Menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalan ke Pansiak Biodiversity ngau Bioindustry nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Tunakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 2. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani ngau selama lemai.

Dengar Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa indai, mendau malam nyadi, sama-sama, mendiang.

Okey, lagu Kedai Baik Rudy Peter nanya ngapa nanya kita meh lemai tu neh udah makai ke bedau neh jama ke dia tu nyu tinggal 5 minit lagi neh kat pukul 8 malam. Sekali lagi, Amri sama lemai ke semua bala kita ke baru aja ninggal ke kami tak ke baru aja tune ke frekuensi kita bulan dengan kami bawa FM Iban kebih lagi bahasa dalamai. Ya, pukul 8 malam tu lagi mai kita ninga ke main asal Ramban Ari Empaga anaknya Riang Ngau Nawin anak jamba pemega Ari Ngadang. Ramban tu lagi boleh ninga kita lagi berpenglama 25 minit atang sebenarnya peninga lagi terus merindang kita ke Benung Enat Kediri. Di rumah jam ke dia tu tau ke kita Benung Driba kini jam ke dia tu peninga lagu Kedibai Sima, kirim salam.

0: Lemas Sada Lemas
1: Nyasa tangkai aga nyelai Nebang aga deka demba aga mabau muda Nyaduh haka tubuh wae Mangka sayang kumang Asalah ribut mangka
2: Hilang

kitainya diato uji badara miriang akakibuang.

నభువం పులయకారు మాతా కిరాతవానుతో తత్వం.

0: Samangka Nya aga baru aga legaye pada laye ramaye nyadu haka tubuh waye mawaye ta mawaye mawaye nae mangka kata
1: Bilang

Kapal pulau kijang karamatan tentang wai tanjung batu.

Mapucien ribuat aga magang usai mangka aga kata mangka aga kapadalai ngahaga aya si tuga lama tunggul aga reka lampai meda aga dapadalai ambe aga rara daun naga tuwai baka panar bayi wai tarang sayang kumang burung aman tarang.

Datae kumang jawae adah

Iya. Katinya ngede nabe wae nanginya wae kabah.

da ngae me atu ae la ban orang buka erito mayo meda tuae rumahnya baka yanga apa ngulu apian bisa dia ngae tatua malu da tu si da pulae lah.

antara dini aga muda hagal lesi napa aga dalai ngahakunya itaye aga sama naga muda buah aga mugaye ugaye maka pala orang aga tuaye huaye uban sayang kumang uban desa rampur.

रुदे दाताए तुआ देनिला उरा मोए मायो हंगला ला ला दे

ribut enggak meganya, ribut enggak meganya buang, angin bi pula segau cuang.

mente puang benda agama ga muluang nyawa mie cunduang bini ga mudah bibadi lesi laya ga cunduang muluang ngangkunya meda aga buah hata lejuang lejuang ngambe aga tangkuang waye ayam saya.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ari Heli anuan senawah bulan atiku kena kita ya berperindang ba jam ketiga habulai ngaku min ba sada lemai. Ya jadi sekolah kira ke semua sekolah primary hanggau secondary ke dipegai upis pelajar pilihan menua Serian Seriaman ngau lubaan tu dekat ditutup nak lama atau ke sementara pergila ke Tegal kandang menua ke Balat bersebun eh. Jadi penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu peninga di putus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU kalai manggai bak tikas ke endak manah ke pengerai urung pukul 2 ngalih hari tu tadi. Jadi bak sepemanjai timpuh sekolah tu ke ditutup ianya dipilih menua Serian Seriaman ngelubahan tu tu dia pengawak ngajal ngau belajar hari rumah dekat di pejalai ke tetap di pejalai ke nyana hanya di nambah ke nyamega raban pelaksana mega sama di kemendar ke gawa ari rumah. Jadi tajak pihak perasa masuk sekolah khas perasa sijil tinggi agama Malaysia gau perasa program dalam dua jaku Sarawak ungkup primary 6 dekat di terus ke nitiah ke tusun persahnya berita ke BC di keluar ke lemai tu tadi peninggal ni ngambil kita ya sama berarti ke tu lebih lagi kita ke diau di pilihan menua Serian Seriaman ngau lubuak antu hanya di nadai nurun bersekolah meh bala nak kita pagi pergila ni tak ke pagila ko kita nah kira ke belajar di rumah aja meh nganti bala cikgu atau pengajar meri kerja sekolah ngagai bala anak kita nah. Okey kita ya terus berperindang ke sekali tu lagu berpadu nyawa ari Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin sanggup nguki.

Ianya aku punya lagu kadi baik Ricky L Bujang Lelayang hendak berasa ini hanya dah 53 minit dah lepas pukul 8 malam. Walaupun ingat kita agi ngigat ndur dekat ngelantang kati kini ujung minggu tu, agi sempat nur kita berbaik ke diri sebilik atau ke balana. Kelebih agi ke dekat medak Luna Lights Wonderland ke bisi digaga atau ke diatur atau ke nangnya dias Taman Botani Sarawak berkucing di tu banyak ne. Jadi Luna Lights Wonderland tu peninga kira ke agi dia tu hari dia tu nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 tu dalam minggu tu dalam kandang minggu tu lagi sempat nur kita ngabas berkeni gaya Luna Lights Wonderland tu neh. Okey, jadi Luna Lights Wonderland tu berangkat pukul 7 lemai nyentuh ke ngagai pukul 12 tengah malam. Okey, nak kata dulu kita bergulai ba awak sada lemai ungkup ke lemai tu peninga. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami kebukai kelebih lagi ba awak pemerindang malam. Jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu kudah di sedia kakung.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ladies and gentlemen. Kita tentu, penuh, menit, kewangan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami, YFM, segulai sejalai.
5: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Datuk Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbahaya hari Alvin Michael dengan lagu Yolanti yang menua. Okey, pemerintah malam 3 jam. Ungkapnya malam tu 13 hari bulan 10 tahun 2026 9 nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, berkali engkau DJ MA tau ke TUD Conti. Okey, balik kita kagi ni dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus merindang hati diri. Ni dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita. Udah tu lagi aku update status di FB kami. Seraya kita ke berperindang, kita mengatau ngatai ke pesan rindu hati. Berpinta ke lagu nyungkup ya malam tu neh. Okey, ya ke baru datang ke rumah ninga kami tahu ke benun dari bawai jam ke detuba rantau jalan baju jimat ba jalai alun anang ngantu anang lalek beculik ke handphone lubuh kita ke benun dari bawai ya fokus ngambil ke semelikun datang ke palan ke dituju ungkup ya malam tu. Hari lagu lanti yang menua kita nginjau lagu di sada Philip Jambu engkau lagu ya patah pengerindu. Kedua lagi injau lagu lama Andrew Lantiang Saloma Sulu Aku. Terus ngau kami pemerintah malam YFM.

mulai ke pengen menikah lagu lama kita. Isang Loma Sulu Aku Kai Sulu MA tangnya judul lagu Au Andrew Lanti yang meijam kita. Pukul 9.31 minit malam. So lemai ngagai peningat kita Julie Sejanti yang di Matang Jaya semending ke program kita. Terima kasih pemerintang malamnya ya. Lagi singgah macam peminta kita di FB kami sudah di update ya. Saya kita ke berkali 3 jam di konti. Gari kita ke malam tu, engkau tumu pagi lagi di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Habis itu hujan bak sekedar dur di Sibu Mukah Bintulu Kapit engkau miri. Nada hujan di Kuching Serian Semarahan, Seriaman Betung Serikai engkau Limbang. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari barat laut engkau mulai 10 nyentuh ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari utara 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kelimpah macam peminta bala kita berkongsi kemegah sekedar berita kesinja di rumah kita engkau di menua luar. Kita rancak dulu lagu di sada Melissa Francis engkau lagu ya Raja Sapu.

benar ke mas kini wai malam tu ya ninga kami di salam perumia kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Aki Muam ga habis nyapa ke malam tu di Miri Mambam MA Kokia yang minta lagu lama hari penyanyi kita Andrew Kalo kena berindang semua peringat kita ke malam tu ya. Enggak semua kaban-kaban kenglalam eh ngarok ke Tuhan berkat semua kita Kokia minta lagu Agimit Aku Jenaka. Okey, lagi aku nyapa bala kita di FB kami bila kita kedekat berpinta ke lagu tau ke nyapa pangan diri ke malam tu nada salah tau tampiak ke peminta kita ya bak ruai komen kami lagu ke dipinta Aki Muam kita Andrew Kalo Agi Miat Aku Jenaka lagi ngejau lagu hari Nick Raffiansi ngau lagu rancak ya lagu pengerindu datai bak adan terus ngau kami pemberindang malam YFM.

aku nyanyi buat lagu tu, lagu rancak. Kebenarnya lagu rancak hari Nick referensi engkau Sila King Adan Pengerindu. Tang lagu tu berintak lundai Pengerindu datai Ba Adan. Okey, mai jam kita pukul 9.48, pukul 10 andai kami nabur ke berita malam ya. Okey, program Jualan Rahmah Madani adakah diterus ke tahun baru 2027? Adik kena mantu rakyat manyuh dalam napi ungku sengiduk Kediri ya. Kalau ya, ni dia kebenaran dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang ada perintah naga dekat ngatur 30,000 program Jualan Rahmah Madani, ngau 5,000 Jualan Agro Madani, ngau agih belanja kira 700 juta ringgit, ngau 50 juta ringgit kedekat dipejalai ke tahun baru. Kalai program tu dipejalai ke Nitiah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ya. Hanya berita kebisayan berita online kita. Okey, sebelum menjengka berita kita agi berperindang, dua lagu ke disedia ke aku kopiah jam ke terubahnya. Okey, Bobby Bay engkau lagu ya ambai nombor satu. Kedua lagi Scan Di Sana Mawar Di Sini Penawar. Pukul 10 menjengka berita udahnya kita berperindang engkau lagu-lagu ke dipintak bala kita ba FB kami lagi. Lagi aku macaya terus segulai sejalan engkau kami YFM.

Jam kita itu pukul 10 malam. Semalam peringat kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 2 hari 13 hari bulan 10 tahun 2026.

Sarawak Maju Negara inisiatif gas strategik dikenal nyungka pemansang industri serta nyukung pengawal ngalih ngagai tenaga. Premier Datuk Bidingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawal ngagai 500 MW combined cycle gas turbine power plant di Miriti Keteru Bahaya di Sarawak serta ulih ngenak hidrogen di pelabak ke Tembuk lebih daripada tahun 2027. Projek itu dekat mengangkat ke pengarap bak pengawal nyedia ke tenaga serta nyadi penyungka pemansang hub gas Miri. Berbangunnya pengawal ngemansang ke hub gas kurang karbon Kuching di Tanjung Embang dekat ngempung fasiliti ngecas baru gas asli cecair LNG pemansut kuasa tinggal gas serta industri kurang karbon. Pengawal itu dipelabak dekat berengkah dipejalai ke dalam tahun 2027 mengenai model kerjasama perintah ngau swasta. Yang ada inisiatif baru-baru perambu kuing gas Sarawaknya nagak dekat nambah ke guna gas domestik hari 7.1% ke dia tu ngagai 30% lebih datai bak tahun 2030. Perintah Sarawak dekat Gazette menyagi kandang endur di engkeman alai bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke pengelikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom madah ke pengawatu nyukung julu ati tidakkan ngangkat ke tikas pengulih ngati Kediri SSL Brass ngagai 60% seberatai bat tahun 2030. Sekedar kandang endur di Limbang Galawas sudah digazet yang dipalan alai bumai lalu kandang endur tambah kebukai dekat di Kelala Dudi Arila mengenang perkara kesama tanah dibesai 143 hektar di Maradung sudah dikemendar endur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA Agri Business Sendirian Berhad dengan One Mass Agriculture Sendirian Berhad. Projek itu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua. Penerbangan bilun baru hari Miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dekat peringkat kena ke 1 hari bulan 12 tu. Menteri, Sampit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia Kebagai Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke penerbangan bilunnya dekat ngemuntang ke pejalai Mensa Manyuah lebih ngatur kerja, pengawal dagang, pelancar berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang Tisema Agi ngau Menggrip Sain Kuala Lumpur Megak ngemuntang ke bala penumpang nerus ke pejalai Sida ngena darat yang harap ke pejalai bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah kaul Miri ngau palan ekonomi besar menua kelimpah ari nyukung sektor dagang ngau dagang temuai menua tu. Sarawak dekat nyadi palan oleh ngatur forum antarabangsa gerempung orang dagang induk kebangsaan Malaysia NAWEM kena ke 27 ngagai 29 hari bulan 1 tahun Siti Tuilak. Kira 1,000 delegasi yang menua tu enggak benda luar di tagak enggak ngulut forum tu ketika diatur bapalan Convention Borneo Kuching. Menteri Pemansang Orang Induk Anwar Mit enggak pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah forumnya jadi pelasar alai Raban dan Orang Dagang Induk ngerembai ke dagang sida ngagai peringkat bangsa ngau antarabangsa. Tumegak muka peluang ngagai Orang Dagang Induk ngerembai ke kaul dagang belajar strategi baru serta mansik peluang pemansang. Yang masa ke jaku tu ba'awum media gerempuang Orang Dagang Induk Malaysia NAWEM di Kuching. Menuju ujung ke berita malam kita yang kepia malam tu malam hari 2.13 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Suel dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Madok mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
1: Ya, lagu ke terbaik berjam kedua kita Isali Ngau, lagu ya Tubai pengerindu ya Alice Spencer. Abah FB kita di sepauh MA dengan Nuan minta lagu Refabi Chloe kekia. Aku kai Pak Nuan kena berindah di rimbung. Gau semua kaban ke ngelalam eh. Gau peningat kita ngarap ke terperindang. Rindu-rindu selalu. Serini Chen dan MA minta lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam kena berindang. Kaban FB grup peminat YFM Iban. Grup Rumah Panjai Selepuang Sungai Iran. Ngagai Nuan gak selamat bertugas di konti James Nu yang di Betuangnya. Ia minta lagu Shella Hari Johnny Aman bertemu baru engkau ya Maya ACSJ di Betuan tu tadi 2019 tu bertemu engkau penyanyi itu bak majlis makai malam segula St. John Nangga Tiga Layar numpang pulai ke hotel lebuhnya sedua ia menyanak ke kia ndak mukai-mukai kancil ke di depan padam bak tengah jalan yari siti anjung ngagai mekanik madah ke fuel pump ya rusaknya meh pengingat ya begulai engkau penyanyi kita Johnny Aman engkau anak ya Jonas Johnny Aman. Terima kasih James Nuyeng di Betuang semampai dengan program kita James Pengiran Mega MA sama juga seminta lagu kena berindang kaban ya Putra Borneo Peter Tingkau Kujam jumpa selagu Donny Lim Stamos TV's The Love Who Color James Roland Tuat Eric Jung Daniel Induk Kenal with Alex Alberto Danielson baru dua polimasing gal semua mega peninggal-peninggal kita yang harap kata perindang magang Boniface EP yang mega di selepian MA malam tu dengan Wan minta lagu pulai ke sarang Rem Jana Peter Tingkau Kujam MA minta lagu kena merindang kaban dia James Pengiran KTJ Mary Bon Martin Sindon AD Emilia Amy Richard Who Color James Roland Tuwet Jupa selagu Nindu Kenawit Putra Borneo Eric Jung Daniel CMS Threat Doni Lim Gau Nuan Mega selamat bertugas Margaret Uncing minta lagu Meligai Pengerindu MA kena berindang semua peninggal kita ke Bedau Tidok Meh Kokia BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang balam nyadi engkau semua kaban-kaban ke ngelalam meh ngarap ke terperindang ok empal yang mana Mega sebening ke program kita Ari King Center to MA Kokia minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu ya habis lagunya lagi aku nebah ya terus mending ke lagu dari Reza Reho Kerapak Baba Semali kena lagi injak lagu dari Jackson Jabut Bedau Tembuk Bedau Badu

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

Ya, yeah, kita ke gereja pengamagaan nang bertangguh-tangguh ya pagilah nyonya di lusak, lusaknya di lupit ya. Hujung-hujung kerja kita nyau bertimbun, nyau manyuh bertugung nih. Okay, UPIS Meteorologi Malaysia malam tu tadi mesti mansut ke penerang kalai ya semengkah penusah tanah bernyang gawa pangkat ya 6.4 mesti nyadi ba Indian Ridge tengah kena ke malam tu tadi urai pukul 8.23 minit malam gawa penalam 10 kilometer kalai penusah tu nyadi ba koordinat 0.3 darjah selatan gawa 19.5 darjah barat urang ya 3,193 kilometer penyawah ya tungak ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Kala ini tiah ke pendarang dari UPIS Meteorologi Malaysia penusah tanah bernyanya nadai mai penusah tsunami ngagai menua kita Malaysia. Okey, aku lagi berita bala kita ngau lagu-lagu ke disedia ke about jam kedua pemerindang malam kita sebab aku singgah baru ba FB kami itu lagu ke disada Pretty Nina ngau lagu ya cermin diri ya. Bala kita ke Baru Muka Radio ninga kami terima kasih manyu-manyu ninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

Berita ini nanggau lagu ya cermin diri ya. Malam hari kadang-kadang kita yang lembau teka ninjau mua dirimpu bak cermin ngai ke nyot pada ke senayau buka ini. Okey nama lah kita nyamanyuh pada cerita hantu wai ni nak nyong ngembau dirimpu ini. Sasha Amanda si nyapa bang FB yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman MA nandai guna ngetan adik kena merindang kawan-kawan FB ngau grup peminat YFM Iban ngegenuan selamat bertugas. Terima kasih, jangan lupa untuk bahagia kekia. Henry Orlando MADC buningan wan dia minta sebarang lagu Ari Linda. Oh lagu baru kena merindang semua kawan-kawan di sebarang alai durdiau kawan-kawan ban FB ngau kaban ba grup WhatsApp kau ke berjimat pula lagi MA. God bless semua kita, terima kasih. Daddy Alan untuk minta lagu Reza Reho ke Rapa Babas Mali sudah ditebah tadi, kena merindang semua dia kita dengan wan secara online di Bandaraya Kuala Lumpur kau ya, terima kasih. Katie James siapa minta lagu Sanggup Aku Gwen, kena merindang kaban-kaban ya. Stamos Stevie Still Love Peter G Pamela Sarah Edmund Trevani Annie Peter Tingkau Kujam Christina Casey Anthony Jerry

FB, di belagang engkau semua, khabar-khabar FB, ngarap ke semua kita nyagrai, lantang semua. Mary Ubon Martin, MA, sama bertugas di pujut Sungai Agung Miri. Manah agak hari malam tu minta lagu Stella Philip, kena merindang kabarnya Zila Hani, Emilia Mary Richardson dan Eddie Induk Kenawit, Bibiana J. Agan, James Anyau, jupas lagu Margaret Uncing, Mami Aba, Mary Jalo Ujo, Roslia Rochelle Marikan, Lina Bugis, Roy Kuang, Sojo Samarino, ngau kaban-kaban kukai, panjai rintai badia, pesannya tucum, tucum selalu. Uni, benar mending ke program kita malam tu, MA minta lagu Lama Ari Noria Maja, kena merindang dari Bumeh, ngau semua kaban-kaban ke ngalala ke malam tu, ngau peminat YFM Iban ke Bedau Tinduk, ngarak ke terperindang Roy Kuang Megak, wisi nyapa ke malam tu, yang hagi bersebun di Seri Aman MA, kokia minta seorang lagu, kena merindang kaban-kaban FB, ngau kaban bak grup WhatsApp, ngarak ke terperindang Anang dak nyaga pengerai kita yang kekiasi gamai. Lagu diminta James Nu yang tadi, ya Syarullah, Johnny Ahmad, Dulingin Jalagori, Igu Anthony, Meligai Pengerindu.

Ya, terima kasih. Kita ke menyuh dah nyapa baru wang komen kami di FB YFM Bounya Alan Umang Entui Sinyapa kita Richard Unabga. Kapan kita ke sekali tu ianya. Okey, anak gua lagi loading. Shasha Amanda tadi yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman, Kira Ke Utang, Pagilah Aku Mayar Ya. Okey, BBF Stadium Sinyapa Mega. Anang gua inya ya hagi loading. Alex Daltabina Watabarau di Skrong Engkelili, Buri Nyalu Iba Sliben Tau Ke Abak Dum di Semunjan Ekon Ebi Mega. Salam Marimnua Sila 8700 Ke Kia Minta Lagu Sanggup Aku Utang Perilah Aku Mayar Ya. Anita Nawai Mega Sinyapa So Joseph Marino Ini Iana Samuel Mudin, Donny Lim, Nora Piling, Dublin Ke Baja Stamos, TV Still Love, Elista Ju, dan juga Sinyapa, Agnes Indai, Robin. Enggak semua bila kita ke dah nampak ke komen, enggak sekedar lagu ke sempat di tebah aku. Terima kasih manyu-manyu. Lagu ke dipinta peningkat tadi, minta lagu baru hari Linda, Tang Aku Merindah Kita Enggak Lagu, ianya Asai Ati Enggai Berserara. Ya, jam kita pukul 10.51 minit malam.

Ya, ngarep ke penusah Kampung Angus ke Nuntung Pulau Sumatera Megah ya, jampat terputar kalau lebih 1,000 ekor anak menua dia sudah dipindah ke Gaipalan ke Likun lagi. Penusah Kampung Angus Megah sudah ngujung ke nyoka 300 buah rumah ya balat rusak ni tiada kebenarang. Hari Raban berkuasa ibunya kalau penusah Kampung Angus sudah ngujung ke penanggul sebuah nasa megah nyadi bak menua-menua ke Semak Ngau Indonesia. Okey, pukul 11 lagi beri awak ya program galeri artis kita yang pukul engkau Rogers Booking. Okey, ya ke dekat beranda engkau Jonas Johnny Aman tanduk program kita ungkup ya malam tu lagi nutup pemerindang malam kita anak tu sati lagu-lagu ke dipinta bala kita utang pagilah aku mayar ya kita bertemu baru pagi-pagi lah Y9-12 ya. Okey, ungkup ya malam tu kita sama belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkup ya pagilah 14 hari bulan 10 tahun dah 2026 lagu ke penudian sepeda kita mending ke galeri artis lagu di sada Edaman Lim lagu kelanjur sayau subak ya bakal selama pesan DJMA ngagai semua ya jangan lupa untuk bahagia.

0: Ingat, Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalan.
1: Tahbih puji kepada semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus Ronda Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngetiun Maxwell.

selesai. Terima kasih, HKN RTM Kucing Sarawak.

0: Selamat malam Rinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM Begulan Gawaku Rajas Booking ke malam tu, okey? Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur terliau. Kita mengawali dengar ke kami kena cara online, okey? Bahawa website atau ke aplikasi RTM klik kena TV channel Astro 871 pemegang My TV. Kita mengikuti link ke kami ngena portal atau ke website radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih ya laban terus gulai sejalan dengan ke kami YFM. Okay, jadi dalam program Galeri Artis ke sekali itu kira ke special mimit. Okay, nama laban temui aku ke malam tu enya siku penanyi ke baru udah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 kedai tu rapin lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temu aku ke malam tu kudang nanti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam Jonas Johnny Aman.
1: Nama berita.
0: Nama.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita terjapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu Jonas, kita dia?
1: Oh ya, di tu pun bisi hujan kan tadi. Banget mai lemai tu tadi hujan. Oh,
0: ya meh sama. Tapi aneh. Okey, jadi terubah tu meri terima kasih nuan Jonas laban nuannya tadi setuju meh meranau ngaku ke malam tu. Au. Kira kemeri awak nuan beranau aku ke malam tu kalau bagi randau tu aku malam tu ya tentu yang ngenang bekal nuan ke udah engkau pekit SSJ api lama tu tadi tu Jonas na. Okay, jadi papa aku cukup mana nanti nuan pu tu kira ke introduce diri pu tu meh ngambil ke bala peninga ke bagi sidak ke aku nemu aku percaya mayuh udang lala tang tiap tiap bisi megaknya baru ngelala nuan yang kira baru muda nuan belagu apa lama tu tadi bapa kid buat panggau SSJ ni jadi minta nuan mana ke nama diri nyuasap nate nuan tu Jonas out.
1: Okay, jadi aku Jonas anak Juni Aman. Jadi asal penatai aku inya Ari Menua Sekual betul 28 Jalan Oyak Sibu. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Sekual
1: orang Sekual.
0: Jadi dia tu nuan dia di ni tu madik ba Sekual ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Sekual dia tu madik.
0: Ba Sekual ne.
1: Dia tahu ba Sekual.
0: Ya, jadi aku percaya tentu orang Sekual punya kurang tadi temegah hati tu kebangga. Bisik.
1: Ya.
0: Penyanyi Ari Muno Sekual tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari kita tinggal nuan Jonas.
1: Terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tu kira ke beranda aku sila bakal ngau SSJ tu meh. Jadi tu banyak tu kai dulu tu Jonas tau.
1: Okey.
0: Jadi minta nuan madah ke ni maya nuan ke benar ya berengkah aktif dalam pengawal belagu tu. Nanti dikingat ke nuan tahun ya ni maya nuan berengkah kira ke belagu betul na Jonas. Ngepun ke ya. Minta nuan madah ke lebih dengar tu.
1: Okey, jadi pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Apapun hari tahun 2009 yang buat kerja tahu.
0: Ya.
1: Ianya cuba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku buat album sulung ianya kita lagu ke hit sebab ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya. Ya, lagunya mereka udah mujur kau masuk berpekit ajar sebab.
0: Oh, biar ni.
1: Kalau kau ajar sebab ya.
0: Oh.
1: Lagu sebab Pak Anugerah juara rentar wide. Yeah. Aku dianjur ke Kate FM di Kuching.
0: Oh, 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan, ya.
0: Oh. Nuan cenderbuat tajuk lagunya aku alurannya tadi. Bisa lagunya itu, Jonas.
1: Bisa? Ya.
0: Lagi aku main lagu
1: dah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri dan ya aku ngatu dah lama semua mande lepas Tegal. Nitih ke pengawal aku gawak di Menorang dan ya.
0: Oh.
1: Ya aku sepanjang gawak ke Menorang bukan ngatu dah lama dan ya. Udah Yeah. Itu sudah 11 tahun dahnya nak masuk ke lagu, baru aku ngeluar ke situ album duet. Album duet aku bukan rumah nyadai aku dengan Jack Johnny Aman baru para buang ANP banyak tahun 2020 lah.
0: Ya. Okay. Jadi nya kira ke Asmina ngong lansak me perjalanan nuan ni perencanaan aktif ngepun ke pengau lagu
1: ngepun dia.
0: Dalam tahun 2009. Okay, lagu hit mainnya lagu Darah Simunjang.
1: Darah Simunjang.
0: Okay, laba lagunya bisi aku ke mai bala dengar dengar ke lagunya. Kita ka dengar apa kini nyawa Jonas mai tahun 2009. Agi biak macam mana? Nyamanya memang ada bukan ni nyawa agi biak sebab.
1: Ya.
0: Okay Jonas, lagi tu Prana Waro. Kita dengar ke dulu lagu penyukuran tadi lagu Darah Simunjang.
1: Darah Simunjang.
0: Okay, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Oke, okay, galeri artis YFM ke malam tu begelanggau Jonas Joniaman, Pak Rusli pun kita ke malam tu. Ah, nyedinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Darah Si Munjan, lagu dalam tahun 2009. Tadi nama dek?
1: Ya betul betul.
0: Oh, punya kurang kira benung bujang darme ya nama dek?
1: Ya benung bujang mana macam mana? Lagi biak mana macam?
0: Lagi biak mana?
1: Baru lepas. Lepas pun fast aku nunggu result
0: SPM. Ya ne. Jadi aku sempat mega medak ba YouTube tu tadi Darah Si Munjan. Nuan kena nama Jonas Saman sumana.
1: Oh ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman. Betul.
0: Jadi ngai bulang nuan tu dia yang kau makumpu yang kau malah meninggal tentu bisa saruk memain nuan tu benar ya. Menjadi Joni Aman. Mayu orang yeah. Nanya bekerja. Nuan pu kalau yeah. Datai pendiang nuan pu kalau datai jaku tanya menyinya mana dek?
1: Oh, bisa, bisa, bisa. Mada aku tu menjadi apa yang kau Joni Aman deh. Oh, oh lamanya namanya tadi nyu Jones Aman tadi. Tadi nyu kasemek tadi teh. Datai Jones Joni Aman. Oh. Nama kau kerja tau.
0: Oh, ngaso saru katanya tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Kiranya dia tu nuan kira kengubahnya tadi ditambah nuan nama penuh apa nuan dia.
1: Nah. Penuh apa yang kumpul ya.
0: Jones.
1: Kebetulan tidak enak saru juga.
0: Betul. Oh. jadi nyak meh ngenang bekau dengan nama ke tadi. Okay, kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Okay, jadi tu kira ke tanya menyekuran selalu ditanya nanti bakal kita ke anak penanyi tadi madik.
1: Ya.
0: Kira ke jaku menyekuran tanya klise menyekuran. Okay. Maka nuan tu anak penyanyi. Bekeni nuan tahu rindu bab pengawal belagu atau kenyali penyanyi sekali ke nuan tu tadi dia suh apain nuan laban ya tu tadi penyanyi deh bisa ke ya tadi ya ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau ke tanya data yang rindu pu minta nuan nyawut soalannya made.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal belagu atau sebab nang sikit hari dalam pu lalu ditambah ke perancang hari apa yang kumpul lah segar. Aku unang sikit hari mit sebab nyentuk kebesai suah ninga serta bedak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyok besai ninga nyok sini orang madah nyok minat kita itu tadi nyok kita nyok minat belagu nyok rindu ke belagu je tadi. Berpun darinya tadi.
0: Ya, banyak orang madah laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. jadi kau berkeni pen tetap gak segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Oh, okay. Ya, jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pemja hari nuan kemeda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu ni madek.
1: Ya, betul madek betul.
0: Okay, nanti dikira tu ulit diingat kini madek berapa itu lagu udah dikeluar tak ke direkod nuan nanti dikira nanti ulit dikira
1: sampai
0: apa tu?
1: Sampai tidak tahu nang.
0: Oh.
1: Sampai saya tahu saya speku subas album solo. Titik kami sebab titik album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Banyak lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingatlah tajuk aja madek. Kena ingat tajuk.
0: Lebih berapa nama dek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih ke ni?
1: Bisa ya dalam 40 lebih ya, saya dah.
0: 40 lebih ya, ne. Oh, nyame. Nah, boleh. Nah, lebih ingat ke magang, kan, ne. Nanti nyom 40
1: lebih. Ya,
0: nanti. Nanti lagi ngelima itu, lagi boleh ada kingan.
1: Oh, ya. Lepas sebagai zaman VCD, sebab apa,
0: ne. Oh, betul. Nanti
1: album,
0: sebab agak lagu. Oh, okay. Jadi, nuan tu, Madi Jonas, ne. Ukai semina, nemu belagu. Tang nuan tu, pan landia nyadi katanya ngagak leka lagu nyadi komposer mega jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nampu ngagak atau ke bekeni
1: 2009 sebab lagunya digagak penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak empu liriknya lagunya
0: ni mayano berengkeh ngagak lagu kediri dah.
1: Aku start merengkeh agak lagu Kediri Maya 2020.
0: Oh, lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Badok
1: Agi Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Jaga aku sebab. Ternyata baru aku start baru ngagak lagu Noah tetap ambai aku, Jolo atiku mayang.
0: Yeah.
1: Ya, ibun pengerinduk tua. Lalu 2024 baru aku ngeluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Lagu
0: agak megang. Oh, okay, ya. Jadi nyameh Mari Jonas. Okay, bisi lagu tu. Lagu Ibun Pengrindu Tua. Lagu tu ni maya tahun nuan ngerekod ya.
1: Tak kena ya. Ibun Pengrindu Tua sespekku 2023 sespekku
0: pada. 2023 ni. Lagu tu nampung agak?
1: Kumpung agak lagu tu.
0: Okay, lagu slow. Okay. Lagu slow. Okay. Boleh tu dengar lagu tu pada?
1: Boleh.
0: Okay, Jonas, malam dengar-dengar ke lagu Ibun Pengrindu Tua.
1: Pengrindu Tua, ya.
0: Okay, tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibon pang rindu tua lagu kerbae Jonas Joni Aman. Okey, ah Made, ah, aku ninya lagunya. Katiknya, tahu gak aku main lagu tu kira ke nyelai ari lagu bukai lah. Lagu tu rentak ya lubah, slow.
1: Ya, yeah, slow ya, rentak
0: bilat. Bisa gitu kan ngeriku lagu rentak slow, ne?
1: Ah, bisa, mana bisa. Ya, maya zamannya, mayanya, maya benung, tau mayanya benung zaman ke mayung agak lagu slow berkenyak deh. Jadi aku pun lalu nguji, agak lagu slow berkenyak agak.
0: Oh, ni teh, ni teh zaman di Korana.
1: Ah, ni teh zaman now, ya.
0: Okay, oh, ah, jadi tu nyapulanya kayak lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Ah, okay, jadi terubah tu tanya bakal ngah lagu nuan besi intan di kembuan tu. Alaban lagu tu digagak nuan pu deh nama dek.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Minta nuan madah minusi. Bekeni nuan tulis ke idea ngagak leka lagu nuan bisi intan di kemuan tu madi. Minta nuan nusi ya ne.
1: Munyi ko dalam video kedepanan kami SJ punya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, aku bisi madah ke bekeni aku tahu boleh idea.
0: Yeah.
1: Ngagak lagu jang punya. Ya, mayanya mayak hujan. Cukup banget semalam mainnya deh, banget hujan. Udah hujan yang itu, suasananya tadi nyo dingin, celap, sayu. Banyak aku beli idea. Agak lagu intan tu tadi. Ya. Arti nyo sino kena yang kita, kena yang kena nyo bisa. Idea kau agak lagu nya. Tahu, langsung sananya.
0: Betul. Aw, nanti ditanya berapa lama nuan nembuk ke lagu tu, deh, Madi? Berapa lama?
1: Aku nembuk ke lagu tu subak dalam masa 5 bulan, Madi.
0: 5 bulan. Ah, berengkari ya. Leka ya, kompos muzik leka, ya, berikut ya. Apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama kira agak lirik aja lah, ngadu ke melodi, lirik semua. Nah. Anang sikit, dia perhati ke hari pun sampai ke ujung. Perhati baru double check, baru. Sampai harinya korang semua.
0: Sampai perhati.
1: Cerita dari mana hal, susun dengan mana. Ya.
0: Okay.
1: Cek salah semua.
0: Betul. Okay, jadi nyak memang ada, nyak nanya, kalau lagu tu, laban lagu tu dah berpikir Pak SSJ deh. Bukan nuan pun ke ngempu lagu, nuan penanyi, nuan kena kebang lagu tu. Percaya kini nuan lagu tu boleh datai bak panggau SSJ madek?
1: Memula ya, memang aku sikit nak nyangka lah lagu tu boleh mula nyentuh ke jadi finalis SSJ. Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana laban. Kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku. Tapi nak nyangka kau terimpu pun boleh ke kau? Nyentuh ke boleh anugerah nyak ya.
0: Ya, betul. Benar pun deh Made. Nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu. Ha, nemu ke Made?
1: Kekuatan lagu tu ya kita orang ke di kayau ke kita cerita bakal kita laki tu di ayah kino nya lah di ayah kia labanya cukup percaya ke kino nya cukup sayau kino nya dalam pengerino nya memang ya disagi ke mamai deh tapi nyu lenyau orang bukai jadi kang amai ya pulai baru pernah ada uliah. Kang masuk yang nikah baru pernah ada uliah.
0: Nyak meh.
1: Nyak meh leka, nyak meh dalam leka lagu.
0: Dalam leka lagu.
1: Habis itu kang aku bala lemam yang ambil semangat. Nak boleh pulai.
0: Ya.
1: Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Agak mengkai yang ngerti ya. Baru bukai.
0: Wah ya pada. Akan tusah main eh.
1: Ya.
0: Terima kasih ya. Kepeneran wajah Made. Munyik aku tadi Made. Nuan. Kati kena tadi laban nuan kena agak leka lagu tu. Tentu nuan nemu leka tu. Kati kena boleh main lagu tu Jawa ni mana kena ni.
1: Oh ya. Laban ya kita laban ya bisa jago dalam jago sinup jago kelawang. Nyak meh aku benda aku berarti ke lagu tu boleh boleh pergi Jawa lah lagu tu. Laban lagu tu sebab udah keluar bah YouTube sebab pun banyak feedback dari bala
0: terima sambut ke mana
1: minat. Oh ya bisa boleh nerima lagu tu mana yang lagu tu, mana yang leka lagu tu, yeah. Cukup mana yang
0: Laban aku sempat menggambar ba YouTube tu. Nak kerja tu nya lebih 5 juta view ba YouTube.
1: Oh ya, 5 juta lebih view.
0: Nanti udah data jutanya bulan mana nya.
1: Ya.
0: Okey, jadinya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh laban lagu Nuan BC entah dikebuan tu main Nuan Jawah meh kira-kira dalam industri muzik Taiwan boleh nyingkang lagi panggau ACSJ. Okey.
1: Ya, betul malam. Ya,
0: okey lagi tu. Kalau berada baru, aku mai balap dengar-dengar ke lagu anda. Aku ingat lagu nama lagu tu ni. Lagu duet lah, lagu duet sudah madik dua nau.
1: Boleh, boleh.
0: Tajuk ya, kata tajuk tertarik ni, anak gue. Lagu nama tu madik, lagu duet sudah Jacqueline tu. Lagu nama anak gue. Laban nak dia pedak aku tulisan tu. Sabar ke nama tu ni?
1: Sabar dalam penghidup.
0: Oh, asaiku ya, au.
1: Ya, madik.
0: Asaiku, au. Okey, kita dengar ke dulu, au, madik.
1: Okey, madik. Okey, okey. Okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas sesuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya ke Madik. Siapa tuai seduai ni?
1: Ya tuai kira aku mana? Ya madik tuai aku.
0: Kira kira kakak mana? Ya
1: tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif saya lagu. Kadang saya yang record saya bisa cuti pulai ke Sarawak ke gawai ke pulai gawai. Dia yang record lagu.
0: Ambil peluang
1: banyak. Kapan dia tu di Semenanjung dia ni?
0: Biar ni laban lagu pemadu baru Arya saya kena ada guna ngetan lagi ya saya ku.
1: Ya betul-betul lagu ni kakak aku nak. Ya,
0: nak ngagal mana dek?
1: Aku ngagal mana
0: aku boleh tahan.
1: Lagu yang menyuh di kakak aku lagu-lagu solo ya menyuh di kakak aku pegang.
0: TBC peluang lah aku ngerandau ya ni mana dek?
1: Kau boleh ya mana
0: dek? Okay, jadi tu meh nerus kerana tu dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi Made nak ke dia tu lagi bisi lagu baru Made tidak salah ku udah lagu Nuan bisi tadi kembuan bisi lagu sebulan serak
1: serak setahun ya ba betul
0: nyak nyak ke pemburu baru kini Made bisi lagi baru
1: yang kebaru dia tahu benung dalam proses Made benung adu ke music
0: Fiane beda pasal ni asal saya ni Maya
1: ya, lagu baru ni lah.
0: Asal okay. Saya Made ni Maya di pansut.
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun-tahun mana?
1: Dalam tahun-tahun kakak keluar aku ujung tahun tau. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari dia lagu tu.
1: Rancak hari ya. Ya betul.
0: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut sebulan sara setahunnya ba. Minta Nusi Mimit me cerita lagu tu Made.
1: Jadi cerita dalam lagu sebulan sara setahunnya ba tu. Jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya jadi sudah sebulannya jadi kalau berserak dia tadi dia setahun sikok nyabak lagi kena yang dia kelaki kau sikok nyudah ngau rebukai nyudah limpa yang hati kau
0: lain cerita remade kesal kuningnya. Bekeningnya, meda cerita penghidup orang, bekeningnya mana?
1: Ya, cerita lain penghidup orang.
0: Okey, kira-kira nyame cerita dalam lagu. Nanti kita ninya kita meda tajuk pun kita sudah kira-kira sudah melabak bekening ceritanya deh sebulan setahunnya bah maka salingnya.
1: Ya, sino. Kalau lagu oleh masuk mela kau.
0: Amin, kita ini. Okey, jadi nyame made laban nuan tu ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu tiwon ya kira ke pernah kebang lagu metode made. Jadi aku nuan patut nibar ke seleka dua jako ke meri jako lalau ngagai bala kira ke rebak baru me bala nembia ke bisik pengerindu. Bahkan nuan tu ukai semina bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu naga leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira ke jako ditinggal ngagai sidaya me tu made.
1: Jadi pesan aku ngagai nembia ke rebak baru dia tu terindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu kita ada malu nguji atau ke mantai ke bakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisa kita rindu ke belagu. Kita tahu nguji kau berpikir belagu, mantai ke bakat, ada malu. Jadi, anda takut juga nguji nengkebang lagu. Nengkebang, belajar berdikari. Nengkebang lagu. Ini kita nemu, tuah manuak pada bakaki, tuah manusia anda sempat nemu.
0: Betul.
1: Lagunya tahu dia jadi hit.
0: Betul. Bahkan ampun dah madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh ningkang lagi panggau SSJ.
1: Ya, betul madik. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
0: Betul.
1: Ya, mesti kak semampai kini kurang semampai semangat nih.
0: Betul.
1: Ya, ngagak lagu. Ambil kita udah mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey Made, sedau jaku kepeduli lagi. Siti lagi lagu Made boleh ne?
1: Boleh Made, boleh.
0: Lagu nama tu

0: Oke, nah berasai Jonas Juniaman Made hatuanya ya, kereta ba pengujung program galeri artis kita kes kali itu. Oke, kira-kira special mungkin tadi laban wantu baru dah boleh anugerah leka lagu atau lirik terbaik SCSC ke-9 2026. Jadi ya, ke penudi tu Made kira-kira meri peluangan wan meh. Datai ke Jaku, terima kasih ya Jaku penghargaan wan ya guys semua sida ke Mayu support Mayu nyokon wan ba pengop lagu terbagi sida ke Mayu support wan Mayu wan ke bepekit tu tadi berengkari semifinal nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di SCSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri selesai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebeli kaban melayan tei udah mayu nyukung pengawal aku belagu hari subak sampai ke dia tau kelebih agi ya, maya SCSJ tu tadi kaban tei uka kita siapa agi nyukung aku udah pihak ya Made.
0: Betul.
1: Jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemaduk mana SCSJ ke-9 tahun 2026 tu pemaduk 9 ketemu mak
0: tu boleh mak dek
1: nangawa
0: Evan.
1: Jadi anda lupa lagai semua kita kita meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Johnny Aman. Ya, dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Okey, jadi nya memang dia terima kasih awal bantuan bunyi aku tadi oleh ketikanya ketika beranau aku meh ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu mega ngari ke kami ari WiFM, ngari ke kami RTM tu ngarap kenuan bersampai kenuan sampai mujur ba semua pengawal kerajaan nuan. Nangirai ya, tadi ba pengawal hakiki nuan laban nuan bisip pengawal hakiki pega.
1: Betul. Nuan
0: jadi pemerindang ne.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi nyame Made terima kasih. Salam ngada painuan kita sebili au.
1: Au, sama-sama Made. Okay, kita sampaikan salam nuan ke Sidaya.
0: Si peluang kita baru lah au.
1: Okey Made, terima kasih.
0: Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadi nyame Made-nya temu aku ke malam tu nya Jonas Juniaman penyanyi atau ke kebaru dah finalis, aku kena buat finalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemadu mana atau lirik terbaik Abah Pekit SSJ anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 pian lama tu tadi. Jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua, kita kudah dengar ke kami menduai, randau ke menduai, berengkari pukul 11 malam atau tadi ni. Okey, jadi tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis, nanti kita ke bertemu baru, bawa awak ke bukai. Okey, selamat malam semua, tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFM segulai sejalai.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Kulih rapat, pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Anak Iban, anak Cina, sama berdagang ngigak belanja. Ansak nemia meras bersekolah, dudi hari hidup menyana. Maria empang puak kumbu dijual bak pasar raya. Pedis pungkang merinsak dulu, jemah senang hidup di dunia. Nintiang ari berkebun lada, pulai mai buah senggang. Anang mantul maya bersekolah, tapi pemerintah nyadi perancang.
1: Tentukah kitab gulaingo kami buat program Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Pergulai Sejarah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nanno rindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Isi, isi, isi, isi. Nai, amat telah join untuk berjalan. Namun ada banget di perumahan ke atau, ah? Isi, kini gede tu tadi, namun ada banget di perumahan ke dek. Aku tu lelak, mai, aku tu ngagai dek, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mi pengawak deknya. Tu, aku kemadah ke dek, Min. Namun dek, Min. Min disi beli sofa dengan meja makai baru, ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak kemel. Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilang baru ke pada aku?
0: Amat, ah. Nak aku tu bulat ke dia. Baru kemarin aku ada orang nganyong barang agak rumah ya. Nya penuh sedar luri nyong ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak, Mel. Aku kau mau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min ya. Arah, Mel, ngak aku mada berkedainya, Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tinyin kemarin si? Anak ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih kiri Min. Bah, Aram Mel, Aram Mel. Aram, Aram, Aram.
0: Apu, induk tu. Sebut ke barang, sikit lu berumahan ke mele. Anu galo, ku kan ambil biak ku nya dulu. Tadi, madah mayu pengawal. Matus saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish, ish, ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisi diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
2: Ang lang na ingat, tingal ka.
3: Hashtag Nubia Active.
4: Hi, Monica.
0: Mayo orang nanya, bagaimana macam berita yang sebenarnya bisik from Tega.
4: Hello, Harry.
5: Hello. Hari pun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhli ya.
4: Hi, Larry.
6: Muji ke diri pun jatuh ni.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Ada dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisik duit kena mayar. Padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitai nyak, sigi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nambah stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengangka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuli kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basbillah, YFM.

Bengara Pagi YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
3: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengrindu, dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Oh Ptara, engkau Ptara ke semua nama, engkau pengagak semua serga. Aku minta nuan dengan nama nuan, ke alai ia diterbak tawas, ke penegap nuan, engkau palan penurun kuasa nuan udah diayan ke. Nengahnya genap utai ti betekang udah diasuh lelak. Lalu genap ikut bangkai ti mati di hidup ka. Lalu genap itik roh ti nginsit di entap ka. Aku minta nuan ngambil ka aku uleh ngingkas ka kumpu. Ari semua tanggam ngagai semua utai tan nuan. Lalu gawak ke pengawak nuan. Lalu dekat ke utai ti dikedekat nuan. Dengah pengering kuasa Raja Nuan. Lalu ngereja utai tik manah bak penyamai penekat Nuan. Nambah kenyak aku minta Nuan, oh Ptaraku. Ngeletak ke bak aku utai tik tau ngasuh aku cukup kaya. Ke alai ulih ngelengkak ke semua utai bukai seminat Nuan. Nuan medak aku, oh Ptaraku. Engkau muak aku nungak ngadap Nuan. Lalu jari aku berpegai bak rambut berekat nuan. Kirum ke baruah ngagai aku penyinuk nuan. Lalu tulis ke aku utai ti udah ditulis nuan, kebala ti dipilih nuan. Berkuasa meh nuan, ngureja utai nitih ke penekat nuan. Nadai Ptara bukai ta nuan, ti seruran pengampun, ti pemaduk pemisi. Bahaulah. Ptara meh ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Ia nampak kitai, lalu nemu nama utai ke di dalam hati kitai, serta utai ke pemaduk manah ke kitai. Ia endak berguna ke sembiang kitai. Nyadi nama kebuah kitai bersembiang. Abdul Baha bisik nyebut. Dalam sembiang ti pemaduk tinggi, mensia seminak bersembiang ketega pengerinduk ke Ptara. Ukai ketegal sidak takut ke ia tau ke neraka. Tau ke ngandal ke berkat tau ke serga. Lebuah siku orang rindu ke siku orang bukai. Tusah benar ia nak nyebut nama orang ti dikerinduk ia. Arinya lebih tusah kitai dekat nyekat dirimpu. Ari ti nyebut nama Ptara. Lebuah kitai udah rindu ke ia. Mensia spiritual andak ngigak pengagak bukai, kelimpah ari pengingat ke Ptara. Lalu, dalam nyaut sitik tanya ia nerangka. Entik siku orang rindu ke pangan ia, kati ndak ke ia patut madah ke pengerinduknya. Tajak pen ia nemu pangan yak nemu diri dikerindu ke ia. Endak ke ia patut madah ke pengerinduk ia. Endang amat Ptara nemu penekak semua ti. Tam pengeran ati ti dekat bersembiangnya. Endang sitik perkara asal. Pansut ketega pengerinduk mensia ke Ptara. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau Ptara. Mulia meh nuan, oh Ptara ku. Nuan ninga orang ti amat rindu ke nuan, merampau ketega berselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka uliah nuan bak mua sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sidak uliah masuk kia ari kemendar nuan, lalu senutua engkau penekat nuan. Serta tau berdiri bak mua meligai pengeraja nuan. Lalu uliah ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering meh nuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku uliah ngelaban kuasa penegap perintah nuan. Hari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang uliah nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak. Dekat seruran ari atas semua runding ngau semua ading ngenang nuan. Nya alai beri pengasih babala pengasuh nuan. Nengah berkat ngau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesida
ditagang ari tebing tasiak penyemaknuan. Antinuan ninggal ke sida, sapa ketau nyadi kepangan sida. Lalu antinuan ngelengkak ke sida jauh hari nuan, sapa keulih sinu ke sida. Sida nadai Tuhan bukai kelimpah ari nuan, nadai siku dikerindu tang nuan. Intu sida enggak pementas nuan, nengah pemayuh berkat nuan. Nuan sigi amat, endang seruran ngampun, ti pemaduk penyinu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. O anak pemanah vision, aku udah ngesuah ke dalam nuan, seput roh aku mpu. Awak ke nuan tau nyadi sulu aku. Lapa nuan ninggal ke aku, lalu ngigak siku dikerindu kelimpah hari aku. O anak manusia, ana ngelanggar sekat nuan, tau kengambu utai tindak patut ke nuan. Besugang bak mua petara nuan, Tuhan ti tegap serta berkuasa. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Ngulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, gunung ngau api, kita ke nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah ke hati gagal, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita cuci, nugal gak udah baduk. Tau nanam mubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, jalai batunda udi.
3: Jaku perangsang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau, tetap bisik mangkok dalam penghidup kita. Baik kenyak mati orang kena sekayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai kemisi, kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar, balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indah. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rila. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, pengering kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein siku saintis tetap bilang bisi enggak kalah nyebut cakup ti bunyi tu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul ti nuntung kita bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita yang tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke mua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kitai. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu kitai dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bodunya tu, tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul, setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
4: Sing it right to you.

0: jam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam kelusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkah bak muan unga cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkah bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisi Nur Bukai, tentu ya, Pak YFM. Segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan bawa FM. Selamat pagi hari 3 hari tu. Duju semua bala kita yang ke baru mendiang ke kami pagi tu. 34 minit dah lepas pukul 6 pagi. Ngalu ke semua bala kita pagi hari 3 tu ya. Mulai ke kami 2 pagi. Pagi tu bakal selamat 6 hingga 9 pagi. Ni menarik kucing pagi tu berberis gaya hari tu puak mengeri pagi tu lagi mengkang semua. Jadi kita ya ke jangkanya dalam kereta kini pagi tu kita ya ke baru dekat nurun dari rumah. Ngarap ke pejalai kita sama bela likuan selamat datang bandar ke 7 kita ke beranjung ke bala budak nurun sekolah pagi tu yang kanya udah baru dah melekak ngau bala anak pagar sekolah yang kanya kesinggah ke ngirup pagi tu ngirup kupi dulu sebelum kita berengkah berjalan ke pengawal kita bakal selamat. Okay, Michael boleh kita pagi tu peningat bak 2 pagi itu okay, pukul 9 pagi itu lagi lalu bak jam kedua muka kita bisi isi boleh kita lagi bak 2 pagi. Okay, jadi nak minat kini-kini terus boleh jalan dengan kami bakal selamat muka ada lepas tu lagi macam sekadar pesan berat yang kebesit dia terima dianjur kita dengan kami pagi itu bak email yfmibane@gmail.com ngau piam gak bak nomor WhatsApp di studio 0138628422.

0: Rumah Hiasku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maca sekedap pesan ia ke diterima kami pagi tu peninggal. Kalai pesan ia tik ke terubah tu. Pesan ia ke datai rimpina anak galau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Mas Berandu Diau, madah ke pemati Lambertus Paulus. Tau ke apa ide? Tau ke laki empina anak galau. Kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu. Hari 3, 14 hari bulan 10. Barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan lalu dikubur pagila hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Bak pendam lubuk tusur nunggang. Jadi semua kabar belayan ia ke ngelala niang Lambertus Paulus tau ke apa ide tu dipinta datai ngagai rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan. Pesan ia tik nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai hari musih anak jamba. Pesan tu tuju Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Tuan Tony Malang, Kabar Melayan di Batang Spa, Batang Layar. Pesan tu mega nuju semua Kabar Melayan, Babatang Padih, Batang Skrang, Rumah Saka, Rumah Jugir, Kabar Melayan Bak Stambak Ulu, Nengah Ban, Bebuling Tapang, Kabar Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin. Gau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan madah ke Seripah Anak Santap, tau ke Samai, tau ke Bini, Musih Anak Jambau. Dan adai 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu, diintu malam tu, hari 3, 14 hari bulan 10. Baru mah jarit anak tadung, temedak sepak betung, lalu dikubur pagilah hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Seberang tanya, Kabar Melayan tau telefon ngagai Janet Anak Musih, 019-284-1299. Pesan yang ketiga tu, pesan ngetas sauliat. Data hari Doli Anak Kana, jadi pesan tu nuju semua Kabar Melayan di Tadak, Kabar Melayan di Kabah, Mapai, Pedai, Menyan, Macan. Pesan tu bergan nuju semua Kabar Melayan kediau di Julau, Sekuau, Nangga Metah, Menuan Kapit, kemudian di Setapang, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala niang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit manggi anak kana lemai 17 hari bulan 10, 2026 nguan ulit. Lalu pagi hari Minggu pukul 6, 18 hari bulan 10, 2026 ngetas ulit Mbak Rumah Nona Nanga Tada Kenawin. Penerang tau ke sebarang tertanya, tau telefon ngagai Doli Anak Kana 019-867-4222. Tau ke Engkamat Anak Kana 013-545-5896. Pesan kenangan kenyap, sana kereta hari Tija Anak Baliang. Nuju semua Kabar Melayan di Nanga Entawau, Kabar Melayan Mbak Nanga Sepanggil, kemudian Banang Agat, Rumah Jarup Pulau Pisang Ilik, Batang Rajang Kapit, Kabar Melayan Batang Rajang Kapit, ngau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring. Udah nadai di Johor kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu, tau ke di Sengai Rumah Minin, Kampung Tanjung Baru Meludam. Kena 14 hari bulan 10 hari 3, lalu dikubur ke hari 5, 16 hari bulan 10, bak pendam Meranti Meludam. Sebarang tanya atau telefon, ngagai Tija Anak Baling 019-707-7065, tau ke Rita Anak Benson 017-655-5278. Pesan ia ke sekali tu, pesan datai dari Stylen Uli Anak Gawan nuju semua Kabar Melayan bas kayu air Sungai Enap ngau Sungai Muput Tatau, Kabar Melayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus, Entabai. Biar mengapa pesan tu nuju semua Kabar Melayan di Penebak, Layar, Betung, Tudan, Lambir, Miri ngau semua ke Melayan Bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang apa ya gawan anak ujih tau ke laki jati anak anjat. Kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Stylen uli anak gawan balumur 011-920-9635. Pesan ke sekali tu datai Ari Jackson Renang tahun ke Agum. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan. Ba rumah Anas datai Ulu Arif. Rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunu, Sungai Tau, kabar Melayan ba Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan. Kemudian bawa Bukit Dinding, semua manjai jalai

2026. Ini semua kaban belayan ke Ngelala, Tracy anak John, tau ke Chi, tau ke Nayupin tu dipinta datai ngagai rumah apai ia bak lurung Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Niang tu dekat di sungai malam 14 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di sembiang kebak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 hari bulan 10 2026, sebedau dianjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Penerang ia ke siliat kapan belayan tau telefon ngagai Bangga 019-887-3159, Spinsa 014-332-7989 tau ke Pai Upin 019-852-7373. Pesan ngetas seulit datang dari Dayan Anak Magat tau ke Indai Idi ke sekali tu nuju semua kaban belayan kediau bak rumah Kalang Langa Baluh Ngemah Kenawit, kaban belayan bak rumah Jalung, rumah Suzuzi, Lili Sungai Baluh Ngemah Kenawit, kaban belayan bak rumah Baginda ngan rumah Ligi Nangga Selawut Ngemah Kenawit, Nangga Ngungun, Nangga Diruak, kaban belayan bak Nangga Bat, Nangga Jagau, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kenama ngau Alain Nur Diau Magang ke Ngelala, Niang Sandang Anak Uncat tau ke Inai Sebit tau ke Inai Mako. Jadi pesan tu madah ke getas ulit Niang Sandang Anak Uncat tau ke Inai Sebit tau ke Inai Mako. Nguan ulit kena malam hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 18 hari bulan 10, 2026. Bak lot 2501. Tudan Desa Ras Fes 6, Jalai Desa Ras, Lurung Desa Ras 1B, Miri. Sebarang perkara kerekali tanya atau telefon ngagai anak niang tu Dayan Anak Magat tau ke Inai Edi 019-868-1291, tau ke Zamri ucuk niang tu 013-200-0157. Pesan semiang 100 hari datang dari Alvin Anak Julian. Jadi pesan tu nunju semua kaban belayan basbaran Durdiau madah ke sembiang 100 hari diang apaya niang Julian Anak Langkup kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Sembiang 100 hari niang Julian Anak Langkup tu dekat diatur ba rumah Lumur 8, sublot 3608, lurung 3F, Vision Hill Fest 1, Jalai Sungai Tengah Matang. Sebarang kara kedekat ditanya tau telefon ngagai Alvin Julian 014-691-5145, tau ke Jawang Anak Rungun 017-807-6698. Pesan pemati datang hari yang kabang anak sandum ke sekali tu nuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak sepemanjai Batang Mukah, kaban belayan bak Lambir, Miri, Lubuantu, Batang Pakuh, Julau, Skuau, Tamin, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu manah ke Ranca Anak Aruh, tau ke Inai Suma, tau ke Ini Martin dan Adai, 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat dia sengai malam 13 ngau 14 hari bulan 10, 2026, bak rumah Selat Nangga Duat Ulu Mukah, lalu di anjung ke Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi harap ke semua kaban belayan ia ke Ngelala, Ranca Anak Aruh, tau ke Inai Suma, tau ke Ini Martin oleh ratai ngesah penusah seda sebilik tu.

0: di rumah ya. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okay?

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampuang baru macam pesan yang ke diterima kami peningan kalau pesan yang di ke sekali itu pesan pemati datang dari muri anak pantau jadi pesan untuk menuju kaban belayan kelebihannya lagi upuang anak siki kaban belayan di Tapah Jungkung Pelanjau kaban belayan di Melugu A Melugu B Melugu Tengah Melugu Tembawai pihak mereka pesan untuk menuju semua kaban belayan di

tulang kasai, tulang jematan. Yau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kengala yut anak singki. Tau ke bini yang pantau anak jurai. Jadi pesan tu madah ke yut anak singki udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi semua kaban belayan tadi dipinta datai ngesah penusah tu mayang ngintu ngangubur ni yang apian temu ngantik penatai bala anak ya. Lalu sebarang perkara kari-kari tanya tau telefon ngagai apau 017 836 3294 tau ke acan 014 206 1090. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu pesan dah tayari tuan rumah membawa anak antiang hari Sebemban Bintulu, Sungai Sebemban Bintulu, pesan menuju kawan belayan rumah Patrick Libaunia, rumah Sinju Sekaluh, rumah Beruli, Sungai Sebutian Bintulu, kawan belayan rumah David Mangah, Sungai Teban Bintulu, kawan belayan Sungai Kelawit Tatau, kemudian buat rumah Ladun Anak Angkul Asan Nunggang Sibu, rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri, rumah Meliang Setuan Miet, kemudian buat pemajai Jalan Bintulu Tatau, Jalan Tebian Tasik Jepak Kuala Tatau. Yang semua kemudian bukai kenalah disebut magang. Pesan madah ke pemati sudah anak banyang, tau ke bini tuan rumah bawa anak anting, tau kinai metua. Ia ke dadai malam 13 hari bulan 10. Lalu niang tu dekat dikubur hari 5, 16 hari bulan 10 2026. Semua kemah belayan atau kebarang siapa kengelala dipinta datai ngagai rumah bawa anak anting Sungai Sebemban Jalai Pesisir Kampung Jepak Kuala Tatau Bintulu. Lalu pesan getas uliat datai hari cinta anak singkian tau ke bini niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian. Mana ke getas uliat niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian kena 16 hari bulan 10 hari 5 pukul 7 lemai. Jadi semua kawan belayan dipinta datai ngagai rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Suriaman. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan di Basi, Ijuak Tekaluang, Langkang Ulu, Ilik, Tawang, Seruku, Grand Stumbian, kawan belayan Bak Tanjung Bijat, Kucing, Selanjan, Karak, Keranjik Lingga, ngau semua kawan belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenglalan yang Doni Steven anak suti yang tahu ketibian. Lalu berita kesiliat kita tahu tanya telefon ngagai anak ni yang tu Priscilla tahu ketitun 018 380 1660 tahu ke Rachel 013 668 7021. Lalu pesan pemati datang dari Jana anak nyang tau ke Ensu. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan buat Selambung dua buah rumah Sikup ngau Tebu Atas, kawan belayan buat Abu Bajau Pelai Ilik ngau Ulu Mendas tiga buah rumah. Semua kawan belayan buat rumah Panjai Pemanja Jalai Pusak kali dua buah rumah Batang Awik, Batang Krian, Batang Kabo. Gau semua kawan belayan bukai kenalah dirintai kemagang ke Gelala Lancang Anak Jana. Jadi pesan tu madah ke pemati Lancang Anak Jana kena hari 2, 13 hari bulan 10 2026. Niang Lancang Anak Jana tu dekat di Intu Balamayuh Barumah Sidayampu Jalai Bajau Munggu Garu kena hari 4, 16 hari bulan kena hari 4 15 hari bulan 10 lalu dikubur kari 5 16 hari bulan 10 2026. Ba pendam luyap. Lalu sebarang tanya tanya atau ke penerang kesiliat kemudian tau telefon ngagai lumur tu 013 688 074. Pesan ke dangkan kenyak pesan datai dari Sabai Anak Beji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan lebih lagi sidak kediau bawa sekuau kaban melayan di Pakuh Tamin Ulu Uyak kaban melayan di Ketiba Sung. Pesan tu mengat nuju semua kaban melayan di Sibu Jaya Pasar Sibu ngau semua kaban melayan bukai bawa sebarang nordiau kenalah di Tesau Magang. Pesan pada ke pemati anak Sabai Anak Beji itu ianya Adriana Lumang kena hari 2, 13 hari bulan 10 bawa Spital Selayang Kuala Lumpur. Jadi
Bangkai niang tu kadibai pulai ke menua kena rimpat 15 hari bulan 10 lalu di pelabak kedatai ba airport Sibu pukul 6 lemai hari 4 niang Adriana Lumbang tu dekat di sungai barumah Jangit anak Lantiang Igu Tinggi Tamin. Jadi semua kaban belayan dipindah datai magang ngau ngesah penusah sirat sebilik tu niang dekat di sungai hari 5 16 hari bulan 10 lalu dikubur ke pagi hari 6 17 hari bulan 10 2026. Sebarang penerang ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai Sabai 013-555-7072 tau ke Pauline 019-727-5164. Pesannya ke Dangkan Kenyak, pesan ke sekali tu pesan pemati datai hari Steve anak Biri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan balingian buka Seringih Babatu Lintang Layar, Minah, Maja, Kabam Layan di Sekatap, Teban Ulu, Kabam Layan Bak Tanjung Sekrang, Nangaban, Setambak Ilik, Setambak Ulu, Kabam Layan di Remabung, Penurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Bukung, Pelasuk, Sebangkui Betung, Ngau semua Kabam Layan Bukai, Kebisik Ninga ke Pesan tu, Pesan Madah ke Ex Suai Rumah Indi, Tau ke Biri Anak Gurang, Udah Nadai, kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Intu hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal baru Jalai Lidung. Jadi seberang tanya atau ke berita ke Silia ke pembelian tau telefon ke Steve Piri 019-878-8936. Okey, lalu pesan ya ke penudi ke pagi tu ya ke hampir dibaca. Jadi pesan ke atas ulit. Datai dari stylon ulit anak gawan nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak Skayu Ai Sungai Anap ngau Sungai Buput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus, Ntabai, kaban belayan bak Penebak Layar Betung, kaban belayan di Tudan, Lambir, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Nur Diau ke Bisik Ninga ke pesan galai pesan tu madah ke getas ulit niang gawan anak uji tau ke apai silent ulit anak gawan tu tau ke laki jati anak anjat. Jadi maya getas ulit tu ianya hari 6 17 hari bulan 10 2026 Bak Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Jadi berita kesiliak kepemilian tau telefon ngagai silent ulit anak gawan balumur telefon tu 011-920-9635. Ya, hanya sekadar pesan peningai ya ke pihak dibaca bahawa nur maca pesan berat tau ke berita ke berbatang pagi tu. Jadi pesan tahu dianjung kita dengan email kami ngau pia megak lumur WhatsApp lalu pesan dekat dibaca muak ke pagi tengah hari ngau lemai ni tiang hari. Jadi terus boleh dengan kami peningai ba 2 pagi pagi tu pukul 7:30 bakal selama kita nabur ke berita hari YFM.

0: bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, selamat pagi. 7.8 minit pagi, 2 pagi, pagi hari 3 atau peningnya. Okey, jadi sekedar sekolah di berdua kita pagi itu ditutup. Lalu untuk nitih ke penerang media ke bisa dipansut ke UPS Pelajar Menua Sarawak kemarin peningnya. Kawal dengan pengawak atau katur nutup sekolah. Bak pilih benua di Serian, Suriaman dengan Lubuan tu. Jadi untuk berindik hari gaya sebuah nasab. Ia ke ngerikut ke baca atau ketika sepengamah angin tadi nak tentu mana bak sekedak kanan luar ngujung ke sekolah di tutup ya sehari tu 14 hari bulan 10 2026. Okey, jadi kita berhati ke dalam kandang 2-3 bulan tu begak gaya sebuah nasab tu bakal ke bedau agi habis agi gerugak menua kita itu agi ngacau pemersi angin lalu nakak pukul 7 pagi itu tikas API tau ke rekod yang kebisik dihayan ke my EQMS website UPS DOE pagi itu kucing rekod ke API 90 di Kota Semarahan 94 Serian pagi itu 153 ngau PM gak di Seri Aman pagi itu ngerekod ke 140 API ya. Jadi di Sibu pagi itu 88 API, Serikai 74, Bukah 68, di Kapit 92 API, Bintulu 82. Di Miri pagi itu ngerikut ke 69 API. Okey. Jadi harap ke kita sama berarti ke tikas pengamah angin duar kita. Mengambil ke kita yang tadi nak kerugak pengerai lebih lagi kita ya ke bisik ngidap penyakit ya ke berkawal ngau seput tu tadi ya ke sensitif lebih lagi laban orang ya ke tuai umur sidak ya ke nembiak lalu tips kagai kita ya ke sensitif tahu ke tahu benar kena penusah laban sebuah nasab tu semampai berarti ke kualiti pembersih angin tadi sebedau baik sedak mindah kini-kini nanti balat tadi mana lagi kita dia di rumah anang mindah anang pansut dari rumah lalu nanti nak tahu tak tentu ke kita yang tadi kena pembampul hidung gau mulut ya kena kita lihat ke sebarang penusah lebih lagi buat perkara pengerai terus berindah kita pagi tu peningat buat 2 pagi lagu dari Barry Presley Semadi Nadai terus gulai sejalan kami di Seriaman mendengar kami buat Freak Yunsi 89.5 FM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pimlia David ngau YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Pengerak Pagi.
1: YFM.
0: Dengar ke Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah di deriba tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana, persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu jadi kupulnya 2G ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupul ke merah jot pakuyo tu apa apa nak ulah mayung mah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba penu ku jako 15 ringgit semua sekuta mar lu suba setiap mulut kami tahu. Daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu muluat
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
5: Lipstick, lipstick on your collar. Bet your body.

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
1: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindiangnya.
1: Abu, dindiangnya siapa? Nyuntian dindiangnya? Degat.
3: Bapak nomor bokop tuh nemu yaku Cina.
1: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama kuah nemu yaku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuh anak-anak.
4: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayu tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, pakai jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar retak kita ikut biari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai berbuantu hari kami, Bawai FM.
5: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Dun Sarawak Gemendar ke RUU Ari Diau ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah Gemendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration buat sempadan Sarawak Kelimantan ngena ungkus RM172 juta. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 10, 2026. Udah tu lagi peninga, isi berita.

Kansai Negeri Dun Sarawak gemendar ke perambu Undang-Undang Aridiau RUU Ubah 2026 pengudah dibaca kali ketiga berawam Dun Sarawak kemari. RUU-nya dibantai sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Kemega Adun Semariang Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Ubahnya dikena nerangka cara Ari Diau ganti. Dikena lebuh nyadi berari ke Ari Diau kesama enggau ndak berguna ke notis. Tindak sama tiap kali perkara tu nyadi. Atur tu dekenentu ke Mesir Mayuah boleh merambu pemisi diri enggau tumu agi kelimpah aring mudah ke pengawak pentadbiran sektor perintah enggau swasta. Lapan adun bisik enggau berjurai ke RUU-nya. Penetap atur Aridia berguna bendar kena mantuk sidak di Menua Ulu merambu pejalan pulai ke rumah panjai. Kelebih lagi maya musim pengerami. Adun balih Nicholas Kudi Jantai madah. Jadual pemisi tik terang mantuk mensia mayuah ngatur pejalan diri. Ngau tumu kelebih lagi sidak ti pejalan jauh. Kelebih lagi bak kandang balih ngau kapit. Tuk berguna bendar ngambil sidak oleh pulai ngintu pengerami. Bakari gawai Dayak begulai ngau diri sebiliak. Ngau masa ti cukup. Merambu Aridiau ngau teratur megak oleh nyungka ekonomi menua dengah sektor dagang temuai, homestay, servis bot ngau orang dagang mit. Ia maksud kejakup perkara tu lebuh jurai ke perambu Undang-Undang Aridiau Ubah 2026 di Dun Sarawak. Berbah ngonya penerang ti siliak serta terang berguna bendar ngambil orang mayu hendak saruk pasal netap ke Aridiau di Sarawak. Adun ngemah anyin jana madah penetapnya berguna kelebih lagi ngagai pengerja pengawak ke gawak buat luar kandang negeri. Ia madah atur Aridiau ti terang mantuk raban pengerja pengawak merambu pejalan diri ngau lantang agi. Ia megak nyemata pada ke besai gunang natai ke penerang pasal ubahnya ngambil mensia mayuah ngau sidak ke bekawul mereti serta nemu atur barunya. Ubah Ordinan Aridiau Sarawak 2026 nyak siti ari pengawak dikena moden ke undang-undang ke bekawul ngau Aridiau ngambil setipak ngau peminta serta guna kemayari tu. Adun Bukit Asik Cheng Jin E Madah ubahnya berguna bendar kena tentu ke atur Aridiau ti terang agi meruan serta mudah dijangka. Ordinan Aridiau Sarawak ti dikena kenyau ari tahun 1946 subak. Patut suhagi diperasa dikena mutar ke pengurang ke endang udah bisik. Tunjung kaum Aridiau nyadi berari pemisi ti labuh kena ari minggu. Ia mega ngansak perintah nentu ke ubahnya di pejalan ke ngau lancar serta lalau ti terang diberi ngagai mesin mayuah ngau agensi ke bekawul. Ia maksud ke perkara tu maya berjurai ke perambu undang-undangnya di Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti lebuh mayuah ari besai labuh ari kesama serta berjurut patut diterang ke ngau siliak ngambil bala pengaji ngau pengerja pengawak boleh merambu jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh madah penerang ke bakanya berguna amat dikena nentu ke atur kemisi ganti di pejalan ke ngau meruan agi. Ia maksud ke jakut tu maya berjurai dikena nyukung RUU Aridiau Ubah 2026 ba'awum dun. Berbak ngonya penetap pasal Aridiau ngau kemisi ganti berguna bendar kena mantuk mensia mayuh merambu pejalan pulai ke menua kelebih lagi maya musim pengerami. Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang Mada Aridiau merik peluang agar rakyat ke gawak atau ke belajar jauh ari menua bergemburu ngau diri sebiliak serta ngetan ke adat ngau budaya sidak. Sekedak ruang biliak ti jauh mulai ke diri ngenak jalai air ngau ungkus ti besai nyak berguna ke perambu tumu. Dun Sarawak kemari udah mendar ke RUU Library Negeri Sarawak Ubah 2026 ti dibantai Menteri Pelajar Innovation enggau Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuin. 15 ikut kaban Dewan bisik ngambil bagi berjurai ke RUU-nya. Mai berjurai ke RUU-nya Adun Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke ubahnya berguna amat dikena negap ke pengawak ngintu pesaka sejarah menua. Kelebih lagi, dengah pengawak merik kelala arkib memorial.
Inisiatif tu boleh nentu ke dokumen engkau rekod ti berguna. Nyeng kaum berkawal engkau penumbuh Malaysia dalam tahun 1963 engkau sempekat Malaysia 1963 dijaga serta mengkang oleh daripada rebak dudiari. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara ungkup penggal kedua. Nama ia dicalon ke Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas lalu disukung Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai. Ia sebedau tu kalau dipilih jadi Kaban Dewan Negara kena 11/12 tahun 2023 ungkup timpuh 3 tahun tik tembuk kena 10/12 tu. Pengawak berpilih barunya mendar ke ia terus mangku pengawak jadi pengarih Sarawak Bak Dewan Negara ungkup penggal kedua nitih ke timpuh nyiri keudah ditetap ke. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah udang menarka tiga projek ngagak ngongangkat ke pemanah fasiliti immigration bersempadan Sarawak, Kalimantan enggau penyampau semua ungkus RM172 juta. Ringgit. Nitih ke penerang Ariupis Menteri Penyaga Menua KDN. Projeknya mungkur pengawak ngangkat ke pemanah kompleks immigration, custom, quarantine enggau penglikun ICQS terbeduk kebungkus RM100 juta. Ringgit. Projek tu disadang tembuk kena bulan 1 tahun 2029 ilak. Dua projek kebukai ianya ngagak pos enggak kuartas immigration Serikin di Bau. Ngena ungkus RM50 juta ringgit ti disadang tembuk kena bulan 12 tahun 2027. Serta pos enggak kuartas Teluk Melano di Sematan ngena ungkus RM22 juta ringgit ti dipelabak tembuk kena bulan 12 tahun 2028. Bak sawut bertulis tik dipasuk bak laman web parlimen KDN megak madaka kerja ngangkat ke pemanah kompleks ICQS terdungan enggau panduruan di Limbang benuang di pejalai ke hari baru agih belanja pemansang garis antara menua Kediri. Upis Menteri Pelajar KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngambil 317 guru simpanan ngisi pengawal puang jadi pengajar di serata Malaysia. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Hu madah peminta kedianjung bulan 9 tu tadi mungkur 880 guru simpanan kagi nganti dikangau jadi pengajar. Ya madah nak 30/9 tu penyampau orang ngisi pengawak puang nyadi pengajar di Sarawak bisi nambah ngagai 98.84% berindik ari nganjung gawak pengajar baru ngau graduate ari palan pematih pengajar. Tajak pihak Sarawak agik bisi 500 pengawak puang nyadi pengajar bedau diisi ianya 224 bak sekolah secondary enggak 276 bak sekolah primary. Pengawal puangnya antaraya ngawal option reka bentuk enggau teknologi serta sains bak sekolah secondary lalu matematik, music serta bimbingan enggau counseling bak sekolah primary. Yang masuk ke jakut tu lebuh nyawut tanya Arikaban Parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Perintah Sarawak dekat Gazet Mayu Hagi Kandang Ndur di Tingkeman Alai Bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Madaka pengawak tu nyukung julaati tik dekat ngangkat ketika sepenguliah ngati Kediri SSL beras ngagai 60% lebuh datai bak tahun 2030. Sekedar kandang dur di Limbang ngau lawas udah digazet jadi palan alai bumai lalu kandang dur tambah ke bukai dekat di Kelala dudiarila. Kenang perkara kesama, tanah tibesai 143 hektar di Meraduang udah dikemendar dur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA, Agri Business Sdn Bhd dengan One Mas Agriculture Sdn Bhd. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua.
Urang dagang induk dipinta landik agi ngulih ke penerang. Bantu ngga peluang latih TBC disedia ke perintah dikenang mansang ke dagang sida. Menteri Pemansang Urang Induk Nembiak Mit ngga penglantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah. Urang dagang ti udah mujur patut cakah ngigak penerang serta ngenak nguna mayuh macam inisiatif TBC disedia ke. Urang dagang ti mayuh penelebak megak diperansang ngembing sidak kebaru masuk buat pengawak dagang. Tuk berguna benar kena ngangkat ke penglandiak, bersemekiah serta muka mayuh agi peluang agai urang dagang induk ngerembai ke dagang sidak. Ia mansut kerja kutuk buat awam media gerempung urang dagang induk Malaysia Nawem di Kuching. Penerbai bilun baru hari miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Selongok, Selangor dekat berengkah kena hari satu, kena satu hari bulan 12 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya Malaysia kemegak Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, madah ke penerbai bilunya dekat ngemuntang ke Pejalan Mesir Mayuah, lebih ngatur kerja, pengawak dagang, pelajar, berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang ti semak agi ngau menggeri besai Kuala Lumpur megak ngemuntang ke bala penumpang terus ke pejalan sidak ngena darat. Yang ngarap ke pejalan bilun ke ditambahnya boleh ngangkat ke pemanah kaul miri ngau palan ekonomi besai menua kelimpah ari nyukung sektor dagang ngau dagang temuan menua tu. Berita ti kebrudi. 180 calon sijil pelajar Pelajaran Malaysia SPM ari sekolah SMK St. Columbia Miri nerima peringkat tulis dikenak mantuk sidak bersedia ngambil persanya. Chiu madah ke bantuknya dikenak ngelempung ke tatian belanja lebuh meli barang kena persa elak serta mantuk sidak fokus agi ngagai pelajar. Buat program kesama berpersa mata megak di Kemerat dikenak tentu ke pengerai mata balan biak meruan dijaga. Servis Center Parlimen Miri dekat terus ke pengawak merik bantu perengkat tulis ngagai sekolah bukai ngau cara berenggat dikena mantuk mayu hagi calon bersedia ngambil persa. Dekena ujung ke berita pagi batang berita dibaca baru. Dun Sarawak mendar ke RUU Aridia Ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah mendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration bak sempadan Sarawak, Kalimantan kena ungkus RM172 juta. Ringgit. Tunang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup, mai pemujur.

0: Bosantu Ariwa FM.
1: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Kita suah kenapat orang. Orangnya bisa kereta, kak meli. Orangnya bisa telefon culi, kak gemeli. Orangnya bisa kasut baru, kak gemeli. Bisanya tadi,

0: 7.57 minit pagi, Gib gulai dengan kami pagi hari 3 Tok Peningas.
1: Ya, selamat pagi dengan semua ke penuh gulai dengan kami duai. Berdua pagi wai.
0: Selamat pagi, Si.
1: Selamat pagi, Ken. Nama berita pagi tu?
0: Berita mana bakal selama. Berita dari Empu Gerai. Tang hari kita tu lu nak nemu anunya, nak si?
1: Ya, amat. Laban ngasai ke diri Empu sekejap. Mana? Sekejap. Tak, benda berapa ke?
0: Ya, mah.
1: Exhaustnya kebalat dah.
0: Oh, maka kita itu majak biak tu ni, ya?
1: Majak biak tu. Pada mat, kuaku. Pada majak biak makin gi, pedas gi ngin tu diri Empu.
0: Ya. Okey, jadi jaga pengerai terimpu lebih maya gayari ya ke bersebuan tu peninga. Tu hari siti hari penanggul tak ke isu global kemayari itu ni si.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi di serta benua lebih lagi tu ke Asia Tenggara. Jam yang ke dia tu yang tadi jerbu ya ke meraka garis antara benua bunyi kurang.
1: Bunyi kurang. Okey, nuan nyebut tadi.
0: Aku pun bisi mega baru dah nyebut ya. Ya ke ngeruga pengerai Malaysia Mayu pegelikun rakyat ba siti-siti menua nya pega. Bisi te keruga tu jeung kaum productivity sektor dagang temuai gawa mayo macam isu bukai men ya.
1: Ya, nya mah tajak pan bekenya kita tetap meruan hanya ke pengerai dirimpu. Munyi ke bala ke udah jebut tadi nang kurang hiru air. Nanti oleh anang pansut lama hari nanti bisa ngerja pengawal baluar. Anang kelalu lama mah baluar. Leban nyaman kita nak nemu pengerai siku-siku pengerai dari empu pan entau tua nak nemu mah.
0: Betul. Nanti meh kita itu bisa berkuasa utar ke isu tu si. Nanti deh nama kerja hari si.
1: Nama kerja.
0: Oh, nama digagak deh. Nanti nuan siku hari orang ya ke namanya bisa bisa power punya kurang jadi menteri ke menteri alam sekitar receh.
1: Macam mana ke tinjau nana? Benda berundiang macam tu.
0: Benda berundiang.
1: Benda berundiang. Nanti aku berundiang lagi.
0: Tang baku lah sih. Saya guna. Situ tay ke patut di perjalai ke. Nya atur ya ke bunyi kurang seragam antara siti-siti perintah menua sisitnya kelebih gig kena namanya jeliah ke sebuah nasab tu laban tu penusah global lalu nanti diperhati ke kita dia tu di Malaysia dia tu ya bukan berpuan dari pengawak kita ya ke dulu tak hari menua bukai
1: ya nang hari menua bukai tanya mah tak jawapan yang hari menua bukai Ken nang patut mega kita pan tahu ngurang ke pengawak ke abah ke betunu tak ke bekanya mah tak ke uliah ngasuh gaya hari tu majak balat lagi bersebun.
0: Ya meh banti kita berarti ke Sarito mega sekedar sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
1: Ya.
0: Bisik tadi ditutup ni ya.
1: Ya. Ya meh tadi nyekot tua jaga pengerai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah. Okay, dua pagi wai kita pagi tu Ken buat pergerak pagi. Daya baka selama mah bisi topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi wai penyadi pagi tu bekawal ngau sidak ke benua deriba.
0: Oh.
1: Benua deriba ikannya di penumpang.
0: Ya, yeah, cerita kita topik kita pagi tu santai jalan sih.
1: Ya. Yeah.
0: Tang pelabaku bayuh orang ya ke bisik sawit lalu kebuah ke diri po nama hal tidak Emilia namanya kita bangsa orang ya ke deriba atau ke semina duduk bersepiak aja jadi penumpang lalu main duduk dalam kereta aja depan kereta
1: depan kereta
0: lalu kenapa bisik orang tu ya bangsa ya nak harap kurang sih ya kini kita mana control freak kurang
1: yeah.
0: Orang begitu ya nak harap kurang buka mic kereta mesti ke ya gabi guys tiriangnya.
1: Ya, mak lebih lagi entah orangnya nasi gig ya orang kendang ya irau ke pelikun kereta ya.
0: Tapi sih ke bangsa orang tu asal ia tak mak depan kereta aja. Nanti 5 minit sudah ninggal ibu guru. Amai. Maka tak mak lebih tindo atau mak lebih kereta.
1: Oh, nya orang ke pelabah aku banyak kan. Pelabah aku orang ke selalu ya nyadi orang ke ilo nya pelabah kan eh.
0: Ya, laki pun sih.
1: Bisa?
0: Ya, siap mai bantal ge.
1: Oh, ni luar mana pak buat
0: mai panggal ge dalam kereta sikit. Bisi sedia panggal dalam kereta aja nak. Mm-hmm. Bisi ke nak ge puak bisi dalam kereta.
1: Nama nak mai tilam
0: standby. Standby. Tilam apa bisi? Itu bisi tilam jual rena.
1: Ke belakangnya lah. Awaknya mah lepas ni tiah ke penyamai sih kesiko ke sebenar ya nanti ke mai utai ke bekerja pada nanya tadi. Tanya mah apa topik tu pagi tu kita rindu lagi driba tau ke duduk nyadi penumpang lebuh maya bisi mindah.
0: Ada ke kebuah ya bega lagi ke yep. Dua isi macam ya okay.
1: Ya. Yep.
0: Ni bagi dengan kita. Ya.
1: Mayoh tu dah terpeda aku.
0: Udah bisi sih.
1: Udah bisi. Tahan gua dulu.
0: Lagi itu macam ya.
1: Ya, buat dua pagi wai.
0: Lepas lagi lagu hari Maya Sulu udah berubah tang sebenarnya tu menua ilak kukia. Buat dua pagi wai.